0: Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424 ton. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendra Smo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat. Itu juga akan kita tingkatkan.

0: Intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
5: Sementara usai ditetapkan

0: menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
2: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
3: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat

0: tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudi.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini. Pendengar Palembang pagi ini, kami masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk Anda. Dan pukul 8 nanti kita akan berbincang-bincang ya. Ini pembahasan kita mengenai Hari Pelanggan Nasional, pelanggan baik atau cuma sekedar janji.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Bilan 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Jauh sebelumnya, penggunaan radio hanya untuk keperluan telegram adalah ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1896 mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel itu. Dari awalnya digunakan sebagai keperluan maritim dan penggunaan militer, alat ini berevolusi menjadi benda yang sangat digemari masyarakat dunia. Sehari menjelang hari Natal, 24 Desember di tahun 1906, seorang warga Kanada bernama Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ketika itu, Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola, dan pidato dari otoritas pemerintah setempat. Dan selanjutnya, kotak suara ini mendapat julukan Theater of Mind, teater pikiran, teater imajinasi. Tidak terkecuali di Indonesia, sebelum kemerdekaan, radio pun berkembang di negara kita. Hanya saja saat itu dipergunakan untuk kepentingan penjajah. Hingga pada waktunya, 11 September 1945, berdirilah untuk pertama kali radio milik Indonesia. Dan sebagai pemimpin pertamanya, ditunjuklah seorang pahlawan nasional, Dr. Andes Abdurrahman Saleh, Radio Republik Indonesia. Dimulai era tahun 60-an, perkembangan dunia radio semakin menjamur. Bukan hanya RRI, tapi mulai pula bermunculan radio-radio swasta yang makin membawa warna pada saat itu, di mana media visual hanya menyajikan gambaran hitam dan putih. Radio memiliki perjalanan dan cerita yang cukup panjang hingga seperti sekarang, dan sempat berada pada masa di puncak kejayaannya. Walaupun perkembangan teknologi yang pesat secara digital dan jaringan sekarang ini, namun ada juga segelintir orang yang masih menggunakan radio untuk mendapatkan informasi. Radio memang masih menjadi media untuk memberikan layanan berita, musik, dan bahkan program khusus. Bukan hanya sebagai hari lahir Radio Republik Indonesia, 11 September juga menjadi momen penting bagi insan radio tanah air, menjadi Hari Radio Nasional Indonesia. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini pendengar. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk Anda pada pagi hari ini. Dialog Palembang Menyapa, kita akan membahas mengenai Hari Pelanggan Nasional, pelayanan baik atau sekadar janji. Akan ada Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bapak Marhen SH MSI, dan juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sumsel, Dr. RM Taufik Husni SH MH. Pendengar, Hari Pelanggan Nasional, pelayanan baik atau sekedar janji, akan kita bahas nantinya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi pelanggan ini menjadi bagian penting dalam keberlangsungan sebuah usaha. Tanpa kepercayaan pelanggan, perusahaan maupun pelaku usaha itu akan sulit mempertahankan bisnisnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, Hari Pelanggan Nasional itu menjadi momentum untuk mengingatkan pelaku usaha bahwa pelanggan tidak hanya membutuhkan produk yang baik, pelanggan juga mengharapkan pelayanan yang cepat, informasi yang jelas, harga yang sesuai, serta penyelesaian yang baik ketika menghadapi masalah. Namun, pengalaman pelanggan di lapangan juga tidak selalu berjalan ideal. Masih ada konsumen yang menghadapi pelayanan yang lambat, informasi produk yang tidak jelas, harga yang berbeda, hingga kesulitan ketika kita ingin menyampaikan keluhan. Nah, di era digital, persoalan pelayanan itu juga semakin terbuka. Satu pengalaman buruk itu bisa dengan cepat disampaikan melalui media sosial dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk maupun perusahaan tersebut. Karena itulah, Hari Pelanggan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau pemberian diskon kepada konsumen. Momentum ini juga perlu menjadi evaluasi bagi perusahaan dan pelaku usaha mengenai apakah hak pelanggan telah benar-benar diperhatikan.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini ya, kami akan membahas mengenai Hari Pelanggan Nasional, pelayanan baik atau sekedar janji. Nanti kami akan hadirkan narasumber yang akan menyapa Anda, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bapak Marhen SHMSI, dan juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sumsel, Dr. RM Taufik Husni SHMH. Dan pendengar, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa memperingati Hari Pelanggan tanggal 14 September tepat di tahun 2026 ini, kita tahu bahwa pelanggan ini menjadi bagian penting ya dalam keberlangsungan sebuah usaha. Tanpa kepercayaan pelanggan, perusahaan maupun pelaku usaha itu akan sulit mempertahankan bisnisnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Di era digital, persoalan pelayanan juga semakin terbuka. Satu pengalaman buruk itu bisa dengan cepat disampaikan melalui media sosial dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk maupun perusahaan. Karena itulah, Hari Pelanggan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau pemberian diskon kepada konsumen saja, tapi momentum ini juga perlu menjadi evaluasi bagi perusahaan dan pelaku usaha mengenai apakah hak pelanggan telah benar-benar diperhatikan. Pemerintah dalam hal ini juga memiliki peran menciptakan perdagangan yang sehat dan melindungi konsumen. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami haknya serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami kerugian dalam transaksi. Nah, lalu bagaimana kondisi perlindungan dan pelayanan konsumen di Sumatera Selatan saat ini? Persoalan apa yang paling sering dikeluhkan masyarakat dan apakah pelaku usaha sudah benar-benar menempatkan pelanggan sebagai bagian penting dalam keberlangsungan bisnis? Kita akan membahasnya dalam dialog Hari Pelanggan Nasional, pelayanan baik atau cuma sekedar janji. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, saya sapa terlebih dahulu Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bapak Marhen SHMSI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Marhen.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, perjalanan sini agak sedikit terkendala ya Pak ya?
3: Iya, ada macet-macet.
1: Macet. Di mana macet Pak?
3: Di apa tuh ya, yang sebelum dari pom bensin turun ke arah Polda, terus dari arah Pahlawan yang untuk putar balik.
1: Baiklah. Selanjutnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sumsel, Dr. RM Taufik Husni SHMH. Selamat pagi Pak Taufik, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi.
3: Selamat pagi.
1: Bersiap kita untuk menemani pendengar semua ya untuk berbincang-bincang. Nanti kami berikan kesempatan kepada pendengar juga untuk interaktif di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Karena siaran ini juga kami hadirkan via streaming YouTube ya di akun YouTube-nya RRI Pro 1 Palembang. Kita ke Pak Marhen dulu nih Pak Husni ya. Dari pelanggan nasional, di Hari Pelanggan Nasional ini Pak, sering diperingati dengan berbagai promosi pastinya ya. Dari perspektif pemerintah sendiri, apakah momentum ini juga seharusnya menjadi evaluasi terhadap kualitas pelayanan pelaku usaha Pak?
3: Iya, benar ya Mbak ya. Jadi dengan momentum ini adalah salah satu juga bagian dari koreksi kita dari pemerintah. Apa yang menjadi harapan dari masyarakat, kita selaku dari pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang sudah menjadi harapan dari masyarakat. Kita juga berkoordinasi dengan pelaku-pelaku usaha sehingga apa yang disampaikan dari si pengusaha itu memang benar-benar sesuai dengan real kenyataan di lapangan. Apa yang disampaikan tadi bukan sekedar semboyan-semboyan, bukan sekedar semacam promosi yang pada kenyataannya tidak sesuai. Nah, kami dari pemerintah Kota Palembang, dari Dinas Perdagangan, kami berkoordinasi dengan pelaku-pelaku usaha itu untuk menerapkan apa yang sudah menjadi sesuai dengan ketentuan, sehingga jangan sampai, khususnya jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak pengusaha ataupun dari pihak konsumen. Terlepas dari itu juga, karena kita keterkaitannya dengan pelayanan Mbak, jadi kita harus maksimal, kita harus memberikan

0: edukasi ke pengusaha, karena si konsumen itu bahasanya itu pembeli adalah raja. Ya, jadi pada saat-saat mereka tidak melakukan pembelian, usaha itu pasti akan tutup. Jadi kedua belah pihak itu harus saling menguntungkan. Lebih kurang kayak itu, Mbak.
1: Baik. Nah, dari pengaduan atau persoalan yang ditemukan YLKI sendiri, masalah apa saja yang paling sering dialami konsumen di Sumatera Selatan ini, Pak Taufik Husni?
2: Oh, baik. Terima kasih. Jadi bicara mengenai apa peringatan Hari Konsumen Nasional yang diperingati setiap tahun ini, Pak Kadis ya.
0: Siap.
2: Kami dari lembaga nirlaba YLKI Sumatera Selatan ini selalu mengajak sebetulnya masyarakat agar melakukan upaya-upaya dalam rangka mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.
0: Ya.
2: Jadi hal-hal sifatnya pengaduan dari masyarakat ini itu tidak akan pernah berhenti, Mbak, melapor ke YLKI sehubungan dengan kemajuan era teknologi sekarang ini, terutama di dalam menghadapi tentang robot, judi online, ya, dan sebagainya itu. Jadi kalau yang masuk pengaduan ke YLKI itu tentu hal-hal yang berkaitan tentang teknologi. Nah, kami YLKI, Pak, sementara dalam hal ini berupaya maksimal untuk menggandeng institusi Polri dalam rangka melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus judi online, kemudian lagi kasus-kasus penipuan-penipuan yang mengatasnamakan masyarakat, misalnya konsumen, apalagi terhadap penggunaan atau pemakaian nama-nama pejabat. Nah, penipuan-penipuan seperti ini yang masih marak, Mbak, yang terjadi di masyarakat. Kalau dulu ya, zaman kami-kami dulu, waktu saya masih baru-baru awal 2005 itu hanya seputar pengaduannya tentang transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Tapi sekarang, ini musuhnya itu nggak kelihatan, robot.
0: Ya, benar-benar.
2: Nggak kelihatan. Nah, ini kan yang sulit melacaknya. Jadi mungkin dari pihak Disperindak Kota Palembang agar juga dapat bisa bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli IT gitu, Pak. Ya, karena saya lihat peran BPSK ya, yang ada di Kota Palembang ini juga belum dimaksimalkan, Pak. Kita kan ada di pemerintah tuh Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Pengaduan BPSK, Badan Pengaduan Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK Kota Palembang itu saya lihat belum aktif dan belum dimaksimalkan karena banyak sekali masyarakat yang ngadu ke BPSK itu masih larinya ke YLKI. Nah, sementara YLKI kan adalah organisasi nirlaba, non-profit, dan BPSK itu penuh dengan fasilitas harusnya. Nah, jadi mengenai pengaduan, Mbak, ya, saat ini kita di menjelang triwulan akhir 2026 ini, kami mereport yang paling banyak itu mengenai robot dan judi-judi online ini, Pak. Ya, dan pinjaman-pinjaman online, pinjol. Itu. Nah, pinjol ini juga harusnya kita dapat bekerjasama atau melakukan semacam MOU kepada OJK juga terhadap transaksi keuangan, kemudian lagi dengan Polda untuk kriminal IT kan ada di Polda itu kan ada ada bagian ininya. Nah, jadi itu, Mbak.
1: Baik. Pak Marhan, seperti apa kalau kita berbicara kondisi pelayanan konsumen di sektor perdagangan di Sumatera Selatan ini ya? Apakah memang masih banyak persoalan yang perlu dibenahi juga? Kalau tadi kan rekomendasi dari LKI bahwa tadi ada salah satu tempat pengaduan itu ya Pak ya, belum efektif begitu ya Pak?
2: Belum maksimal ya.
1: Iya, belum maksimal seperti itu. Silakan Pak.
0: Iya, jadi gini, kalau kami di Dinas Perdagangan itu ada tiga bidang dan satu sekretaris. Jadi keterkaitan salah satu bidang itu adalah keterkaitan dengan pembinaan yang berinteraksi langsung dengan pengusaha-pengusaha. Nah, dan di situ juga kami ada yang namanya Tera untuk mengukur timbangan, untuk mengukur volume tangki bahan bakar, termasuk juga di pom bensin, timbangan-timbangan itu. Jadi kalau dari sisi pengaduan, ini izin Pak Taufik, ya, biasanya kita itu kalau keterkaitan dengan ini, Mbak ya, keterkaitan dengan pengaduan, biasanya itu masyarakat, khusus misal contoh di keterkaitan dengan BBM, ada kecurigaan dari masyarakat yang dari masyarakat yang mencurigai, misal salah satu contoh SPBU itu untuk alat pengisian itu tidak sesuai. Nah, biasanya pengaduan itu ke Polda, kami sudah ada bekerjasama dengan Polda, kami turun langsung ke lapangan untuk mendampingi dari pihak APH, akan kami ukur ulang lagi dan hasilnya akan kami serahkan dengan Polda. Itu mungkin salah satu bentuk pelayanan kami keterkaitan dengan kecurigaan masyarakat, Mbak ya, atau pengaduan terhadap ukuran yang tidak sesuai atau tidak standar. Kami juga dari Dinas Perdagangan juga selalu memantau kebutuhan barang pokok dan penting, kewenangannya, apa penyebabnya. Salah satu contoh beberapa bulan yang lalu itu ada semacam kelangkaan susu, yang susu kotak itu terjadi kelangkaan. Nah, ternyata setelah kita kelokasi, distribusinya yang telat, Mbak. Telatnya karena keterkaitan waktu itu kita ada hari raya, sehingga mobil-mobil yang untuk bawa susu itu dia tertahan di pelabuhan. Jadi yang pada saat itu kan yang didahulukan yang istilahnya yang mobil-mobil minibus yang untuk pribadi, ke sementara kebutuhan yang kayak susu itu harus melewati dulu masa itu. Nah, dari ada jeda pengiriman itulah, Mbak. Jadi kesannya seolah-olah barang itu langka.
1: Yeah.
0: Nah, tapi dalam hal kelangkaan itu kita tahu penyebabnya, ternyata bukan produknya yang tidak ada, cuma distribusinya yang terjadi kendala. Nah, itu apa yang sudah kita lakukan di lapangan. Saya selaku kepala dinas akan berkoordinasi langsung dengan Pak Sekda, Pak Sekda juga ke pimpinan yang lebih tinggi. Sepaling tidaknya kami bisa tahu apa sebab penyebab kendalanya. Itu begitu, Pak, kira-kira.
1: Berarti yang paling banyak keluhan apa nih, Pak, yang paling sering muncul begitu ya dari masyarakat terkait kegiatan perdagangan ini, baik mungkin di pasar tradisional, toko modern maupun transaksi lainnya?
0: Kalau yang sejauh ini, Mbak ya, kalau keterkaitan dengan tera itu tadi untuk ukuran-ukuran yang pom bensin, itu untuk menerainya kan cuma ada di Kota Palembang, khusus Kota Palembang ya, Mbak ya. Nah, ke situ paling ada juga misal contoh informasi kelangkaan terhadap telur. Apa kendalanya? Nah, kami sekarang ini kami sudah lebih intens lagi dengan si pelaku usaha. Seminimalnya kami tahu, Mbak, sumber permasalahannya apa, sehingga kita pun juga bisa mengambil langkah atau bisa mendapatkan solusi.
1: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Taufik Husni lagi nih. Konsumen saat ini bagaimana nih, Pak? Apakah memang sudah cukup berani menyampaikan keluhan ketika merasa dirugikan, atau malah justru banyak yang masih memilih diam begitu, Pak?
2: Ya, Mbak Tata. Jadi prinsipnya itu konsumen, perilaku konsumen ini kan ada yang aktif dan ada yang pasif.
1: Ya.
2: Jadi ada yang kritis, ada juga yang ya sudahlah, yang bersikap permisif, yang masa bodoh ibaratnya. Nah, sekarang di tahun 2026 ini, mengingat banyaknya kemajuan-kemajuan teknologi, kami mengharapkan sebetulnya itu reformasi struktural, dalam hal ini adanya atau tidak absennya negara dalam hal melindungi hak konsumen, Pak. Karena kita lihat sekarang ini sudah sepi, ya, sudah sepi sekali, baik secara nasional maupun lokal, ya, di kita sini aktivitas ataupun suara-suara daripada masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen itu. Yang kami tidak tahu apakah masyarakat sadar atau tidak, atau tahu atau tidak bahwa mereka dilindungi.
1: Ya,
2: karena ini kan saya sendiri sudah 21 tahun, Pak, sudah 2 dekade ya di LKI. Jadi zaman sudah almarhum Pak Badarudin ya. Kalau nggak salah Pak Barudin waktu itu Pak Edi Santana wali kotanya, itu kami memperjuangkan hak-hak konsumen ini sudah cukup ya menurut kami ya berjuang. Tapi ya namanya regenerasi, generasi ini berganti, mungkin harus tetap terus diperjuangkan. Nah, maka dari sini kami berharap negara dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu kepala dinas, dinas perdagangan, agar selalu Pak dapat menyuarakan bahwa konsumen atau masyarakat, termasuk kita ini konsumen, yaitu ada dilindungi oleh undang-undang. Nah, walaupun sampai dengan saat ini Undang-Undang 99 itu masih tetap dibahas di DPR itu untuk beberapa pasal mungkin yang akan diperbarui disesuaikan dengan perkembang zaman, tapi kami melihat bahwa sudah cukup sadar dan mengerti masyarakat sekarang bahwa mereka mempunyai hak untuk menyuarakan hak mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha, begitu Mbak Tata.
1: Oke, baiklah. Nah, sebelum kami lanjutkan kembali, pendengar silakan saja ya untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada kedua narasumber di 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi masyarakat kan kadang juga menemukan harga ini kan harga di rak begitu ya Pak ya, berbeda dengan harga ketika kita membayar di kasir kan, harga banyak display, sekali itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa hak konsumen dan bagaimana pengawasan pemerintah sendiri begitu Pak Mahen?
0: Ya Mbak, jadi kalau sejauh ini ada terjadi, kita anggaplah itu suatu permasalahan di lapangan ya, yang harga di rak dengan pada saat pembayaran itu tidak sama. Makanya Mbak, kalau kita dari Dinas Perdagangan, seminimalnya jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Nah, dengan kalimat jangan sampai ada pihak yang dirugikan, artinya antara perbedaan harga yang di rak dengan yang di kasir itu kita ambil di harga yang paling minimal. Nah, jadi kalau misalnya di rak misalnya 10.000, di rak 10.000, ternyata pas di kasir mau bayar 12.000. Nah, itu kita ambilnya di harga yang minimal, artinya yang sesuai dengan jarak itu Mbak, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Topik tadi, ada perlindungan konsumen. Jadi jangan sampai seolah-olah konsumen ini tidak ada apa-apa Pak, tidak bisa nak ngomong apa. Nah, kan konsumen itu tuh dia berhak Mbak untuk bersuara. Itu contoh tadi, kalau seumpamanya dengan ada selisih harga, wajar dia tidak nerima dengan harga yang itu. Nah, dari situ masuk yang disampaikan Pak Topik tadi, bahwa ada perlindungan konsumen, bagaimana cara menyelesaikannya itu kita ambil di harga yang terendah.
1: Gitu. Oke. Baik. Saya ke Pak Topik sendiri. Yeah. Pak, kan banyak ini konsumen tuh memilih mengunggah keluhan ke media sosial ya, dibanding melaporkannya melalui jalur resmi. Apakah ini juga salah satu penyebab karena konsumen ini belum tahu bahwa dia itu kita punya YLKI, kita dilindungi, begitu kan ya. Silakan Pak.
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya masyarakat ini udah pintar, udah cerdas, bahkan udah tahu. Karena dibantu dengan Mbak Google ini kan. Nah, cuma kadangkala ya namanya balik lagi perilaku kan. Masyarakat ini kan kadang-kadang yang penting mereka mengeluarkan unek-unek ini udah puas begitu kan. Dengan cara meluapkan ke media sosial dengan harapan semua orang melihat, mendengar dan tahu. Dan ini sudah ada bukti, contoh kasus Mbak Tata kemarin pelanggaran terhadap hak konsumen dalam mengkonsumsi properti Pak Marhen. Jadi itu sempat kasusnya di Polda, saya nggak tahu, saya nggak ngikuti karena yang bersangkutan terkesan terakhir agak tertutup, apakah sudah dimediasi, apakah sudah selesai, walau alam. Tapi yang jelas itu masyarakat sampai sekarang ini sebetulnya bisa menuntut terhadap perkembangan kasus itu jalan atau tidak, selesai atau tidak. Ya, jadi konsumen ini Pak melakukan transaksi dengan memesan pembelian satu buah rumah. Ya, saya tidak usah sebut properti developernya di daerah Tanjung Barengan itu. Nah, itu sampai kasusnya di Polda, bahkan dia yang Mbak Tata bilang tadi meluapkan unek-uneknya ke media sosial padahal itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.
1: Karena ngerasa belum puas mungkin ya Pak ya.
2: Nah, ya yang seperti inilah maksud saya. Ini perilaku yang seperti ini kan sebetulnya tidak dibenarkan. Kalau dia sudah melaporkan ke polisi, stop, tidak usah lagi dia mengumbar kemana-mana. Ya, karena sehingga kalau dia mau memberi pelajaran kepada masyarakat supaya tidak terjadi kerugian, selesaikan dulu kasus ini, baru dia
1: up ke media sosial,
2: begitu. Up ke media sosial bahwa ini loh contoh saya sudah mengalami hal yang demikian misalnya. Nah, ini enggak, polisi jalan, kemudian perdata jalan, pidana jalan, perdata jalan, dan dia juga tetap jalan di media sosial dengan kemana-mana.
0: Ya,
2: ada kan itu kan?
1: Iya, iya. Ya.
2: Nah, yang hal seperti ini sebetulnya Undang-Undang nomor 8 tidak mensupport, ya. Jadi artinya itu tidak dibenarkan. Nah, inilah yang saya maksud bahwa pengetahuan masyarakat di sini, seperti Mbak Tata bilang tadi, mereka lebih nyaman, lebih enak mengeluarkan undang-undang di media sosial ketimbang mereka betul-betul menempuh jalur yang sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan. Kita ini kan negara hukum,
1: yeah.
2: Bisa saja. Makanya adanya undang-undang pelindungan konsumen, adanya dinas perdagangan dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi konsumen, kan ada kan bagian di Dinas Perindak itu. Juga adanya pihak kepolisian. Nah, jadi ini Mbak Tata, ya, di dalam kesempatan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September nanti, apakah pelayanan baik atau sekadar janji tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya betul-betul menjalankan sebagaimana haknya, mungkin pemerintah sudah melakukan pelayanan yang terbaik, ya,
1: iya,
2: dan sesuai dengan janji misalnya. Tapi kalau masyarakatnya moh misalnya untuk melaporkan kasus ini kepada pada tempatnya misalnya, ya, bagaimana dikatakan pelayanan itu sudah baik, ya, atau bagaimana kita katakan sesuai dengan janji, ya tentu tidak seperti itu. Itu maksud saya, Mbak Tata.
1: Oke, baiklah, kita ke pendengar dulu yang sudah bergabung via telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, halo. Selamat pagi, Pro 1. Halo, selamat pagi. Oke, boleh dicoba kembali pendengar di line telepon 0711369977 atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Selamat pagi, Pro 1.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Tata.
1: Selamat pagi, selamat Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan.
3: Ya, mau tanya dengan Pak Husni, ya.
2: Ya, ya, Pak Zakaria.
3: Ya, selamat pagi, Pak Husni.
2: Pagi, Pak Jack. Selamat pagi.
3: Pak Husni, mau tanya, ya. Saya ini pernah, bukan saya sih, kejadian adik saya. Dia punya mantu gitu. Jadi ada bis term apa itu, autobis, ya, dari Palembang ke Jakarta. Jadi mesen lalu ya, online, ya. Jadi online itu udah jelas ini. Ini dibayarlah, ya, dua orang 500.000, ya. Ternyata begitu hari berangkat itu, autobis tersebut mengomongin, itu tidak ada katanya di kami, gini. Jadi semudah itu dia mengomong bahwa yang di online itu bukan dia yang buat iklan. Dan dia juga merasa kayak nggak ada rasa salah. Itu bagaimana ininya, Pak Husni, ya, kita menyelesaikannya, pengaduannya atau gimana dalam hal ini perlindungan konsumennya, itu untuk bisa diatasi. Kadang-kadang juga begini, pernah juga kejadian beberapa tahun lalu soal online juga, masalah COD, ya. Jadi kita ngirim barang mau lebaran itu, bajunya gini, kemudian barangnya datang, ya karena nggak dititip lagi, jadi yang kita pesen barang tersebut yang datang KW2, KW3, sehingga kita dirugikan sedemikian rupa, ya pokoknya cukup banyak juga lah uangnya, gitu. Jadi mohon dimana gimana penyelesaiannya untuk hal tersebut supaya kita konsumen tidak dirugikan.
1: Baik.
3: Terima kasih penjelasannya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zakaria. Silakan, Pak Husni.
2: Ya, terima kasih, Mbak Tata. Pak Zakaria, Pak Marhan, ya, kasus yang Pak Zakaria ini sering terjadi, Mbak, bahwa masyarakat konsumen ini kadangkala kepengen, ya, mereka benar menggunakan sarana IT ya, untuk melakukan transaksi terhadap pembelian tiket bus misalnya.
0: Yeah.
2: Nah, yang jadi persoalan adalah kadang kita ini kan masih menjadi masalah ini interkoneksi bisa jadi internetnya bermasalah atau kuotanya tidak cukup dan segala macam sehingga mungkin tidak masuk ke dalam database-nya si PO-nya ini, ya, PO busnya ini. Nah, ini Pak Zakaria sudah pernah, ini ada yang pernah melapor ke YLKI ketika kita konfirmasi dan betul tiket itu atas nama PO yang bersangkutan, mereka mengganti itu, Mbak Tata. Kalau memang nomor registernya itu benar PO yang tersebut misalnya.
0: Yeah.
2: Nah, sebetulnya ini hanya kalau kita bicara seperti dulu, ya, ini terjadi miss misalnya. Tapi karena ini program sudah memang mengikuti perkembangan zaman di bidang IT elektronik ini, Maka ini yang harus kita, Pak Jakaria, masyarakat konsumen harus cerdas. Kalau memang ragu dan tidak bisa, ya apa namanya istilahnya, connect kepada PO tersebut, lebih baik dibatalkan saja transaksinya, Pak. Karena kalau memang sudah terlanjur, harus kita selesaikan dengan PO-nya. Kalau PO-nya tetap tidak bertanggung jawab, ya sebaiknya bisa dilaporkan kepada kami, dan saya akan bisa mendampingi. Saya minta kepada PO tersebut agar melakukan apa namanya ganti rugi lah, ya. Karena tidak bisa tidak kita tidak bisa atau tidak dapat memberikan jaminan bahwa, atau kita tidak tahu laman yang kita masukin itu betul punya dia atau bukan. Kita pun tidak bisa, itu harus dibuktikan dengan forensik di cybercrime misalnya. Nah, inilah yang apa namanya yang kami harap tadi, ya, bahwa reformasi struktural terhadap hadirnya pemerintah tentang hak konsumen ini, yang kecil-kecil kayak gini banyak, Pak Marhan, yang dihadapi oleh masyarakat, gitu Mbak Tata. Jadi yang kedua ini tadi, yang masalah COD juga sama seperti itu. COD ini kita pesan tempo hari, masyarakat melapor kepada kami, dia pesan rice cooker, Mbak. COD juga, yeah, melalui ini apa namanya belanja online ini. Yang datang charger handphone
0: tidak sesuai, Pak, ya.
2: Tidak sesuai dengan pesanan. Nah, pertanggungjawabannya yang pihak saya tidak saya sebut ininya penyedianya, karena tidak etis kan, mereka tidak bertanggung jawab,
0: tidak gitu, merasa bersalah,
2: tidak merasa bersalah. Akhirnya saya kejar, ya, laman tersebut melalui ini apa namanya situs resminya, ternyata benar itu apa istilahnya zong, ya, itu bukan laman daripada ini apa namanya merek yang terkenal ini, ya, yeah, saya sebutlah Shopee lah misalnya, tapi ternyata bukan itu, seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya dirugikan konsumen, mau minta kemana lagi, yeah. Nah, ini yang saya maksud tadi, persoalan apa digital sekarang ini, yang mana robot, judi online, pinjaman online, transaksi online, ini yang harus pemerintah galakkan, terutama Kementerian Komdigi, ya, itu harus terus harusnya mengawal, karena transaksi ini setiap hari. Kita dalam waktu dekat ini, Mbak Tata, ya, di, yeah, Palembang, Pak Marhan, kalau belum termonitor, mudah-mudahan sudah monitor, kita akan kehadiran apa namanya apa ya gudang atau apa sih itu tempat penampungan pembelanjaan online Shopee ini, itu 3 hektar lagi dibangun, Pak. Gudang itu besar banget. Nah, itu milik Hong Kong. Kalau itu terjadi, begitu banyak, Pak, barang pesanan. Jadi transaksi ini mengerikan sekali, Pak. Setiap hari transaksi online ini, Pak, banyak banget. Nah, maksud saya di sinilah saya butuh hadirnya pemerintah, ya, selaku lembaga negara yang dapat melindungi hak konsumen ini dari yang kecil. Seperti ini tadi, transaksi online, judi online, masalah, yeah, robot. Begitu, Pak Jakaria. Jadi kalau memang Pak Jakaria masih apa namanya belum puas terhadap kerugian itu, boleh, Pak, didatengin lagi, atau Bapak bilang aja, nanti kalau kamu tidak bertanggung jawab, ya saya akan laporkan kepada YLKI atau apa misalnya. Karena mereka rata-rata betul, Pak, mereka membuat laman itu mungkin lupa apa namanya apa password atau apa, ya, daripada konsumen ini, sehingga tidak masuk, tapi kita nganggap masuk, tahu-tahu dari pihak PO ngomong belum masuk, yeah. Nah, tapi lamanya benar hal ininya dia misalnya, seperti itu, gitu, Pak Jakaria.
1: Oke, okay, baik, sudah jawab, ya. Nah, kita tahu kan sekarang ini kan UMKM sedang menjamur, begitu, ya. Bagaimana juga nih, Pak Marhan, pemerintah juga mendorong UMKM ini supaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan tanpa membebani usaha kecil dengan biaya tambahan yang besar, begitu.
4: Ya, biasanya kita dari pemerintah selalu memberikan edukasi, ya, Mbak, ya. Kalau itu sebenarnya langsung ke Dinas Koperasi keterkaitan UMKM. Kalau kita dari Dinas Perdagangannya, kita cuma memantau stabilitas harga. Nah, tapi agak mengulang dikit dari bahasanya Pak Taufik tadi, keterkaitan dengan kemajuan teknologi. Jadi itu memang benar-benar luar biasa untuk, Mbak, kemajuan teknologi. Jadi kita alhamdulillah punya Pak Wali Kota dengan Wakil Wali Kota yang tidak anti kritik, ya, Mbak, ya. Jadi sejauh ini ada aplikasi minimalnya dengan media sosialnya Pak Wali Kota, itu masyarakat bisa langsung berinteraksi, Mbak, keterkaitan apa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi seluruh permasalahan itu bisa diinformasikan ke Pak Wali, nanti tinggal Pak Wali Kota yang mengarahkan kalau misalnya permasalahannya itu keterkaitan dengan keluhan konsumen terhadap misalnya perdagangan, artinya kami dari Dinas Perdagangan yang akan langsung merespon. Kalau keterkaitan dengan yang bidang-bidang lain ataupun ada keluhan yang di kecamatan-kecamatan, itu biasanya langsung di Pak Camatnya yang atas, Mbak. Jadi langkah cepat Pak Wali itu tadi untuk menampung aspirasi tadi, Pak, ya. Nah, seminimalnya kita bisa cek dulu apakah memang benar yang dilaporkan, yang masuk ke medsos itu tuh, apakah memang benar, apakah itu juga perlu kita lihat dulu, Mbak, ke lapangan. Misal contoh, kita ada kelangkaan apa nih, kelangkaan telur, Pak Wali, kok telur di Kota Palembang susah. Nah, biasanya itu komunikasinya langsung ke kami, Mbak. Jadi kami juga langsung berkomunikasi dengan agen-agen. Kita juga dari pemerintah kota juga sudah mengantisipasi jangan sampai ada kelangkaan-kelangkaan bahan pokok penting, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu beberapa bulan yang lalu kami ke Brebes, Mbak, ya. Kami ber-MOU ke situ ketersediaan dengan bawang. Jadi untuk kebutuhan di Palembang, keterkaitan dengan bawang, itu stoknya aman. Kayak itu. Apalagi kalau keterkaitan dengan keluhan-keluhan itu tadi, dengan kemudahannya teknologi ini, dengan yang serba online katanya, tadi, Mbak, ya. Nah, itu pimpinan kita, Pak Wali Kota, luar biasa, Mbak, cepat merespon. Jadi masyarakat bisa langsung mengadu. Nah, tinggal disortir, Mbak, ya, kemana ini, ke dinas mana, di mana, di mana. Dan itu selalu dipantau dan ditunggu laporan sama Pak Wali sesegera mungkin. Dan alhamdulillah sejauh ini apa yang sudah menjadi arahan itu kita jalankan seminimal mungkin. Kita tahu, Mbak, apa memang yang sudah menjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi nanti pimpinan yang akan mengambil langkah-langkah. Yang penting masyarakat kalau memang ada keluhan, sekarang eranya sudah luar biasa nih, Pak Topik. Kalau ada keluhan-keluhan, bahasanya udah bisa dibendung-bendung lagi.
2: Iya.
4: Apalagi dengan keterkaitan dengan medsos ini nih, dalam cerita dunia maya itu dampaknya luar biasa. Bahkan bisa apa, pada saat kenyataan itu luar biasa pengaruhnya dunia maya itu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Baik. Nah, kita akan pendengar kembali nih, Pak Husni dan juga Pak Marhan, ya. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Baik, terputus kembali, ya. Silakan di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, kalau apakah memang masyarakat ini sudah cukup memahami begitu bahwa bukti transaksi, nota, dan juga percakapan dengan penjual itu bisa menjadi bukti ketika terjadi permasalahan, begitu, Pak Taufik Husni? Ya.
2: Ini tadi yang dimaksud Pak Marhan, inilah, Pak, tantangan era digital. Jadi semua transaksi elektronik ini sekarang ini sangat berlaku, dan tinggal kita, maksudnya pemerintah, ya, bagaimana cara mengatasi keluhan-keluhan di setiap transaksi elektronik. Di inilah yang saya maksud tantangan era digital tadi, selain daripada reformasi struktural, tantangan era digital, dan juga kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas, ya, supaya apa, mengurangi laporan pengaduan atau masyarakat yang dirugikan. Nah, terhadap alat bukti misalnya, Mbak Tata tadi, elektronik yang apakah bisa dapat dijadikan alat bukti untuk melakukan pengaduan? Bisa, Pak. Ini, Mbak Tata, kita jangan kata apa, ibaratnya itu kalau dulu ya harus pakai nota segala macam. Sekarang kita transaksi
4: bukti
2: di bank
4: transfer.
2: Iya, di bank saja kan kita tidak harus pakai bawa buku sekarang, Mbak.
1: Iya.
2: Cukup modal apa, telunjuk. Jadi kalau mau narik, saya bilang ini saya nggak bawa, telunjuk aja cukup, Pak. Jadi telunjuk. Jadi saking canggihnya, ya, era digital sekarang. Nah, ini.
4: Bahkan ada bank tuh yang kita tidak bawa ATM pun bisa narik duit, Pak.
2: Bisa, Pak. Telunjuk tadi, Pak.
4: Iya.
2: Karena telunjuknya sidik jari kan.
1: Iya.
2: Nah, maksudnya kalau misal tek udah, oh berarti benar orangnya.
4: Iya. Yeah. Nah,
2: kalau dulu kan nggak demikian seperti itu. Nah, jadi inilah yang saya maksud tantangan era digital ini. Selain itu juga perlindungan, Pak, terhadap data pribadi juga penting. Ya, selain daripada transaksi online, perlindungan data pribadi ini, Pak, sekarang ini luar biasa, Pak, kejahatan-kejahatan itu. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini memang bukan wilayah kita, Pak. Wilayah Pak ini, Pak Marhen. Ini kan wilayah Komdigi. Kalau di pemerintah kota itu apa namanya?
0: Di Capil itu, Pak. Kalau keterkaitan data.
2: Capil, misalnya. Ya. Nah, ini kan bahaya ini. Ada juga yang mereka satu orang tuh ada yang lebih dari satu memiliki KTP.
0: Ya.
2: Ya. Nah, sehingga kejahatan-kejahatan seperti ini yang apa betul-betul kita harus selalu koordinasi dan menggandeng pihak kepolisian dalam rangka mengatasi atau meminimalisir lah, bukan mengatasi, meminimalisir kejadian-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai apa namanya keahlian ya, ilmu di bidang itu. Kalau kita kan masih awam misalnya. Nah, bahkan apa lebih canggihlah para penjahat daripada kalau film itu anak muda gitu, Pak. Jadi jago anak bandit daripada anak muda kan.
0: Okay.
2: Tapi kita tetap yakin yang namanya kebenaran akan terungkap. Hanya itu aja harapannya. Harusnya tidak demikian kan. Harus juga kita lebih pintar daripada penjahat.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Kita terima kembali, ini sudah mencoba kembali kayaknya penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Halo.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, sama Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dari Empat Lawang, Pak Imam.
1: Pak Imam di Empat Lawang?
5: Ya.
1: Oke, silakan, Pak.
5: Selamat pagi, Bapak Dok, ada Nanda Sumber.
2: Ya, selamat pagi, Pak Imam.
5: Yang saya tanyakan ini, kan LPG 3 kg itu kan kondisinya kapan di kita nukar tuh ada separuh, Pak. Bagaimana itu tuh? Setengah cuma di deliternya tuh. Itu apa dari si anu pangkalannya apa ada permainan di masyarakat itu, Pak?
1: Silakan, Pak Marina. Itu saja ya. Baik.
5: Dan lagi, Pak, anu beras di PSP di Empat Lawang ini langka.
2: Beras apa?
1: SPHP ya?
5: Iya, dari Bulog. Itu apa ada stoknya dari gudang apa belum dikirim pula apa itu?
1: Oke, okay, baik.
5: Ya, itulah, selamat pagi, Mbak Tata.
1: Ya.
5: Bagi Pak Nada Sumber.
1: Ya, oke, okay, baiklah. Ya, silakan dijawab nih,
0: ya,
1: Pak Mada.
0: Ya, selamat pagi, Pak ya. Jauh nih Bapak dari
1: Palawang
0: ya.
1: Iya,
0: tapi
2: sana dikit Limo Lawang.
0: Apa yang disampaikan Bapak itu yang pertama artinya jaringannya kan sudah sampai ke Empat Lawang. Tapi dalam hal ini kapasitas saya selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, aku narik ceritanya dengan cerita Kota Palembang ya. Aku enggak tahu
2: kalau di kondisi ini.
0: Ya, tapi keadaan yang di situ itu mewakililah sepaling indahnya. Nah, jadi kalau dalam keterkaitan dengan gas yang 3 kilo itu, kalau nak untuk pembuktian atau siapa yang bermain, nah itu mungkin ada perlu peranan dari APH, Pak, dari pengaduan, karena rantainya kan panjang. Kita tidak tahu di mana di mainnya, di mana kita tidak tahu. Tapi berkat laporan tadi, APH yang akan turun, nah kita dari Dinas Perdagangan akan turut mendampingi, jadi tahu di mana macetnya, Pak, bahasanya. Karena memang ada juga sering kita jenguk di TV kan yang istilahnya itu yang tabung ini diambil ke sini. Nah, itu tadi karena dengan nyari keuntungan-keuntungan yang tidak bukan dengan pada jalannya, Pak ya. Nah, itu. Jadi kalau untuk keterkaitan pertanyaan tadi siapa yang bermain, kalau di kondisi yang ada ini kita tidak bisa langsung menuduh bahwa si A bermain mata karena rangkaiannya panjang. Mungkin dari awalnya itu sudah benar, mungkin di tengah ada permainan sehingga keluarnya itu tadi. Mungkin setengah dari tabung yang 3 kilo itu mungkin sisa 1 kilo atau 1 kilo sekian. Nah, itu untuk pembuktiannya perlu rangkaian ya, Pak ya. Nah, kalau keterkaitan dengan beras SPHP tadi, kami juga sudah berkoordinasi lebih kurang sekitar 1 minggu yang lalu dengan Bulog. Dari hasil kami komunikasi khusus cerita Kota Palembang, kalau keterkaitan stok Kota Palembang itu untuk beras itu aman, Pak. Nah, tapi kalau kita terkaitannya ceritanya untuk yang di sana, kalau informasi yang kita dapat kemarin khususnya Sumatera Selatan itu aman, Pak.
1: Oke.
0: Aman. Khususnya lagi Palembang ini aman. Apalagi ada program-program dari pemerintah itu.
1: Oke.
0: Nah, begitu, Pak. Jadi masyarakat jangan panik keterkaitan bahwa kalau hasil dari komunikasi kami dengan Bulog kemarin bahwa khusus cerita beras itu kita aman.
2: Mungkin gini,
1: iya.
2: Mbak Tata, Pak Maren, ini kan laporan Pak imam ini mungkin untuk dijadikan masukan, Pak, karena beliau tadi melaporkan bahwa di Pak Lawang masih langka. Mungkin di kita aman. Mungkin bisa diteruskan informasi ini ke provinsi, coba dicek nanti di lapangan betul langka atau tidak di Pak Lawang.
0: Siap-siap.
2: Nah, kalau memang langka harus ke Lima Lawang maksudnya. Supaya tidak langka.
1: Iya, siap. Baik, iya, itu menjadi apa masukan ya ini karena laporan dari warga langsung begitu ya. Nanti kita
2: terima kasih Pak Imam.
1: Kita juga nanti mungkin jam 9 nanti kita akan bantukan juga untuk carikan apa sih
2: Pertamina.
1: Bukan Pak.
2: Panggil Pertamina.
1: Carikan solusinya kepada pihak terkait, mungkin dari dinas provinsi juga nanti akan menanggapi begitu ya. Okay, kita ke penelpon lagi nih. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak.
1: Sama siapa, di mana?
6: Yono di Muara ini.
1: Mas Yono di Muara ini. Okay, silakan.
6: Begini Mbak ya. Bandar Lekunggak saya ya, yang saya ini kan, yang saya omongin kan iya, pokoknya 9 bahan pokok nih jangan kurang.
1: Okay.
6: Ya yang ada lagi sekarang ini kan, kalau permasalahan beras 5 kilo itu gak ada guna kan, kalau 10 kilo masih beras kan. Kalau 5 kilo masih beras kan,
1: yeah.
6: Masih beras.
1: Okay.
6: Itu namanya pertanyaan tidak berbobot itu. Tanya Mbak ya.
1: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba memberikan masukan ya. Saya kira tidak perlu ditanggapi begitu ya, Pak Marhan dan juga Pak Husni ya. Kita lanjut lagi nih, saya bacakan dulu WA yang masuk di 0821-7927-9090. Ada pertanyaan dari 0838-6924 sekian-sekian. Ini pertanyaannya, oh dari Pak Amran di Sukarami. Mau nanya ke kedua narsum, pertanyaan pertama untuk Kepala Dinas Perdagangan. Pemerintah ini kan sering menyampaikan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Namun bagaimana nih Dinas Perdagangan memastikan komitmen tersebut itu benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas janji dan slogan pelayanan saja. Yang kedua, untuk Ketua YLKI, dari perspektif konsumen, ketika masyarakat masih menemukan pelayanan yang lambat, tidak transparan, atau tidak sesuai harapan, apakah ini menunjukkan bahwa pelayanan publik kita ini masih sebatas janji saja? Dan apa indikator yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai pelayanan itu benar-benar baik? Oke, saya ke Pak Marhan dulu, silakan ditanggapi Pak.
0: Iya Mbak, jadi kalau keterkaitan bentuk dari pelayanan ke masyarakat, kalau kami dari Dinas Perdagangan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dari si pengusaha itu, sudah itu bisa sudah menjadi mewakili prinsipnya bahwa dari sisi pelayanan ke masyarakat itu sudah kita siapkan Mbak. Jadi misal contoh nih, ada satu wilayah ada tempat mall, seminimalnya itu dia harus ada apar, ada apa, tempat duduk, ada pojok baca. Nah, kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, artinya sudah kita sudah berusaha. Sudah berusaha. Jadi bukan sekedar sebenarnya janji-janji Mbak ya, tapi balik ke kata Pak Topik tadi, ya mungkin masyarakat menuntut lebih dari situ. Nah, sehingga anggapan dari masyarakat masih jauh ataupun kurang. Tapi itu memang satu bentuk koreksi Mbak dari masyarakat yang harus kita terima, karena memang koreksi ini kan memang kalau dengarnya kan agak ada lemah Mbak ya, tapi apa yang disampaikan itu itulah kenyataannya. Nah, kita dari pemerintah tidak bisa alergi, dan kita harus bisa merespon, seminimal kita bisa mendengar dulu aspirasinya apa, sehingga kita pun juga bisa menentukan langkah. Nah, mungkin kalau memang ada bisa komunikasi sehingga masyarakat juga jelas apa sih permasalahan yang sebenarnya. Nah, jangan sampai informasinya sepotong-sepotong. Kalau informasinya itu sepotong-sepotong, takutnya kayak malah pas ngambil keputusannya juga tidak tepat karena informasinya sepotong-potong. Tapi kalau dari sisi untuk pelayanan konsumen, malah kita ngomongin bahwa konsumen pelayanan ke masyarakat itu kalau misal contoh dari kantor-kantor pemerintah itu harus ada syarat-syarat yang harus. Karena dari kantor juga dapat penilaian Mbak. Jadi misal contoh nih kantor A, dia seminimalnya dia harus ada tadi apar. Di situ ada WC untuk disabilitas. Itu juga dia harus ada tempat ruang ibu menyusui. Banyak item-item. Nah, sehingga itu yang kita dorong ke pelaku usaha itu harus terpenuhi. Nah, tapi mungkin dari kapasitas jumlahnya mungkin belum maksimal. Nah, tapi itulah bentuk wujud nyata kita, Mbak. Bukannya istilahnya sekedar ngomong janji-janji, seminimalnya itu harus terpenuhi. Nah, mungkin bisa diskusi lebih ini lagi lah, Pak, karena apapun ceritanya ya masyarakat wajar untuk menyampaikan pendapatnya. Kami dari pemerintah akan mendengar dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak masyarakat, bukan dalam artian memuaskan, Mbak, karena memang bukan ini, tapi prinsipnya kami dari pemerintah siap menerima kritikan dan kami akan berusaha untuk selalu lebih baik lagi.
1: Oke, baiklah. Nah, Pak Husni, gimana nih, Pak, dari perspektif konsumen ketika masyarakat masih menemukan pelayanan yang lambat, tidak transparan atau tidak sesuai harapan. Ini apakah menunjukkan bahwa pelayanan publik kita tuh masih sebatas janji saja, dan apa ini indikator yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai pelayanan itu benar-benar baik begitu?
2: Ya, kalau indikator atau penilaian terhadap penilaian masyarakat bahwa pelayanan itu sudah baik, gampang saja sebetulnya, Mbak Tata, ya Pak, Pak Maren. Misalnya nih, terjadi minimnya keluhan, itu kan sudah ada indikator bahwa pelayanan itu sudah baik, ya. Karena keluhan ini penting untuk diketahui, mengingat kita untuk menghitung jumlah komplain atau pengaduan yang masuk. Wah, berarti dari pihak Dinas Perdagangan menilai bahwa minim nih, nggak ada keluhan. Dari ILK juga sama, itu satu. Kemudian yang kedua, ada tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat. Itu indikatornya, Mbak, ya, Mbak Tata. Bahwa dikatakan itu bahwa pelayanan itu terjadi apa sudah baik, ya. Nah, pelanggan ini atau masyarakat itu merasa puas, ya, apa yang dia butuhkan sudah sesuai.
0: Tidak, nah, itu tersedia.
2: Kan kemudian yang terakhir itu loyalitas dan retensi, artinya pelanggan itu berulang-ulang belanja di tempat itu.
0: Iya.
2: Misalnya di toko yang tersebut, misalnya kita sebutlah apa namanya, tadi misal di SPBU yang paling janganlah yang SPBU lah, misalnya kita ambil contoh di salah satu mall lah misalnya. Kenapa mall itu rame terus mereka mengulang situ, artinya itu kan sudah cukup bagus pelayanannya, fasilitasnya, dan sudah minim keluhan,
0: merasa puas lah, Pak,
2: misalnya itu. Jadi tiga indikator itu yang disebut dengan pelayanan yang itu sudah baik gitu, Mbak Tata. Tapi kalau kita mau melihat apakah sudah sesuai dengan janji misalnya atau cuma janji aja, tergantung manusianya, Pak, ya, menilai. Karena seperti tadi Pak Maren bilang, kita ini bukan alat pemuas, ya kan, pemerintah ini. Pemerintah sudah punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kembali tingkat kepuasan masyarakat itu kan beda-beda, Pak. Termasuk juga dengan pelaki konsumen juga beda-beda. Konsumen ini kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ada yang nakal dan ada yang tidak nakal, misalnya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Pak siapa tadi?
1: Tadi Pak Amran.
2: Pak Amran di Sukarame. Tolok ukur, ya, atau itu tadi indikator apa sih yang menjadi pelayanan baik itu tadi, tiga tadi. Jadi minimnya keluhan, kemudian tingkat kepuasannya tinggi, dan loyalitas serta retensi. Seperti itu, Mbak Dara.
1: Baik, sudah jawab, ya. Nah, ini ada lagi pertanyaannya. Tidak disebutkan namanya, dari 0877-6114 sekian-sekian. Saya mau memberikan pertanyaan tentang topik pelayanan baik atau sekedar janji. Menurut Anda, apakah pelayanan yang diberikan perusahaan saat ini sudah benar-benar berorientasi pada kebutuhan pelanggan atau masih sebatas memenuhi janji dan slogan pelayanan saja? Apa langkah nyata yang harusnya dilakukan perusahaan agar pelayanan kepada pelanggan tidak hanya baik pada momen Hari Pelanggan Nasional, tapi juga konsisten setiap hari? Nah, silakan. Ini saya kira ke Pak Taufik Husni, ya. Silakan, Pak.
2: Betul, bagus ini pertanyaan ini. Jadi, Pak Marhan sekalian, di kesempatan ini kami laporkan bahwa kami LKI selalu monitor perusahaan di Palembang ini, kan ribuan kali, ya, bukan lagi ratusan. Jadi ada beberapa perusahaan yang betul-betul memperhatikan pelanggan. Nah, rata-rata itu tadi perusahaan yang memperhatikan pelanggan ini perusahaan yang menerima loyalitas dan retensi tadi, yang mereka melakukan transaksi berulang di tempat itu. Nah, itu yang selalu mereka memberikan apa reward kepada pelanggan. Kalau saya sebut nanti dibilang
0: promosi.
2: Ini bukan, ya, satu promosi, kedua nanti dibilang memihak, kan tidak boleh. Ada, ya, swalayan, mall, seperti itu, ya, yang memberikan reward kepada pelanggannya atau memanjakan konsumennya, termasuk tadi UMKM. Kalau masalah PIM kita sebut aja, beberapa minggu lalu kan PIM mengadakan apa istilahnya, kuliner
1: bazar, ya,
2: bazar, ya, bazar kuliner itu free, Pak Marhan, gratis mereka UMKM itu tidak dikenakan bayaran, Pak. Nah, saya bilang kenapa ini tidak diekspos? Ya memang tidak, Pak. Ini ada adalah upaya kami untuk memanjakan tenan ya. Dan masyarakat yang apa hobi dengan makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang tradisional, mereka siapkan di situ. Wah, saya bilang hebat ini, harusnya dikasih reward ini. Pihak PIM itu ya, saya bukan promosi PIM-nya kan. Yeah. Jadi seluruh UMKM itu dia bilang tidak. Ini JM yang ngomong dengan saya pada saat rapat di hotel itu, Ibis itu, tidak dipungut biaya sama sekali UMKM itu, Pak. Nah, ini harusnya di Sprindak apa peka, Pak, gandeng dia PIM. Lakukan terus-menerus sehingga UMKM itu semua digilir, Pak, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan atau barangkali memperdagangkan apa yang menjadi jualannya itu. Priba boleh itu didatengin lagi. Nah, jadi seperti ini ya, Pak Tata. Jadi tidak semua perusahaan, Pak siapa tadi yang tidak disebut nama tadi?
1: Iya.
2: Tidak semua perusahaan, Pak, yang ada itu memperhatikan konsumen. Ada juga perusahaan yang mau yang masak bodoh. Kamu nak belanja jadi tidak sudah di sini. Bahkan ketuk sekali pelayannya kan.
0: Yeah.
2: Nah, itu yang sering terjadi perdebatan, kemudian lagi apa namanya? Perselisihan.
0: SOP-nya tidak jalan, Pak, ya.
2: Iya. Itu mungkin gajinya rendah.
1: Yeah.
2: Mungkin ya, atau mungkin fasilitasnya iya, atau
0: ada masalah keluarga.
2: Jadi banyak macam ya perilaku atau apa namanya tingkah daripada perusahaan-perusahaan ini. Jadi intinya Pak tanpa nama ya, non-name, bahwa baik kami ya, lembaga nirlaba ya, YLK ini maupun apa namanya pihak pemerintah perdagangan, kami sering berkoordinasi tetap melakukan pemantauan, Pak, pengawasan dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Palembang ini untuk memberikan apa reward dan memanjakan konsumen. Karena apa? Tanpa konsumen itu tadi apalah artinya perusahaan atau untuk pelaku usaha seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, kalau begitu nggak berasa nih, Pak, udah jam 9. Semua pertanyaan sudah kita jawab ya, baik telepon maupun WhatsApp ya. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, narasumber mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI dengan apa yang sudah kita bahas ya, closing statement. Silakan Pak Marhan terlebih dahulu, selamat, Pak.
0: Ya, terima kasih, Mbak, ya. Mungkin itu memperingati hari pelayanan. Kita dari pemerintah akan selalu berusaha untuk berbuat sebaik mungkin, sebagus mungkin, dengan jalan kita memonitoring. Kita berharap jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jadi kami juga dari pemerintah siap menampung keluhan-keluhan, dan kami akan bergerak lebih cepat untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah menjadi permasalahan di masyarakat dengan yang sebatas kewenangan yang ada sama kami. Mungkin itu aja ya, Mbak, ya.
1: Itu saja ya. Baik, Pak Taufik Husni, silakan.
2: Baik, terima kasih, Mbak Tata, Pak Marhan. Dalam kesempatan atau di momen Hari Pelanggan Nasional ini dengan tema pelayanan baik atau sekedar janji ini, kami memberikan pandangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan, seperti yang di awal saya sampaikan kan, bahwa pentingnya, Pak, reformasi struktural. Dalam hal ini mendorong negara agar tidak absen dan lebih tegas dalam melindungi hak konsumen. Kemudian yang kedua, tantangan era digital ini luar biasa, itu mengingatkan pentingnya keamanan data pribadi serta kewaspadaan saat berbelanja online. Dan yang ketiga, mungkin tetap aja kami suarakan dari tahun ke tahun bahwa jadilah konsumen yang cerdas dan mandiri, dan kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk menjadikan konsumen yang kritis, berdaya, dan berani menyuarakan hak jika mengalami kerugian. Dan tentunya dengan pertanggungjawaban apabila terjadi transaksi yang merugikan masyarakat itu dengan dilampirkan bukti-bukti seperti tadi, misalnya kuitansi atau transaksi elektronik dan lain sebagainya. Demikian, Mbak Tata, Pak Marian, terima kasih.
1: Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak kedua narasumber sudah berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Kita sudah membahas mengenai Hari Pelanggan Nasional, pelayanan baik atau cuma sekedar janji. Terima kasih Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Pak Marhan SHMSC. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, Pak. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sumsel, Dr. RM Taufik Husni, SHMH. Terima kasih banyak, Pak Taufik, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Demikian Dialog Palembang menyapa. Sekali lagi selamat Hari Pelanggan Nasional. Mudah-mudahan kita lebih cermat, lebih bijak ya. Dan kita juga sekarang menjadi lebih memahami bahwa kita sebagai konsumen punya hak-hak yang harus dilindungi. Demikian dialog Palembang menyapa pagi hari ini. Saya Tata Edin, masih akan terus menemani Anda. Sesaat lagi akan ada Halo RRI, jadi jika Anda punya keluhan seputar apapun itu, pelayanan publik maupun yang lainnya, silakan sampaikan di Halo RRI di 0711-369977, 0821-792-790. Sesaat lagi untuk Anda.
7: Palembang menyapa.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI pendengar. Jadi untuk Anda silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda saat ini. Bergabunglah bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-9090. Seperti tadi di Palembang menyapa tuh ada Pak Yono, bukan Pak Yono ya. Ada Pak Imam di Empat Lawang yang melaporkan bahwa SPHP di Empat Lawang tuh langka begitu ya. Nah, mungkin nanti juga kami akan bantu carikan jawabannya ya pada pihak terkait. Jadi nanti silakan saja nih pendengar ya, untuk Anda yang punya permasalahan serupa di 0711-369977, 0821-7927-9090 untuk di Halo RRI di pagi hari ini. Saya Tata Edin, masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di 0711-369977, 0821-7927-9090 bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pekan lalu pendengar ada informasi atau aduan ataupun keluhan ya yang disampaikan oleh pendengar kita dari Empat Lawang juga. Jadi kita mendapatkan laporan dari warga yang bernama Ato di Empat Lawang, Lintang Kanan, Desa Babatan, terkait dengan bantuan beras BLT yang sudah tidak dapat. Terus ada warga yang harus dipungut biaya hingga 30.000 ya. Nah, jadi sebenarnya kita akan menjawabnya ya bersama narasumber kita, pihak terkait ya, untuk dalam hal ini ya akan kita dengarkan jawaban dari Statistis Media BPS Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zahira SST MSE, dan juga Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Ramdoni Iqbal Eskom MSI. Jadi untuk Anda yang kemarin pekan lalu bertanya-tanya ya, seperti apa bertanya-tanya bahwa yang mengatakan bahwa bantuan beras BLT sudah tidak dapat, terus ada warga juga yang harus dipungut biaya hingga 30.000. Berikut jawaban dari narasumber terkait dengan apa yang Anda tanyakan di Halo RRI pendengar.
1: Jadi di Desa Empat Lawang ini warga sempat menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menerima BLT desa seperti ada penerimaan uang dan juga beras, tetapi salah satu oknum ini meminta bayaran. Bapak, bagaimana terkait penjelasannya? Mungkin kita kembali ke Dinas Sosial terlebih dahulu ya. Silakan, Pak.
2: Artinya kalau memang ada oknum yang melakukan kegiatan yang tidak semestinya, memang harus dilaporkan aja, Pak. Melalui Dinas Sosial, melalui desa dan kelurahan, kemudian ke BPS, mungkin bisa ke Bulog. Mungkin dilaporkan oknum-oknum itu, Pak. Saya rasa demikian itu, Pak.
1: Baik. Tadi ke Pak Ramdoni mengenai oknum yang ada di Empat Lawang. Terkait pertanyaan masih dari Pak Iman terkait desil 1, mungkin kita ke Bu Zahira untuk menjelaskan, Bu. Tadi Pak Iman sempat menanyakan sebenarnya bagaimana penentuan seseorang ini bisa masuk ke desil 1. Data atau kondisi apa saja, Bu, yang menjadi dasar penilaiannya? Silakan, Bu Zahira.
3: Baik, Mbak Elvina, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kalau desil itu kan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Jadi orang yang berada di desil 1 itu dianggaplah dia adalah 10% terbawah dari seluruh keluarga di Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Nah, selama ini yang kita pakai itu adalah desil nasional ya. Jadi memang adalah 10% rumah tangga keluarga yang posisi kesejahteraannya dianggap paling rendah se-Indonesia. Nah, kenapa dia bisa dianggap lebih paling rendah? Itu ada berbagai variabel yang menentukan. Ada berbagai variabel sosial ekonomi namanya. Nah, dan yang masuk itu bisa jadi dia misalkan jumlah anggota keluarga, ada berapa anggota keluarga yang tinggal di keluarga tersebut, itu mempengaruhi. Lalu ada juga yang namanya karakteristik perumahan, lalu ada jenjang pendidikan, ada juga status pekerjaan, ada juga kesehatan, mungkin dia juga menjadi penyandang disabilitas, itu mempengaruhi. Ada juga yang terakhir itu kepemilikan aset dalam rumah tangga. Jadi itu yang menentukan posisi seseorang itu atau keluarga tersebut masuk ke dalam desil yang mana. Ketika dia ada di desil 1, berarti dia dianggap memang 10% terendah di Indonesia. Kalau sekarang kan yang berada di desil 1 itu miskin ya. Jadi sebenarnya BPS tidak pernah menyebutkan bahwa mereka yang ada di desil 1 dan 2 itu miskin. Karena DTSN ini kan dia relatif, datanya bisa berubah. Hari ini bisa jadi ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang mungkin dapat warisan. Jadi posisi keluarganya itu bisa berubah. Hari ini mungkin dia miskin tapi besoknya tidak. Jadi posisinya juga bisa berubah dari desil 1 naik menjadi desil 2, 3 dan selanjutnya. Nah jadi kalau desil 1 memang dia dianggap sebagai keluarga yang paling berhak gitu ya menerima menerima bantuan karena memang dia dianggap sebagai 10% tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Mungkin itu Mbak. Sekaligus saya menjawab nih, ini kesempatan kami dari BPS untuk menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi memang benar ya Ibu, kemarin kita 15 Juni sampai 31 Agustus ada yang namanya sensus ekonomi. Jadi semua penduduk itu memang kita data. Tapi perlu kita clearkan di sini bahwa data sensus ekonomi itu baru selesai di 31 Agustus yang lalu dan belum selesai diolah Ibu. Jadi kalau beredar di masyarakat, aku udah disensus tapi kok desil aku berubah, itu tidak benar sama sekali. Karena datanya belum kita gunakan untuk pemeringkatan. Data sensus ekonomi nanti baru mau dipakai untuk data TW1 2027 yang nantinya artinya nanti baru launching di bulan Januari. Jadi belum digunakan. Nah, kenapa tadi Ibu bertanya saya, kayaknya sederhana aja hidupnya, nggak kekurangan sih, tapi ya saya juga nggak kaya, tapi saya kok ada di desil 9. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan Ibu, jadi kita itu memang kalau dilihat posisi penduduk Indonesia itu, kalau kita lihat kesejahteraannya itu rata-rata numpuk di posisi desil 3 sampai desil 5. Namun yang namanya desil ini dia nggak bisa tumpukannya ada di situ. Dia harus membagi rata penduduk menjadi 10%. Jadi dari anggaplah ada 100 ribu jiwa. Dari 100 ribu jiwa itu ada 10 ribu yang ada di desil 1, ada 10 ribu yang di desil 2, seterusnya sampai ke desil 10. Jadi memang dia berbeda tingkat kesejahteraannya itu tergantung dengan posisi dia ada di mana gitu. Nah, karena ada tumpukan di 3-4-5, jadi sangat rentan masyarakat ini di 3-4-5 tuh sering berbalik gitu. Di bulan ini mungkin dia di desil 4, di 3 bulan berikutnya dia ada di desil 2, itu bisa jadi. Nah, untuk yang desil 9 tadi, memang kita kan memperingkatkannya itu bukan hanya kita, mungkin kita tinggal di Palembang ya, kita tinggal di Sumatera. Nah, di Sumatera itu memang posisi kesejahteraan kita itu di atas dari teman-teman kita yang ada di posisi timur. Ya, mungkin jadi membandingkannya jangan sesama tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah gitu ya. Tapi membandingkanlah juga dengan penduduk Indonesia lainnya yang ada di daerah timur. Mereka lebih tidak sejahtera dibandingkan kita yang tinggal di Sumatera. Makanya mungkin posisi kita yang berada di Pulau Sumatera atau Pulau Jawa itu biasanya memang berada di posisi yang desil yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang ada di daerah timur. Karena tadi penggradingannya itu nasional. Tapi kalau digradingkan lagi per Sumatera Selatan, per provinsi, misalkan Mbak Fitri tadi bisa jadi nggak di desil 9 Mbak, bisa jadi ada di desil 7 begitu. Jadi memang dan saya jelaskan tadi juga desil itu dinamis ya, jadi sangat sangat rentan berubah. Ketika ada yang misalkan anggaplah tadi ada yang nanya gimana nih caranya gitu pendapat mendapatkan, aku kayaknya layak mendapat bantuan tapi dataku nggak sesuai. Nah ini kita akui sebagai salah satu kelemahan DTSN. DTSN itu kan tidak pernah didapatkan dari satu sensus, tidak pernah didapatkan dari satu survei, dari satu sensus maaf. Jadi dia tidak pernah keseluruhan penduduk itu didata. Selama ini pemutakhirannya itu parsial. Jadi teman-teman di Kemensos, teman-teman PKH dari Dinas Sosial itu kan mereka mendatanya sebagian-sebagian. Jadi karena sebagian itu tidak semua data itu terupdate. Jadi kalau dilihat di pengelompokan itu data orang yang update datanya itu bisa berubah desilnya, tapi orang yang tidak mengupdate datanya bisa jadi berubah, bisa jadi juga tidak. Karena tadi 10-10, jadi kalau misalnya ada yang update datanya, aku lihat penerima bantuan, dia update datanya, dia turun ke posisi desil 1, otomatis satu orang yang ada di desil 1, dia akan berpindah ke desil 2, dan selanjutnya seperti itu. Jadi dia dinamis sekali untuk perubahan desil dalam DTSN ini.
1: Baik, berarti ini juga harus perlu dipahami oleh masyarakat mengenai DSL ini merupakan peringkat yang relatif ya. Kita kembali terhubung.
4: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: 92,4 FM.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Kita masih di Halo RRI, pendengar silakan bergabung bersama kami di 0711369977, 0821792790. Silakan sampaikan pendengar ya keluhan Anda maupun permasalahan yang Anda hadapi ya di, ataupun informasi terkini di seputar Anda di 0711369977, 0821792790. Bisa langsung ke aplikasi aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang. Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menilai keterbatasan pasokan gabah ini menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri. Komisi 2 DPRD Sumsel kemudian meninjau sejumlah perusahaan penggilingan dan pengemasan beras sekitar di Palembang ini. Jadi peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi pasokan dan produksi beras berdasarkan situasi di lapangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel, Abdul Fikrianto, mengatakan bahwa pasokan gabah dari petani yang masuk ke penggilingan itu mengalami keterbatasan dan kondisi tersebutlah dinilai ikut mempengaruhi ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasar. Abdul Fikri mengatakan juga bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya status tersebut ya harus diikuti dengan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat di daerah. Jadi hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan beras itu tidak hanya berada pada tahap pengemasan. Komisi 2 juga menyoroti pasokan gabah sebagai bahan baku utama yang masuk ke sejumlah penggilingan. Abdul Fikri juga menyebut kondisi musim kemarau diduga ikut mempengaruhi produksi dan ketersediaan gabah di Sumatera Selatan. Namun dugaan tersebut masih perlu diperiksa melalui data produksi dan informasi dari instansi terkait. Selain faktor produksi, Komisi 2 juga menemukan indikasi sebagian gabah Sumsel ini mengalir atau dijual ke luar daerah pada awal tahun. Abdul Fikri menilai kondisi ini juga perlu dikonfirmasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pasokan bahan baku penggilingan lokal. Jadi, ia menginginkan kesulitan memperoleh beras kemasan 5 kg ini bisa menjadi tanda awal persoalan rantai pasokan pangan. Kalau tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga beras. Jadi menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan pangan dari hulu hingga hilir, bukan hanya berdasarkan jumlah produksi gabah, ketersediaan bahan baku, perdagangan, antar daerah, kapasitas penggilingan, distribusi, pengemasan, dan stok pasar perlu dipantau bersama. Jadi Komisi 2 DPRD Sumsel itu berencana memanggil sejumlah instansi terkait untuk mengonfirmasi kondisi tersebut. Jadi data produksi gabah, stok gudang, arus perdagangan, kapasitas penggilingan, dan juga kebutuhan konsumsi masyarakat itu akan menjadi bahan pembahasan. Abdul Fikri menilai, pendengar, keberhasilan Sumsel sebagai lumbung pangan juga tidak cukup diukur dari besarnya produksi gabah. Ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar juga menjadi ukuran penting keberhasilan pengelolaan pangan daerah. Jangan sampai kita menjadi lumbung pangan bagi daerah lain, tetapi kebutuhan masyarakat sendiri tidak terjamin. Ia meminta pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani, pelaku penggilingan, dan juga konsumen. Informasi lainnya, pendengar, dari kalau tadi dari Palembang dan sekitarnya, sekarang kita beralih ke Banyuasin. Polres Musi Banyuasin mengamankan 3 orang tersangka dalam 3 perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiga tersangka diamankan dalam penanganan perkara yang terjadi di Kecamatan Keluang, Bayung Lincir, dan juga Lais. Polisi ikut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan masing-masing peristiwa kebakaran. Kapolres Muba AKBP Adik Listiono mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan dan gelar perkara. Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Perkara pertama terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat di lahan kebun kelapa sawit Desa Sri Damai, Kecamatan Keluang. Dalam perkara tersebut polisi menetapkan AS sebagai tersangka. Nah, AS ini diduga terlibat dalam kebakaran yang menimbulkan bahaya terhadap barang maupun keselamatan orang lain. Jadi dari lokasi, penyidik mengamankan bibit kelapa sawit, bibit yang terbakar, potongan kayu, dan abu bekas pembakaran. Perkara kedua, itu terjadi di area konsesi PT BPP, Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lincir, pada Sabtu 22 Agustus 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polisi menetapkan BS, seorang sopir, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Menurut penyidik, kebakaran diduga bermula ketika BS mengumpulkan potongan kayu dan menyiramnya dengan cairan yang diduga solar. Pelaku kemudian membakar potongan karet menggunakan korek api gas dan melemparkannya ke tumpukan kayu. Api, pendengar, selanjutnya membesar dan membakar kawasan hutan di area konsepsi perusahaan ya. Jadi polisi itu mengamankan korek api, gas, potongan karet, kayu bekas terbakar, abu, bibit kelapa sawit, serta jeriken berkapasitas 5 liter berisi cairan yang diduga solar. Nah, untuk perkara ketiga ini terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di lahan kebun kelapa sawit Desa Tanjung Agung Selatan, Kecamatan Lais. Polisi menetapkan S sebagai tersangka dalam perkara tersebut. S ini diduga membuka lahan dengan cara membakar untuk selanjutnya ditanami kelapa sawit. Dan kebakaran tersebut menghanguskan lahan perkebunan yang diperkirakan ini mencapai sekitar 7 hektar. Jadi dari lokasi, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti antara lain potongan kayu, korek, api, gas, potongan botol plastik, botol bekas, bahan bakar yang diduga Pertalite, botol bekas oli, jerigen bekas oli, serta satu sprayer gendong. Nah, barang bukti dari setiap perkara ini sudah diamankan untuk kepentingan penyidikan. Polisi menerapkan pasal berbeda terhadap ketiga tersangka sesuai dengan dugaan perbuatan dalam masing-masing perkara. Penanganan hukum dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan. Ketiga tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Polres Musi Banyuasin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan penyidik itu juga masih mendalami rangkaian kejadian dalam setiap perkara. Jadi kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Kebakaran lahan dapat meluas dan berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keselamatan umum. Jadi Polres Muba, pendengar, menyatakan penanganan karhutla ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika menemukan kebakaran atau aktivitas yang berpotensi memicu karhutla. Nah, kita masih di Alor RI, masih ada beberapa menit ke depan lagi. Jadi silakan saja yang ingin bergabung di 0711-369977, 0821-792-7900, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI untuk kelaran hari ini di hari Rabu ya, 2 September 2026. Kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti untuk di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jason Mraz, Heart Rains A Gonna Fall, udah ngebawa kita ke pukul 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo RRI dan juga di Palembang pagi ini ya. Nah, setelah ini tetaplah bersama kami, ada rekan saya Della dan juga Pili yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini untuk Rabu 2 September 2026. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tata pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
3: Palembang siang ini.

0: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Gimana kabarnya di kesempatan siang hari ini? Selamat siang, Pilema Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Tentunya di kesempatan hari ini, hari Rabu ya, Rabu 2 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, serta program-program unggulan akan kami ketangkakan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya, kita akan awali kebersamaan kita dengan dialog interaktif sanksi, dilanjutkan dengan berita dari Pro 3 Jakarta, dan juga kita akan teruskan dengan informasi dan juga hiburan, hingga nantinya menjelang azan dan beduk zuhur, dan juga kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda, hingga nanti di penut ada juga warta berita dari Palembang juga, yang nanti akan siap kami hadirkan untuk Anda, yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan akan kita tutup dengan Indonesia banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita akan memulai obrolan sanksi di kesempatan siang hari ini. Tentunya dengan narasumber yang akan siap membagikan informasi dan juga menjawab pertanyaan dari kita semua. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-11 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan dialog interaktif sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Terkait topik kepatuhan terapi farmakologis pada penyalahguna narkoba di layanan rehabilitasi. Di kesempatan siang hari ini tentunya, Rabu 2 September 2026, langsung di Pro 1 RRI Palembang. Kita nanti akan berbincang-bincang juga bersama dengan apoteker farmasi klinis Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Ya, ini ada Bapak Apoteker Hendik Riawan, Master Clinical Pharmacy, yang nantinya akan siap membagikan cerita atau mungkin informasi untuk kita semua dan juga menjawab pertanyaan dari para pendengar. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan sedikit untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Penggunaan obat dalam rehabilitasi tentunya membutuhkan perhatian khusus, ketepatan jenis obat, dosis, pemantauan, efek samping, kepatuhan pasien, hingga edukasi kepada keluarga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan terapi. Lantas, seperti apa sebenarnya peran terapi farmakologis ini dalam layanan rehabilitasi? Dan juga bagaimana penerapan yang aman, tepat, serta bagaimana juga sinerginya dengan terapi psikologis dan juga sosial ini. Jadi kita akan bahas semuanya lebih lanjut terkait topik yang sudah pilih informasikan tadi, kepatuhan terapi farmakologis pada penyalahguna narkoba di layanan rehabilitasi. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir membersamai kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Pak Hendik Riawan. Selamat siang Pak Hendik.
4: Selamat siang Mas Willy.
3: Iya, apa kabar Pak Hendik?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Pak Hendik, gimana? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
4: Seperti itulah Mas, kesehatan kami mengurusi pasien rehabilitasi, okay, terutama narkoba.
3: Masih sibuk di Rumah Sakit Ernaldi Bahar juga ya?
4: Iya.
3: Oke, baik. Nah, terkait ini Pak, terkait topik kita pada kesempatan siang hari ini Pak ya, kepatuhan terapi farmakologis pada penyalahguna narkoba di layanan rehabilitasi. Nah, kita pengen tahu dulu Pak, terapi farmakologis ini seperti apa Pak?
4: terapi farmakologis ini diberikan kepada pasien ya, terutama di layanan kami ya, itu ada rehabilitasi narkoba, napsai, itu ada yang rawat inap dan juga ada rawat jalan. Intinya terapi farmakologis ini terapi yang diberikan ya, seperti obat-obatan diberikan kepada suatu pasien agar mereka tidak kembali ke pecandu seperti sebelumnya. Jadi bisa mempengaruhi kualitas

0: layar. Kami juga informasikan untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Atau juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nah, jadi kalau hal tersebut seperti yang dikatakan Pak Hendrik tadi, Pak ya. Jadi ini mengapa Pak penyalahguna narkoba ini yang sedang menjalani rehabilitasi, rawat jalan Pak ya, memiliki resiko ketidakpatuhan terapi farmakologis ini yang sangat tinggi ini kenapa Pak?
1: Ya, banyak sekali ya pasien dari NAPSA yang mengikuti rehabilitasi itu ternyata tidak patuh terhadap terapi karena banyak faktorial, Mas Pili ya. Itu misalnya kayak yang pertama kali dirasakan adalah gejala putus zat ya. Misalnya kita terbiasa sudah pakai narkoba, kemudian putus pasti akan tidak nyaman. Kemudian terganggunya fungsi kognitif ya. Seperti banyak kita ketahui namanya orang pengguna narkoba biasanya kalau kita lihat di daerah-daerah itu sudah menjamur ya, bahkan bisa sampai tahunan ya. Jadi fungsi kognitifnya itu mungkin bisa terganggu, daya ingatnya sudah terganggu dan itu bisa mempengaruhi faktor kepatuhan tadi. Kemudian ada satu faktor lagi ya, yaitu ketidakpercayaan atau distrust kepada petugas kesehatan ya. Namanya pasien narkoba dia cenderung takut ya, nanti kalau misalnya kita berobat apakah nanti akan ditangkap, seperti itu ya. Dan juga faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi, jadi si pengguna, si pecandu ini susah ya patuh terhadap terapi karena faktor dari lingkungan. Anda usah berobatlah, enak seperti ini, seperti itu Mas Pili.
0: Padahal ini juga efeknya luar biasa Pak ya,
1: iya,
0: kalau misalkan patuh dijalani. Nah ini kalau misalkan dari Pak Hendrik sendiri, terapi farmakologis ini yang umumnya diberikan di layanan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba ini seperti apa Pak misalkan?
1: Terapi farmakologi diberikan oleh dokter ya, oleh dokter kepada pasien yang memang sesuai gejalanya ya. Ada terapi rawat jalan, ada terapi rawat inap ya. Kalau misalnya di terapi rawat inap, dokter memberikan suatu terapi farmakologis dalam bentuk obat-obatan sesuai dengan gejala. Kadang-kadang ada juga yang pasien ini mungkin sudah penggunaan dalam jangka waktu lama, sehingga itu mempengaruhi neurokimia yang ada di otaknya, zat-zat yang ada di otaknya, sehingga biasanya ada tuh misalnya gangguan jiwa dan dokter memberikan obat sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ada juga yang di rawat jalan kami juga ada rehabilitasi rawat jalan dalam bentuk untuk pecandu morfin ya. Itu terapi substitusi metadon juga, jadi itu diberikan kepada pasien yang memang dia mengalami kecanduan akan morfin seperti itu. Jadi terapinya dalam bentuk substitusi seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau dari jenis obat Pak ya, pastinya mempunyai efek samping tersendiri dalam merespon yang diterima ya, badan kita merespon suatu obat Pak. Nah kalau dari peran apoteker sendiri Pak dalam mengelola efek samping untuk untuk menjaga kepatuhan pasien rehabilitasi ini seperti apa Pak?
1: Efek samping ini merupakan salah satu faktor utama Mas Pilia yang memang pada pecandu itu kadang-kadang kurang nyaman. Nah, saya tidak mau berobat karena apa? Karena efek samping nanti yang muncul seperti itu ya. Makanya kita sebagai seorang farmasis ya, sebagai seorang apoteker harus dituntut proaktif ya, memberikan informasi kepada pasien. Ini loh kalau misalnya nanti kamu diberikan obat ini kemungkinan ada efek samping seperti ini. Tidak apa-apa. Nanti tinggal dikonsultasikan. Seperti saya contohkan ya, misalnya yang gampang lah. Kalau efek samping obat seperti kalau misalnya kita lagi demam, batuk, flu ya, flu seperti itu, kita minum obat demam, batuk, flu, obat flu seperti itu, okelah mungkin flu-nya sudah reda ya. Tetapi efek samping ada yang misalnya sedasi atau ngantuk ya, itu kadang-kadang kurang nyaman. Saya tidak enak kerja karena apa? Karena ngantuk, seperti saya tidak mau minum obat flu karena apa, ngantuk. Nah ini sama terjadi, kejadiannya sama kalau misalnya kita ke pasien NAPSA ya. Jadi kita berikan suatu informasi terkait efek samping, jangan takut terhadap efek samping. Nanti kalau misalnya ada efek samping yang muncul silakan konsultasi, mari kita cari solusinya bersama-sama, seperti itu Mas Billy.
0: Oke. Nah ini terkait penyalahgunaan narkoba ini, Pak ya. Nah, biasanya kan ada juga yang ini seperti Pak

0: Pak tadi bilang yang ada yang bandel juga ya, tidak mau mengikuti proses terapi tersebut. Ini mereka tuh bisa seperti itu, mungkin ada indikasi tersendiri atau mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga mereka sulit untuk mengikuti terapi farmakologis ini, Pak?
1: Ya terkadang susah ya, makanya kita berikan suatu direhab ya, kita berikan suatu support ya kepada si pasien, terutama para pecandu itu untuk ini loh, masa hidupnya kayak gini terus, kita seneng-seneng terus seperti itu ya, sudah cukup waktunya seneng-seneng, kita harus istilahnya kita harus berdiri, kita harus bangkit lagi untuk tidak menggunakan narkoba, kita bisa memberikan sesuatu yang mungkin lebih berharga kepada pasien, terutama faktor lingkungan ini yang sangat-sangat berperan, Mas Billy.
0: Nah, jadi kalau misalkan penyalahgunaan narkoba ini sudah rutin, Pak ya, rutin menjalani terapi farmakologis, yang pasti efeknya pasti bakal bagus, Pak ya. Pasti bakal bagus dan juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gimana Pak kalau kebalikannya? Misalkan dia tidak konsisten dengan terapi farmakologis ini, kira-kira apa yang cenderung akan terjadi, Pak?
1: Sering ya, misalnya setelah tidak menjamin seorang pasien itu masuk ke rehabilitasi ya, terutama rehabilitasi rawat inap untuk pengguna narkoba, biasanya di tempat kami itu sekitar 3 bulan ya. Tidak menjamin itu setelah keluar dari situ itu akan tidak relapse lagi. Dan bahkan ada beberapa kali yang masuk ke rehab lagi. Karena apa? Karena kekambuhan tadi. Jadi intinya kita di dalam rehabilitasi kita berikan suatu support ya terkait hal tersebut ya. Jangan sampai setelah kita menjalani rehabilitasi selama 3 bulan kita digembleng, mendapatkan suatu edukasi terkait bahaya narkoba, kemudian setelah 3 bulan selesai kemudian menjalani rawat jalan ternyata masuk ke lingkungan, kemudian kita relapse lagi. Nah itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi kita berikan informasi terkait hal tersebut, seberapa pentingnya, seberapa memang itu sangat bermanfaat kalau misalnya kita harus selalu rutin rehabilitasi, menjalani rehabilitasi, rawat jalan. Jadi selalu kita berikan informasi, edukasi setiap mereka berobat ke rumah sakit, seperti itu.
0: Oke, wah mantap ya. Baik pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda. Silakan saja di 0711369977 atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, nah kalau dari hubungan kausalitas nih Pak, antara kepatuhan terapi farmakologis ini jangka panjang dengan peningkatan kualitas hidup pada mantan penyalahguna zat ini seperti apa Pak?
1: Sebenarnya ini sangat berhubungan sekali ya. Jadi kalau misalnya orang patuh terhadap terapi ya, kemudian dia tidak menggunakan narkoba, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak patuh terhadap terapi, kemudian kita menggunakan lagi ya narkoba, ya itu biasanya para pengguna narkoba ya mungkin melakukan tindakan kriminal. Untuk apa? Untuk mendapatkan narkoba tadi. Itulah makanya kalau misalnya kita berikan edukasi ke pasien dan dia patuh terhadap terapi, maka kualitas hidupnya akan bertambah. Dia bisa bekerja ya Mas Pilya seperti orang biasa sesuai profesinya, sambil mengonsumsi obat yang kita berikan, maka kualitas hidupnya akan jadi lebih baik, seperti itu Mas Billy.
0: Oke, sudah hadir juga membersamai kita di kanal YouTube Pro 1 ya. Ada Muhammad Rajab hadir katanya. Oke, support juga di kesempatan siang hari ini. Oke, baik. Nah, kalau ini Pak, kan ini ada juga beberapa dari penyalahguna narkoba ini yang mungkin masih belum memiliki kesadaran bahwa obat yang diberikan itu merupakan bagian proses pemulihan, bukan sekedar mengatasi gejala. Nah, ini cara membangun kesadaran mereka ini, kalau dari Pak Hendik gimana Pak?
1: Selama ini ya, yang kita berikan edukasi ya kepada pasien, mungkin juga ke sekolah-sekolah juga ya terkait bahaya narkoba ya. Banyak yang pasien kami ya, yang mengalami gangguan jiwa itu sekarang sudah, karena dampaknya apa? Karena penyebabnya adalah narkoba tadi. Jadi itu sangat-sangat mengganggu ya. Kalau misalnya, gimana kalau misalnya kita masa depan kita mungkin sudah ini tertutup oleh narkoba, kemudian kita mengalami gangguan jiwa mungkin yang kronis, maka kita susah akan bisa bangkit lagi dari narkoba. Makanya kita berikan informasi ke edukasi terkait bahaya dari narkoba tersebut.
0: Oke. Nah, Pak, ini seperti kita tahu juga, Pak, ya, biasanya kan pasien rehabilitasi ini seringkali memiliki penyakit penyerta gitu, penyakit bawaan gitu ya. Sehingga menerima banyak obat gitu. Nah, resiko yang dialami terkait hal tersebut seperti apa ini, Pak?
1: Iya, yang jelas ya namanya pasien narkoba ya. Kemudian ada beberapa pasien yang ternyata setelah didiagnosa oleh dokter mengalami dual diagnosis ya, dalam artian telah menggunakan obat dalam jangka yang lama ya. Kemudian narkoba dalam jangka yang waktu yang lama, kemudian dia mengalami gangguan jiwa, otomatis dokter akan memberikan suatu terapi atau obat yang mungkin agak banyak ya untuk mengatasi gejala tadi ya. Makanya terkadang si pasien mungkin bingung ya terkait dengan banyaknya obat, gimana cara minumnya. Makanya kami selalu memberikan edukasi baik kepada si pasien sendiri ataupun kita mencari keluarganya ya, yaitu PMO, pendamping minum obat keluarga inti ya. Jadi si pasien dibantu oleh keluarga inti, PMO ya, pendamping minum obat, untuk apa? Untuk lebih memberikan kepatuhan terhadap saatnya sekarang waktunya minum obat, seperti itu. Jadi sudah ada yang ngingetin nih. Jadi diharapkan si pasien bisa patuh terhadap terapi.
0: Oke. Nah, tadi sudah disinggung sedikit, Pak, tentang efek samping, Pak, ya. Nah, jadi kira-kira efek samping obat ini dapat menjadi pemicu atau alasan pasien tidak patuh terhadap terapi nggak, Pak? Kalau misalkan iya, ini cara mengatasinya seperti apa?
1: Yang jelas kita proaktif ya terkait dengan ini, Mas Billy ya. Terkadang untuk pasien yang baru ya, terutama untuk pasien baru mengalami menjalani rehabilitasi, maka kita sering berkomunikasi dengan si pasien, dan juga kita juga menyediakan layanan si edukatif ya terkait yaitu sistem ini. Rumah Sakit Erba baru meluncing nih sistem digital terkait konsultasi obat ya, terkait dengan hal ini. Makanya kita buka di situ nomor HP kalau misalnya ada masalah terkait hal tersebut, misalnya terkait efek samping ya, kita silakan langsung menghubunginya di jam-jam kerja. Demikian juga pasien baru yang baru mengikuti rehab ya, kita proaktif menghubungi dia. Mungkin setelah hari ini berobat, mungkin setelah seminggu kita telpon ya, kita hubungi keluarganya, gimana di rumah Bu? Bapak, Ibu, si adik sudah minum obat teratur, enggak seperti itu. Jadi itu akan bisa lebih meningkatkan kepatuhan si pasien terkait efek samping obat yang mungkin dia kurang nyaman, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini terkait penyalahguna yang tidak patuh, Pak, ya, terhadap terapi farmakologis ini atau treatment yang diberikan oleh pihak terkait. Nah, kalau dari strategi, Pak, atau mungkin teknik komunikasi lah ya, teknik komunikasi khusus yang diterapkan atau diberikan apoteker saat melakukan konseling pada saat mantan pecandu narkoba ini menunjukkan tanda-tanda mereka tidak mau gitu, Pak, ya, atau tidak merespon untuk diajak terapi, gimana, Pak?
1: Ini ya, jadi memang dibutuhkan suatu kesabaran ya.
0: Iya, pendekatan, Pak, ya.
1: Pendekatannya harus lebih wah seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya kita motivasi yang jelas, kita berikan suatu motivasi dan kemudian kita hargai misalnya, saya tidak patuh, saya malas. Ya kita hargai kejujuran dia dan kita coba gali kembali ya, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman atau pasien ini tidak patuh. Jadi kita bisa cari solusinya, kita bisa konsultasikan ke dokter supaya apa, supaya terapi bisa dilanjutkan kembali, seperti itu.
0: Oke, berarti ada teknik tersendiri ya dalam mendekati para pecandu ini atau para member yang ada di sana gitu. Baik. Nah, jadi kalau dari peran keluarga sendiri, Pak, dalam terapi farmakologis ini supportnya sepertinya seperti ini harusnya yang diharapkan seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi keluarga ya merupakan pagar pertama ya, istilahnya membatasi, membentengi si pasien tadi untuk tidak lagi terkena narkoba. Jadi kita selain memberikan edukasi ke pasien, kita juga memberikan suatu informasi ke keluarga ya terkait terapi farmakologi tadi. Kami biasanya mengenalkan PMO, pendamping minum obat. Jadi kita pilih mungkin siapa sih keluarga inti yang memang biasanya selalu berhubungan dekat dengan si pasien, agar apa, agar terapi farmakologinya bisa efektif seperti itu, dan juga bisa memberikan suatu edukasi terkait kira-kira apa sih kalau misalnya kita balik lagi ke narkoba, apa bahayanya, apa dampaknya, kita berikan ke PMU tadi ya, ke keluarga tadi, supaya bisa diinformasikan ke si pasien tadi.
0: Oke, berarti memang peran keluarga ini juga dibutuhkan Pak ya? Yeah. Dibutuhkan dalam proses terapi farmakologis ini. Baik, Pak Hendy, kita break sebentar. Ya. Yeah. Nanti kita akan lanjutkan kembali, sangat menarik sekali obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda yang mau bergabung. Silakan saja di 0711369977 atau bisa di WhatsApp di 0821792790. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
7: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
8: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
7: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
8: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
7: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
9: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
10: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda yang mau bergabung bersama kami di 0711369777 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821792790. Sepertinya Pak Hendik sudah ada yang mau bergabung dengan kita, boleh kita angkat ya. Selamat siang Pro 1.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mira di Kenten nih, Mas.
0: Mbak Mira di Kenten. Mbak Mira, saat ini kita lagi bersama Pak Hendik.
1: Ya, baik. Selamat pagi, Pak Hendik, mau nanya nih. Jadi kan ada cerita lah ya, dari teman saya, orang Jakarta, pernah beli obat khusus karena dia penyalahguna narkoba, jadi pernah beli obat khusus di apotek gitu ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pembelian obat-obat itu seorang apoteker itu juga diedukasi nggak sih seberapa penting atau seberapa bahaya, misalnya dari masyarakat yang sering menyalahgunain obat-obat, apalagi untuk penyalahguna dari obat yang bisa dijadikan untuk doping narkoba tersebut, itu aja sih. Terima kasih, Mas.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih Bu Mbak Mira di Kenten ya. Silakan Pak Hendik untuk kita ditanggapi.
2: Oke, terima kasih Mbak Mira, yang terkait dengan penyalahgunaan mungkin narkoba ya. Mungkin si pecandu itu membeli obat di menggunakan resep ya di apotik. Ternyata untuk itu untuk disalahgunakan. Jadi kami ya di apotek ya, kami sebagai apoteker itu selalu memberikan suatu screening resep ya, kita telaah dulu di resepnya benar enggak, apakah memang benar. Ini terkadang kan namanya pecandu Mbak Mira ya, terkadang dia biasanya ada kejadian yang sering saya alami itu memalsu resep ya, jadi mencari pingin membeli suatu obat yang itu termasuk obat keras untuk disalahgunakan dengan menggunakan resep dokter. Makanya setiap kali saya di apotek, kalau misalnya kira-kira ada obat yang mungkin saya curigai, maka saya biasanya menghubungi ya si dokter penulis resep, apakah memang benar obat ini diresepkan oleh si pasien. Banyak itu sebagai apa ya, sebagai usaha untuk menekan adanya penyalahgunaan nafsa tadi. Yang jelas penggunaan obat keras ya, sekarang BPOM, Dinas Kesehatan setempat itu lagi gencar-gencarnya ya untuk memberikan perhatian khusus terkait dengan penyalahgunaan nadi ya. Jadi kami bekerja sama dengan mereka terkait dengan hal-hal yang biasanya terjadi di apotek seperti itu.
0: Oke, berarti ini salah satu langkah juga Pak ya, langkah memastikan penggunaan obat tetap aman dan juga agar tidak disalahgunakan oleh pasien. Iya. Baik, nah Pak Hendik, kalau pendekatan si psikologis gitu ya Pak ya, atau pendekatan psikososial gitu Pak, dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap terapi farmakologis ini nggak Pak?
2: Iya, jadi kami di rehabilitasi ya, di rehabilitasi terutama saya seorang farmasis ya, seorang apoteker, selain dokter memberikan resep, di rehabilitasi itu juga ada suatu misalnya terapi religi seperti itu. Jadi kami setiap hari Kamis itu mendatangkan ustadz ya untuk memberikan dukungan seperti itu. Selain dari ustadz juga dari teman sejawat lain seperti teman psikolog seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada konsultasi terkait dengan apa sih yang misalnya saya menggunakan narkoba ini karena mungkin kemarin karena frustasi, putus cinta segala macam, jadi bisa langsung berkonsultasi dengan psikolog seperti itu. Dan juga yang kemarin banyak juga yang istilahnya yang selain terapi farmakologi itu bisa meningkatkan kepercayaan dari si pasien tadi.
0: Oke, nah kita kembali ke terapi farmakologis lagi Pak ya. Nah kalau misalkan pasien sudah melakukan dengan konsisten, dengan baik, kira-kira ada evaluasinya nggak Pak?
2: Ya pasti itu. Jadi kalau misalnya di pasien masuk ke rehabilitasi rawat inap ya di tempat kami itu sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan dia sudah boleh pulang kembali ke masyarakat dan evaluasinya itu dirawat jalan Pak. Jadi kami tidak membiarkan setiap pasien kami setelah 3 bulan rawat inap kemudian dia balik lagi ke masyarakat, tidak kontrol. Jadi setiap bulannya diwajibkan kontrol ya untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan, pengobatan farmakologis di rumah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di rumah ataupun di lingkungan, jadi bisa kita konsultasikan di rumah sakit seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau dari peran keluarga lagi, Pak ya. Ini kan pasien sudah pulang gitu, Pak ya. Sudah pulang dan juga sudah melewati terapi farmakologis. Nah, biar makin bagus lagi hasilnya. Itu peran keluarga nih harusnya seperti apa, Pak, di awal-awal gitu?
2: Iya. Yang jelas namanya mantan pecandu seperti itu karena dan persepsinya itu mungkin sudah tidak bagus, Pak ya. Yang jelas ya kita tetap support ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita berikan edukasi kepada keluarga untuk tidak menyalahkan ya, tetapi memberikan support. Oh, kamu bisa bangkit nih setelah mungkin kemarin terburuk, ayo kita bangkit bareng-bareng, semua keluarga support ya, kalau misalnya ada masalah kita selesaikan bareng-bareng seperti itu.
0: Oke, berarti harus saling support, Pak ya.
2: Iya.
0: Dan juga dipantau terus yang pasti ya, agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin bisa berbalik lagi.
2: Iya.
0: Oke. Nah, terkait pemanfaatan teknologi nih, Pak Hendik. Jadi peran apoteker di pusat rehabilitasi modern dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien ketergantungan nafsani seperti apa, Pak?
2: Iya, jadi ini baru-baru ini ya Rumah Sakit Nel di Bahar ya meng-launching ya program si edukatif ya. Ini si edukatif ini merupakan sistem digitalisasi terkait konsultasi obat ya. Jadi kami sebagai seorang farmasis ya selalu memberikan edukasi. Di situ ada IG-nya ya Mas Willy ya, di Rumah Sakit Erba ada nomor HP yang bisa dihubungi terkait kalau misalnya pasien itu mengalami ada pertanyaan lah terkait dengan obat. Dan juga kami proaktif juga ya, setiap pasien yang sudah menjalani khususnya pasien yang baru ya, baru menjalani pasien menjalani rehabilitasi rawat jalan ya, itu setelah beberapa hari kita telepon, kita hubungi ya, kita hubungi keluarganya, kita tanyakan keluarganya gimana obatnya sudah di minum atau belum, sudah diminum sesuai anjuran atau belum, terus kemudian gimana efeknya, adakah efek samping yang muncul, kemudian penyimpanan seperti apa, sampai seperti itu kita berikan informasi ya. Jadi si keluarga pasien ya tidak perlu khawatir ya, kalau misalnya ada apa-apa silakan langsung hubungi ataupun kita yang proaktif menghubungi mereka.
0: Oke. Nah, tentunya Pak untuk ke pasien ini sendiri Pak ya, biar mereka bisa permanen berhenti gitu, permanen berhenti. Nah, mungkin ada strategi juga yang efektif untuk mencegah pasien ini berhenti untuk tidak menggunakan barang terlarang tersebut lagi Pak ya. Oke. Nah, jadi kalau dari strategi yang efektif untuk mencegah pasien berhenti berhenti terapi Pak, ketika mulai merasa kondisi membaik ini seperti apa Pak?
2: Kalau berdasarkan pengalaman saya di rehabilitasi rawat inap ya, ternyata banyak mereka ini yang memang kenanya itu di circle-nya itu di lingkungan. Jadi kita gali ya, kira-kira nanti kalau misalnya selesai dari rehab kembali ke lingkungan nanti bisa kenal lagi enggak seperti itu. Dan mereka biasanya enggak Pak, nanti strateginya gimana? Jadi kita berikan ini. Nanti kalau misalnya saya sudah pulang ke rumah, saya mau pergi ke tempat kakak, saya nanti mau kerja di mungkin di Jakarta ya, supaya apa, supaya di situ kami aku tidak terkena sirkel aku lagi Pak, jadi aku bisa beraktivitas seperti biasa. Oh bagus seperti itu. Jadi terkait hal tersebut kita cari dulu sih apa yang memang menjadi penyebabnya seperti itu, baru kita carikan solusinya bareng-bareng seperti itu.
0: Oke. Nah, pada proses rehabilitasi Pak ya, pasti pasien ini ada juga yang mungkin cenderung merasa bosan, jenuh, atau mungkin kehilangan motivasi menjalani hidup mungkin Pak ya. Nah, jadi kira-kira yang perlu dilakukan kalau misalkan pasien mengalami hal tersebut apa Pak?
2: Ya, tidak berhenti, tidak putus asa ya, kita support ya, kita support. Yang jelas setiap kali mereka berobat ya, terutama rawat jalan ya, kita selalu berikan konseling farmasi ya, kita berikan suatu hal yang memang itu positif ya, jangan bosan berhenti konsultasi, jangan bosan berhenti untuk berobat ya, karena apa? Karena ini untuk kesehatan mereka juga. Dia bisa beraktivitas seperti biasa, toh cuman melewatkan satu hari di satu bulan itu mungkin tidak akan mengubah segalanya seperti itu yang selalu kita berikan kepada si pasien.
0: Oke, wah makin menarik ya. Makin banyak juga yang pilih pribadi dan juga para pendengar mungkin baru tahu. Baik, Pak Hendrik, nanti kita masuk di sesi terakhir. Jadi kita break sebentar, kita nanti masuk di sesi terakhir. Untuk para pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda yang mau bergabung bersama kami dan juga mau memberikan atensi atau pertanyaan. Silakan saja di 0711369977 atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
4: Diam!
5: Ayah!
3: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
6: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
7: Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup.
8: Jauhi narkoba.
7: Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
10: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
9: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
10: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
9: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
11: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
12: Narkoba, jangan coba-coba.

asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-48 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, kita masih di Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Masih dengan topik kita di kesempatan siang hari ini, terkait kepatuhan terapi farmakologis pada penyalahguna narkoba di layanan rehabilitasi. Masih membersamai kita juga dari apoteker farmasi klinis Rumah Sakit Ernaldi Bahar, yakni Bapak Apoteker Hendik Aryawan, Master Clinical Farmasi. Kita sapa lagi. Oke, pendengar, masih kami nantikan kembali kehadiran Anda yang mau bergabung bersama kami tentunya. Silakan saja, masih ada beberapa durasi, masih ada beberapa menit durasi ya, untuk Pak Hendik bisa menjawab pertanyaan Anda di 0711369977 atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, kita balik ke Pak Hendik lagi, Pak ya. Nah, oke. Nah, kira-kira Pak yang perlu dilakukan ketika pasien merasa bosan dan juga jenuh atau kehilangan motivasi menjalani proses rehabilitasi tadi, seperti yang sudah Pak Hendik katakan tadi ya, itu juga harus disupport

0: Ya, biasanya kesalahan penggunaan obat ya, karena mungkin pasien itu biasanya memiliki penyakit penyerta ya, ataupun biasanya dual diagnosis, jadi dokter memberikan banyak terapi terkait dengan gejala yang dialaminya. Jadi sering kita mengedukasi ya untuk si pasien dan juga keluarga pasien sewaktu mau pulang ya, pas waktu mau pulang ataupun pas nanti dia mengkonsumsi di rumah. Jadi kita pisahkan, kita berikan terkait pemahaman mengenai penggunaan obatnya. Misalnya ada obat yang harus diminumnya satu kali sehari ya, 1 kali 24 jam ya. Kemudian ada yang harus 2 kali sehari ya. Jadi kalau misalnya 2 kali sehari itu berarti tiap 12 jam. Jadi kita berikan informasi ke pasiennya atau keluarganya, kalau misalnya 2 kali sehari berarti itu tiap 12 jam. Kalau misalnya pagi jam 7, usahakan malam jam 7 juga, biar apa? Biar tepat pemberiannya. 12 jam seperti itu. Dan bisa kita kadang-kadang memberikan informasi ke pasien dan juga keluarga juga terkait dengan pemberian obat yang mungkin agak banyak ya, polifarmasi seperti itu ya, bisa kita gunakan seperti HP ya, kita alarm seperti itu ya, kita berikan notifikasi pengingat terkait kapan sih harus minum obat, jadi bisa tercatat itu, jadi kita ingat, oh sekarang waktunya minum obat ya, waktunya minum obat yang harus kita patuhi seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Hendy, kita ke WhatsApp dulu, 0821-792-79090. Dari Mbak Siska di Pusri, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke. Pak, ini di lingkungan sekitar saya tidak mau sebut nama Pak ya katanya. Yeah. Ada juga anak-anak yang penyalahguna narkoba gitu. Dan juga dia nih ini apa namanya mau merujuk untuk direhabilitasi gitu Pak. Yeah. Mau dirujuk untuk rehabilitasi. Kira-kira langkah yang harus dilakukan pertama-tama, karena memang mungkin belum mengerti caranya Pak ya. Yeah, yeah. Ini seperti apa Pak?
0: Jadi kalau di tempat kami ya, di Rumah Sakit Nal di Bahar, kami membuka layanan yang itu disebut IPWL ya, Instruksi Penerima Wajib Lapor. Ini kalau misalnya ada korban narkoba yang mau berobat, sih kalian langsung ke Rumah Sakit Nal Bahar. Nanti di sana akan diberikan suatu informasi gratis ini Pak ya. Mas Willy yang gratis ya. Asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya mungkin KTP, kemudian foto, kemudian BPJS yang KIS ya, yang gratis, ataupun surat keterangan tidak mampu ya. Itu bisa kita bawa ke rumah sakit ya. Jadi nanti dokter yang menentukan apakah nanti si pecandu ini akan diarahkan apakah melakukan rehabilitasi rawat inap ataupun rawat jalan, nanti yang menentukan dokter. Demikian juga dengan terapi farmakologis yang diberikan, itu nanti pemenang dari dokter ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, langsung datang ke Rumah Sakit NL Bahar, karena tidak hubungi informasi terkait hal tersebut ya di IG kami di Rumah Sakit Nal Bahar, itu bisa ditanyakan terkait bagaimana sih caranya kalau mau melakukan rehabilitasi narkoba seperti itu.
1: Oke, lengkap prosedurnya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, Pak Hendik, dalam studi farmakopidemiologi Pak ya, iya, di pusat rehabilitasi, kan ditemukan juga tingginya angka loss to follow up gitu, atau pasien yang menghilang dari pemantauan. Yeah. Jadi pada 3 bulan pertama terapi, jadi kira-kira langkah atau tindak lanjut dari sudut pandang manajemen farmasi untuk menekan angka tersebut seperti apa Pak?
0: Ya, ini biasanya terjadi pada pasien yang menjalani rehabilitasi rawat jalan ya. Jadi selama 3 bulan pertama ini terkadang yang namanya proses peralihan ya. Terkadang dia mungkin diberikan obat ya, namanya mungkin beda sama yang ya pas waktu dia menyalahgunakan narkoba, mungkin lebih enak nikmat seperti itu ya Mas Billy ya. Jadi mungkin ada pasti godaan ya dari lingkungan segala macam untuk ayo pakai lagi, makanya kita selalu berikan terapi suportif terkait hal tersebut ya. Dan juga biasanya kita selalu memberikan dukungan ya terkait dengan untuk khususnya untuk pasien baru ya, bagaimana caranya supaya tidak lost contact ya. Selalu kita berikan atau kita minta nomor HP dari si keluarga ya, si keluarga gimana kabarnya si X misalnya seperti itu, apakah sudah minum obat, apakah

0: mungkin dia kembali ke lingkungannya. Makanya kita sarankan setiap bulan itu harus kembali ke layanan kami, ke Rumah Sakit Erba, untuk berkonsultasi terkait penyalahgunaan narkoba tadi.
1: Oke, baik. Pak Hendik, kita sudah di menit ke 55, lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Terakhir, boleh Pak Hendik, pesan penting bagi penyalahguna narkoba ini, Pak, yang sedang menjalani rehabilitasi, agar mereka tetap konsisten mengikuti terapi hingga proses pemulihan selesai, silakan Pak.
0: Oke, terima kasih. Untuk para rehab ya, yang menjalani rehabilitasi terutama rawat jalan, ya jangan pernah berpikir, oh saya sudah sehat, saya tidak mau kontrol lagi, saya tidak mau minum obat lagi ya. Jadi tetap harus kontrol ke rumah sakit ya. Nanti kalau misalnya ada penurunan out, sekiranya dokter memberikan, oh ternyata pandangannya sudah bagus, jadi nanti dosisnya bisa turunkan. Jadi jangan khawatir. Pengguna narkoba itu bisa sembuh asalkan tetap kontrol teratur, kontrol rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan itu mungkin salah satu cara agar kita selalu mendapatkan dukungan bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya narkoba.
1: Oke, baik. Wow, luar biasa sekali Pak Hendik. Banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan dan juga ilmu-ilmu baru ya, yang mungkin baru kita ketahui juga dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan mungkin para pendengar juga banyak sekali informasi yang sudah didapatkan dari Pak Hendik Riawan. Pak Hendik, kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi Pak ya. Bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik yang menarik lagi untuk kita ulik dan kita perbincangkan, dan juga mengundang para pendengar untuk ikut berpartisipasi. Mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih Pak Hendik. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi terkait topik kepatuhan terapi farmakologis pada penyalahguna narkoba di layanan rehabilitasi. Bersama dengan apoteker farmasi klinis Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Bapak Apoteker Hendi Karyawan, Master Clinical Pharmacy. Di kesempatan siang hari ini, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti, kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda lewat Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana.
2: Sekarang kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
3: Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ja, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM dan setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Let's
4: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi

0: sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Osnaman and it's a good team. They are
0: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
1: Sleman.
0: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tembak dari Overnight, kita lewati berdua. Jadi kamu dan aku, jadinya kita ya, kita gak ada dia ataupun siapapun itu. Jadi kita lewati berdua walaupun badai sedang menerpa. Wow. Ini tembak memang lagi booming banget di media sosial. Enak banget dengerinnya jam segini ya, sambil break sejenak dari rutinitasnya Anda pendengar. Dan tentunya juga masih di Palembang siang ini, masih bersama Pilih Makomi dan Dela Wawi. Jangan lupa dong untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Jadi jangan lupa, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam perusahaan.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TPID dan juga Polda Sumatera Selatan menelusuri menipisnya stok beras premium di sejumlah retail Palembang. Penelusuran ini dilakukan hingga pabrik dan juga penggilingan untuk mencari penyebab berkurangnya pasokan. Sekda Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengatakan juga stok beras premium masih tersedia, namun volumenya menurun. Pemprov juga mendorong penambahan pasokan SPHP, serta menggelar operasi pasar untuk menjaga ketersediaan. Bulog Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung sendiri menyebut tingginya harga gabah menjadi salah satu penyebab terbatasnya pasokan beras premium. Harga gabah yang mencapai Rp7.700 per kilogram membuat biaya produksi beras premium ikut meningkat. Selain itu, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatasnya rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang di Bogor. Rapat membahas perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan dan juga bantuan kapal bagi nelayan. Menteri KPP Sakti Wahyu Trenggono dan juga Menteri Investasi Rosan Ruslani turut melaporkan perkembangan program tersebut. Pemerintah menilai pembangunan kampung nelayan penting untuk menciptakan lingkungan yang layak dan juga produktif. Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan nelayan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ketemu lagi di Pas Jam Pro 1 pada menit ke-00 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita, terkhusus di siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-22 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti kita tahu cuaca di luar sana sangat panas sekali ya, sedang terik-teriknya jam segini apalagi ditambah dengan kabut asap kalau misalkan kota Palembang, tapi nggak tahu kalau di kota-kota lain ya. Jadi tetap harus menjaga diri terhadap apapun yang mungkin dapat merugikan kita yang aktivitasan di luar sana, jadi tetap protektif terhadap diri sendiri. Yang mau keluar mungkin boleh bukan sesekali ya, jadi harus dibiasakan memakai masker dan juga kayak alat-alat pelindung lah untuk tidak masuk ke dalam tubuh kita asap ini, karena memang banyak sekali efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh dampak asap ini, yang mungkin daya tahan tubuhnya sedikit lemah ya, yang juga mudah sakit, mudah ini, mudah itu. Nah pokoknya harus membentengi diri kita sendiri dengan sangat kokoh, asik. Iyalah pendengar. Oke lah pendengar, kalau gitu masih kami hadirkan untuk Anda hiburan dan juga informasi, dan juga kami infokan nantinya di menit ketiga 13 lepas dari pukul 00, kami juga akan update informasi untuk Anda lewat Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, jangan beranjak kemana-mana di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita memasuki di warta berita siang, kami akan memberikan sedikit informasi terkait karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan. Jadi ditinjau langsung oleh Polda, tingkatkan kemampuan penyidikan kasus karhutla di Sumatera Selatan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Polda Sumatera Selatan memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan juga lahan. Kepolisian juga meningkatkan kemampuan penyidik agar setiap perkara ditangani berdasarkan fakta dan juga alat bukti. Jadi penguatan penyidikan tersebut berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan ini dipimpin Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Roni Samtanah bersama dengan Direskrimsus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Doni Satria Sembiring. Jajaran Polres Musi Banyuasin juga mengikuti pengarahan tersebut secara daring. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi dan juga konsolidasi penanganan perkara karhutla saat ini.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sedikit informasi untuk Anda yang saat ini masih monitor Pro 1 RRI Palembang. Untuk wilayah kota Palembang dan Palembang dan sekitarnya, nanti di menit ke 00 lepas dari pukul 13 atau jam 1 hingga pukul 4 sore nanti akan ada pemadaman listrik. Jadi untuk segala sesuatunya yang mungkin berkaitan dengan listrik boleh digerak cepat sedikit untuk tidak menghambat aktivitas nantinya. Tapi untuk Pro 1 RRI Palembang akan tetap menemani aktivitas Anda melalui via streaming, dan juga Anda bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital. Dan kembali kami informasikan, nantinya di menit ke 00 lepas dari pukul 13 nanti kami akan hadirkan untuk Anda warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami selalu di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Data di Puskesmas Merdeka itu untuk pasien bulan Juli kita 139 pasien. Namun di Agustus ini melonjak sangat tinggi jadi 349 pasien. Dominasinya lebih ke usia anak-anak ya, usia balita.
3: Tanpa diisi pun kita masih tersedia. Apalagi kita meskipun kemarau gini masih ada panen kan di beberapa titik, jadi nggak usah khawatir. Jadi ketersediaan beras kita untuk di Sumsel tidak perlu khawatir.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kasus ISPA di Palembang melonjak, anak-anak jadi kelompok terbanyak terdampak kabut asap karhutla. Gubernur Sumatera Selatan memastikan stok ketersediaan beras masih aman hingga 10 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama, kasus ISPA di Palembang melonjak. Anak-anak jadi kelompok terbanyak terdampak kabut asap karhutla.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti kota Palembang. Kondisi ini memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Puskesmas Merdeka mencatat sebanyak 349 kasus ISPA sepanjang Agustus meningkat dibandingkan Juli yang hanya mencapai 139 kasus. Dr. Puskesmas Merdeka Marlian Fastianingrum mengatakan, kasus ISPA didominasi kelompok usia anak-anak, mulai dari balita, anak-anak, hingga remaja, dengan jumlah sekitar 124 pasien. Sementara pasien dewasa tercatat sekitar 20 orang dan lansia sekitar 40 pasien. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat beraktivitas untuk menghindari paparan asap karhutla.
2: Data di Puskesmas Merdeka itu untuk pasien bulan Juli kita 139 pasien. Namun di Agustus ini melonjak sangat tinggi jadi 349 pasien. Dominasinya lebih ke usia anak-anak ya, usia balita, anak dan remaja. Jadi kalau misalnya mau melihat angkanya itu ada di 124 pasien. Sementara kalau pasien dewasa itu hanya 20-an dan pasien lansia itu ada 40-an pasien.
1: Selain itu, warga diminta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan mencukupi kebutuhan air putih. Masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, hingga sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan. Desi Mesari melaporkan.
0: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pentingnya perlindungan diri bagi seluruh elemen warga saat berkegiatan di luar rumah.
3: Pemerintah Kota Palembang resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2026 sebagai langkah responsif mengatasi dampak kabut asap yang kian memburuk. Kebijakan ini diambil untuk menekan risiko paparan udara buruk terhadap para pegawai maupun masyarakat luas. Melalui aturan baru ini, jam kerja ASN serta pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Palembang resmi dipangkas. Jam operasional harian kini dibatasi hanya sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tak hanya itu, pemerintah Kota Palembang juga menghentikan sementara seluruh agenda kegiatan di luar ruangan. Kegiatan yang ditiadakan meliputi apel pagi, gotong royong, hingga senam bersama sampai batas waktu yang belum ditentukan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyoroti pentingnya perlindungan diri bagi seluruh elemen warga saat kegiatan di luar rumah dengan menggunakan masker.
4: Tepat saat di luar, saya mintakan dan mengimbau tidak hanya ASN, juga masyarakat supaya tetap melaksanakan hidup sehat dengan memakai masker.
3: Kebijakan pembatasan jam kerja dan penghapusan aktivitas luar ruangan ini akan terus diberlakukan hingga kualitas udara serta kondisi cuaca di Kota Palembang kembali normal. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan memastikan stok beras ketersediaan masih aman hingga 10 bulan ke depan.
5: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Sumatera Selatan masih aman hingga 10 bulan ke depan. Kepastian ini disampaikan saat ditemui pada kegiatan Gerakan Pangan Murah di TVRI Sumatera Selatan. Herman Deru meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan beras. Ia mengatakan stok beras yang ada saat ini masih mencukupi bahkan tanpa tambahan pasokan selama 10 bulan ke depan. Selain itu, panen padi masih berlangsung di sejumlah daerah meski tengah menghadapi musim kemarau.
6: Agar masyarakat tidak gampang, stok beras kita banyak. Saya sudah tinjau gudangnya. 10 bulan ke depan tanpa diisi pun kita masih tersedia. Apalagi kita meskipun kemarau gini masih ada panen kan di beberapa titik. Ada panen. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ketersediaan beras kita untuk di Sumsel tidak perlu khawatir.
5: Ia menambahkan, Sumatera Selatan juga menjadi salah satu daerah pemasok gabah bagi sejumlah provinsi lain termasuk wilayah di luar Pulau Sumatera. Kondisi tersebut menunjukkan produksi padi di Sumatera Selatan masih mampu mendukung kebutuhan pangan daerah dan memasok kebutuhan wilayah lain. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,06% pada Agustus 2026, yang sebelumnya pada Juli mengalami deflasi 0,24%. Secara kumulatif, inflasi tersebut di Sumatera Selatan hingga Agustus mencapai 1,68%, sedangkan secara tahunan sebesar 2,6%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional, menunjukkan tekanan harga di Sumatera Selatan relatif terkendali. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto juga mengatakan sejumlah komoditas pangan turut mempengaruhi pergerakan inflasi pada bulan Agustus ini, seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat, dan juga yang lain memberikan sumbangan deflasi, sementara daging ayam ras dan juga beras menjadi komoditas yang memberikan tekanan inflasi. Kenaikan harga beras menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketersediaan dan juga pola penjualan, terutama beras kemasan yang lebih banyak tersedia dalam ukuran besar, sehingga harga per kilogram lebih tinggi ketika dibeli di dalam jumlah ukuran kecil.
7: Kita rilis ya terkait dengan inflasi di Sumatera Selatan, ini masih relatif terkendali. Di bulan Agustus tercatat 0,06%. Kemudian untuk capaiannya sehingga Agustus ini 1,68%. Dan kemudian secara year-nya 2,6%. Artinya ya alhamdulillah capaiannya masih terkendali, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Tadi ada beberapa komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, tarikannya cukup kuat, yaitu tadi bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah dan tomat. Walaupun ada tarikan yang kuat dari komoditas daging ayam ras dan juga beras, tapi tarikannya masih relatif lebih kuat.
0: Ditambahkan Wahyu, untuk memastikan ketersediaan dan juga stabilitas harga, tim pengendali inflasi daerah melakukan inspeksi ke sejumlah produsen, serta pasar tradisional dan juga modern. Bulog menyebut pasokan beras medium relatif mencukupi, sementara ketersediaan beras premium menjadi perhatian karena lebih banyak dikonsumsi masyarakat Sumatera Selatan. Pemerintah daerah juga diharapkan mengantisipasi pasokan beras premium, sementara masyarakat dapat menyesuaikan konsumsi dengan memilih beras medium apabila diperlukan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pengolahan Sumber Daya Air Sumatera Selatan membangun 12 sumur bor di wilayah rawan kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. Proses penentuan titik sumur menggunakan teknologi geolistrik atau geomagnet guna memastikan ketersediaan dan juga kualitas air tanah sebelum dilakukan pengeboran.
8: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga penghujung tahun mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat pemetaan dan pembangunan sumur bor di kawasan rawan krisis air bersih. Melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Sumsel, upaya mitigasi dilakukan dengan kajian ilmiah menggunakan teknologi geolistrik dan metode geomagnet untuk memastikan potensi serta kualitas air tanah. Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumsel Abdurrahman mengatakan, penentuan titik pengeboran bergantung pada potensi air tanah dan ketersediaan lahan. Tim perencanaan mengukur kedalaman ideal hingga 80 meter sebelum menyusun rencana anggaran biaya pembangunan fisik. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama penyediaan lahan hibah dari masyarakat seluas 4x4 meter untuk instalasi sumur, pompa submersibel, penampung air, hingga jaringan sambungan rumah tangga. Pemetaan geolistrik saat ini menyasar 14 lokasi di Oki, Muara Inim, Musirawas, dan Banyuasin, dengan 4 dari 12 titik prioritas tahun ini sudah menghasilkan air bersih, yakni 3 titik di Oki dan 1 di Banyuasin.
9: Kalau sudah 4 kan berarti sisa 8 lagi ya Pak ya? 8 lagi ya, di bulan ini juga masih jalan ya Pak. Harapan kami mungkin 4 bulan mungkin seperti itu Pak. Manajemen dari teman-teman konstruksi kan, karena kami juga itu tadi sih Pak, mungkin keterbatasan SDM kan, karena harus diawasi betul bagaimana pelaksanaannya agar sesuai dengan spek kan Pak, mungkin itu. Tapi harapannya di akhir tahun ini udah terbangun semua Pak.
8: Setiap unit sumur bor membutuhkan anggaran perencanaan sekitar Rp50 juta, sedangkan pembangunan fisiknya diperkirakan mencapai Rp200 juta per lokasi. Untuk menjaga keberlanjutan fasilitas, Pemprov Sumsel menyerahkan pengelolaan operasional dan biaya listrik sumur bor kepada pemerintah desa setempat. Kedepan, PSDA Sumsel tengah menjajaki kerjasama dengan jurusan teknik geologi Universitas Sriwijaya untuk mengoptimalkan studi air tanah. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi pemetaan potensi air tanah, sekaligus mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke berita daerah. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kota Pagaralam Senin 31 Agustus. Di 17 titik pohon dilaporkan tumbang dan beberapa atap rumah warga hilang terbawa angin.
11: Di tengah bencana asap di Sumatera Selatan, wilayah Kota Pagaralam justru terjadi hujan deras disertai angin kencang. Bahkan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Pagaralam, 17 titik pohon dilaporkan tumbang dan beberapa atap rumah warga terbang terbawa angin. Hujan terjadi pada Senin sore 31 Agustus 2026 yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam hampir di seluruh wilayah Kota Pagaralam. Kepala BPBD Kota Pagaralam Agus Ahmad mengatakan hanya di kawasan Atung Bungsu yang dilaporkan tidak terjadi hujan. Agus menyebut pohon tumbang banyak terjadi di badan jalan menuju perkantoran Gunung Gare. Bahkan pohon tumbang sempat menutup jalan menuju kawasan pabrik teh di Kelurahan Dempo Makmur. Sedangkan untuk rumah warga yang tertimpa pohon berada di Kelurahan Beringin Jaya. Satu lagi rumah warga dengan kondisi atap terbuka rusak parah oleh angin di Kelurahan Nendagung. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan gangguan listrik di beberapa kecamatan di Kota Pagaralam. Saat ini, dua kecamatan yang terdampak gangguan listrik sudah mulai normal kembali. Meskipun tidak ada laporan jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemerintah Kota Pagaralam menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca secara tiba-tiba.
12: Banyak pohon-pohon yang tumbang dan instalasi atap-atap. Masyarakat, rumah masyarakat juga ada yang terbang kemarin. Yeah. Kita juga sudah bantu untuk mengevakuasi. Kemarin itu ada 17 titik, 15 titik itu kejadian pohon yang tumbang. Dan satu titik di ada dua rumah yang mengalami atapnya terbang itu. Pagaralam itu mengalami dicurahi hujan. Hanya di daerah Dempo Selatan yang kami dapat informasi belum mengalami hujan, cuma di daerah Bandara Atung Bungsu.
11: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin

0: musim kemarau bahkan di Agustus berlanjut ke September. Secara klimatologi, Sumatera Selatan masih berada di puncak musim kemarau-nya. Faktor-faktor lokal yang mempengaruhi dinamika atmosfer yang membentuk awan-awan hujan itu masih potensi memungkinkan terjadi hujan. Artinya apa? Untuk di dataran tinggi, proses orografis yang mempengaruhi pembentukan awan itu masih memungkinkan, Mbak. Artinya kondisi yang terjadi di Pagar Alam kemarin, mungkin bukan hanya Pagar Alam ya, Empat Lawang dan sekitarnya itu juga meyakini ada potensi hujan juga.
1: Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Musi Banyuasin tetapkan 22 tersangka kasus migas. Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Adik Listiono, mengatakan kasus yang diungkap meliputi pengangkutan minyak ilegal serta kebakaran sumur dan tempat penyulingan.
3: Polres Musi Banyuasin menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam sejumlah kasus minyak dan gas bumi atau migas selama Agustus 2026. Polisi juga mengamankan 33 unit truk dengan total 419.600 liter minyak. Barang bukti tersebut terdiri atas 399.600 liter minyak hasil penyulingan ilegal dan 20.000 liter minyak bumi. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiono mengatakan kasus yang diungkap meliputi pengangkutan minyak ilegal serta kebakaran sumur dan tempat penyulingan. Untuk kasus pengangkutan, polisi menetapkan tersangka dari 15 laporan, sementara 18 laporan lainnya masih dalam penyidikan. Penindakan dilakukan pada 19 hingga 30 Agustus di sejumlah wilayah Musi Banyuasin. Kapasitas muatan truk yang diamankan berkisar 6.600 hingga 30.000 liter. Polisi juga mengusut kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa. Peristiwa yang terjadi Agustus tersebut menyebabkan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 20.000 liter cairan yang diduga minyak bumi. Kasus lain terjadi di tempat penyulingan minyak ilegal di Desa Bangunsari, Kecamatan Babatoman. Pada 26 Agustus, seorang berinisial Farles ditetapkan sebagai tersangka. Kebakaran diduga dipicu percikan mesin penyedot saat proses pemindahan minyak. Kapolres Musi Banyuasin menegaskan penyidikan masih dikembangkan. Polisi tidak hanya memeriksa pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memasok dan membiayai kegiatan tersebut. Penanganan barang bukti dilakukan melalui koordinasi dengan SKK Migas, Pertamina, dan Medco.
4: Ini sebagai bentuk komitmen kami, Polres Musi Banyuasin, bahwa kami juga komitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas illegal drilling ataupun ini transportirnya, dan kita lakukan penegakan hukum secara profesional.
3: Polres Muba memastikan penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain di balik aktivitas migas ilegal tersebut. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
6: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
7: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
8: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
9: Berita olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sumsel United fokus menjaga kebugaran fisik pemain untuk menghadapi Championship 2026-2027.
10: Skuad Sumsel United tengah intensif menjalani pemusatan latihan atau TC di lapangan Maguwo Harjo Football Park, Yogyakarta, guna mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Latihan intensif ini digelar sebagai langkah krusial dalam merancang kekuatan tim sebelum resmi mengarungi laga perdana. Memasuki pekan keempat pada bulan Agustus, kondisi fisik para pemain Sumsel United terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Program latihan ketat yang diterapkan oleh tim pelatih berhasil mendongkrak ketahanan stamina, juga kebugaran seluruh anggota skuad secara merata. Pelatih fisik Sumsel United Anders Suhender mengatakan, fokus utama dari rangkaian pemusatan latihan ini berpusat pada pemeliharaan kebugaran dan juga daya tahan fisik pemain secara optimal. Hal tersebut dirancang agar seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur dan mampu menyajikan penampilan maksimal sewaktu berlaga pada pertandingan pembukaan nanti.
11: Kami staf pelatih akan menjaga perform dan menjaga kebugaran pemain agar ketika nanti di match pertama, peaknya dapat performnya.
10: Sesuai dengan agenda resmi, kompetisi Championship dijadwalkan bakal mulai bergulir pada pertengahan September 2026. Sisa waktu yang ada dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran pelatih untuk memantapkan aspek taktis dan juga kesiapan performa tim secara menyeluruh. Dari Jakabaring, Harus Kiarari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kasus ISPA di Palembang melonjak.

0: Anak-anak jadi kelompok terbanyak terdampak kabut asap karhutla. Gubernur Sumatera Selatan memastikan stok ketersediaan beras masih aman hingga 10 bulan ke depan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pili Makomi pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentunya Pilih Makomi gak sendirian, karena ditemenin sama Dela Makomi ya.
1: Wow.
0: Ikhlas pilih. Gak kalau namanya ada Dela Makomi?
1: Kalau Pilih Wawi gimana? Ikhlas
0: gak
1: juga?
0: Cocok.
1: Oh, gak cocok.
0: Kamu tuh udah cocoknya Makomi, terus aku jadi Dela Makomi, bagus kan ya?
1: Oh iya, ya boleh.
0: Mahal banget gak sih nama Makomi?
1: Masuk.
0: Masuk ya, minimal ya 7 suku emas lah ya. nanti di program Indonesia Banget kita bakal ngebahas, karena ini awal bulan ya. Masih pasti dari sebagian kita tuh masih pengaturan keuangannya tuh masih pinter lah.
1: Masih pinter.
0: Makan masih enak, masih bisa nongkrong-nongkrong di kafe. Kasih tahu kita nih.
1: Iya, kira-kira awal bulan biasanya menu favorit pendengar apa ya?
0: Makanan favoritnya, biasanya apa? Kau pilih makan apa? Kayaknya kamu belum makan-makan ya dari tadi ya?
1: Udah, sarapan udah.
0: Oh, sarapan. Siang belum, nanti sakit.
1: Iya.
0: Akunya sedih.
1: Apalagi musim sekarang itu cepat banget sakit ya.
0: Iya, lagi banyak sakit ispa juga ya. Kira-kira kalau pilih makanan favoritnya apa, Phil?
1: Kalau aku sih nggak ada yang favorit-favorit ya kalau awal bulan, soalnya favorit semua. Wah.
0: Semua dimakan. Nggak.
1: Sombong gitu ya.
0: Kalau bahasa kita tuh tidak bertingkah soal makan.
1: Nggak juga sih.
0: Nggak juga. Tapi kalau nggak suka tuh apa? Makanan apa? Misalnya kayak soto atau pindang.
1: Pindang kurang.
0: Sama.
1: Tapi kalau pindang
0: tulang, daging.
1: Tulang mau.
0: Mau. Ih, sama.
1: Tapi kalau pindang ikan kurang.
0: Sama.
1: Padahal itu kan makanan khas kita ya.
0: Iya, karena kenapa ya? Kalau aku lihat pindang itu kan kayak kecuali kalau digoreng ya. Kalau kayak ya tau lah ya, paham lah ya. Aneh. Jadi gak suka pindang.
1: Iya, pindang kan juga kan meninggalkan bau di tangan yang lumayan lama gitu.
0: Makan ya. Jangan pakai tangan dong.
1: Tapi gak resep kalau gak pakai
0: mulut.
1: Tangan. Iya, maksudnya kan perantaranya tangan.
0: Oh, pakai tangan. Tapi kalau pakai sendok tuh kurang lah ya.
1: Kurang resep gitu.
0: Kurang resep. Oke, nanti kasih tahu kita ya. Nanti setelah pas jam pro 1 pukul 14 kasih tahu kita makanan favorit kalian apa.
1: Betul.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: 101 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pas jam perusahaan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Dela Wawi, inilah info selengkapnya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung pengiriman perdana sampai ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau visel. Langkah ini menjadi upaya pemerintah mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan sebagai sumber energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan sampah berasal dari lebih 400 tempat penampungan sementara. Dari sekitar 1.260 ton timbunan sampah per hari, sebanyak 960 hingga 1.000 ton ditargetkan masuk ke Pisel. Sampah yang tiba di Pisel terlebih dahulu menjalani proses persiapan dan fermentasi selama 5 hingga 7 hari ke depan. Fasilitas tersebut ditargetkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi serta berkelanjutan di Kota Palembang. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Hambalang, Bogor. Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden menerima laporan mengenai kondisi di lapangan dan langkah pengendalian karhutlah. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengatasi meluasnya titik api hingga wilayah permukiman penduduk. Pertemuan turut dihadiri sejumlah menteri serta perwira tinggi TNI dan Polri. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
1: Pas Jam Perusahaan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Masih di program Palembang Siang ini ada Della Wawi dan
1: Pilih Makomi
0: untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Karena ini masih awal bulan ya Pil ya. Di awal bulan September pasti kalau masalah keuangan tuh masih bisa lah ya. Mau pilih makanan apapun masih bisa.

0: Tunggu ya. Halo. Pro 1 selamat siang.
1: Indonesia banget, Mbak.
0: Aduh, aku lupa banget. Dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Pipit.
2: Mbak Pipit. Mbak Pipit.
0: Apa kabar Mbak Pipit?
2: Talang Betutu.
0: Di mana Mbak Pipit?
1: Talang Betutu.
0: Sehat ya kabarnya Mbak Pipit ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kita juga sehat Mbak Pipit. Kedengeran kan suara?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Berdua ini?
0: Sebenarnya berlima. Pilih dua adalah tiga.
2: Suka jujur sih. Ya,
0: gak apa-apa lah pilih daripada dong kaget nyengok kita aslinya.
1: Yang dicetuk siang-siang nih.
2: Apa ya?
0: Kalau Mbak Pipit apa nih? Kalau di awal bulan makanan yang menjadi kesukaannya apa Mbak?
2: Lukate ayam.
1: Gak ada akhir.
0: Apa?
1: Mulai dengan yang disuka aja.
2: Wow.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
2: Apa?
1: Makanan sehari-hari lah.
0: MBG. Bukan ya. Apa? Apa?
1: Yang berkuah-kuah.
0: Oh, berkuah-kuah. Pindang, sop, soto.
2: Yang seger-seger ya?
0: Ya lebih spesifik dong Mbak Pipit.
2: Apa sayur gitu?
0: Bening. Sayur bening. Sayur bening itu apa? Sayur daun katu.
2: Gitu.
0: Oh, daun katu. Yang langsung nggak ditumis-tumis gitu langsung dikasih bawang.
2: Yang kuahnya bening ya.
0: Sebening aki. Jadi sukanya yang bening-bening. Jadi lebih suka sayur berarti ya.
2: Oh sayur. Apa kalau orang penyuka sayur tuh?
0: Apa Vina? Hah?
2: Vegetarian.
0: Tapi kalau misalnya kayak daging-daging gitu nggak suka ya? Misalnya kayak rendang.
1: Semuanya suka.
0: Oh nggak milih makanannya.
2: Oh nggak milih. Ya udah deh ikut nanti ya.
1: Nggak suka itu ikan lele kali ya.
0: Ikan lele. Kenapa nggak suka ikan lele? Geli ya?
1: Geli.
0: Tapi enak loh Mbak Pipit kalau digoreng garing-garing makan di pecel lele.
1: Iya.
0: Iya coba deh.
2: Iya.
0: Apalagi, kayak ulo.
2: Apalagi dimasakin sama mas-masnya ya.
0: Pilih. Mantap. Lo takut sama kumisnya, ya udah
2: takut
0: deh.
2: Sama kumis lelenya apa penjual lelenya?
0: Takut bayarannya. Jadi Mbak Pipit masak apa tadi siang? Siang ini?
1: Bening.
0: Oh sayur bening, nanti pilih mampir ya.
1: Siap action. Siap
0: action, oh. Lagunya Mbak Pipit, silakan.
1: Tak segampang itu.
0: Oke, mau dikirim gak lagunya?
1: Untuk semua pendengar ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI-nya juga jaya.
0: Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Ya, muaci.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Pipit. Silakan di belakang Mbak Pipit di 369977 kami informasikan juga ya.
2: Mm-hmm.
0: Pemadaman listrik dari PLN ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi siaran kita juga bisa didengar RRI digital ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Lanjut.
0: Pro 1 selama siang Indonesia banget. Pak Zakaria di Kenten apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Tanyain kenapa dong.
3: Pilih sama Dela ya.
0: Iya. Apa Pil?
3: Jadi disingkatnya apa?
2: Pidel.
0: Alengkinya.
2: Iya, soalnya kami kan suka main Pidel.
0: Oh, Padel. Pak Zakaria.
3: Ya.
0: Kalau biasanya kalau awal bulan ini ada makanan yang ini enggak sih kesukaan di awal bulan bisa misalnya bisa dibeli apa kapan aja gitu.
3: Kalau makanan biasanya yang suka kuah-kuah gitu.
0: Wih, orang banyak makan kuah ya?
2: Iya.
3: Karena faktor U lah sih.
0: Oh, faktor U.
2: Oke. Okay.
0: Nggak tergigit lagi? Nasinya nggak tergigit lagi ya?
3: Iya, pokoknya yang penting faktornya makan siang tuh terutamanya.
2: Oh, harus.
0: Biasanya apa kalau yang berkuah tuh? Pindang, sop, soto?
3: Oh, kayak gitu
0: ya. Wih, enak banget ya.
2: Mantul. Nah,
3: ya, goreng-goreng, ikan goreng.
0: Ikan goreng, okay. Pakai sambal Pak Zakaria ya?
3: Iya, buahnya. Pisang biasanya.
0: Biasanya kalau misalnya makan sambal tuh lebih suka sambal mateng, sambal tumis atau sambal kayak buah mentah gitu.
2: Iya kayak sambal segar.
3: Tumis lah enaknya.
2: Oh yang dimasak dulu.
0: Yang ditumis pakai tomat biasanya.
2: Oke, mantap.
0: Oke. Kenapa Pil?
2: Mau ke
0: rumah Pak Zakaria juga?
2: Iya. Pada ngomongin makanan terus sih.
0: Laper Pil ini kasihin Pak, tolonglah Pak.
3: Belum
0: Pak.
2: Belum.
0: Transfer Pak.
2: Udah 5 hari Pak.
0: 5 hari.
3: Oke. Okay.
0: Tanggal muda. Iya, untuk Pak Zakaria tanggal muda.
2: Iya.
0: Tangga, kalau kami ini sekali lewat aja, Pak.
2: Kalau kami ini tua terus.

0: Oke deh, Pak Zakaria mau denger lagu apa siang hari ini?
1: Dari Sandi Sandoro.
2: Sandi Sandoro,
0: yang mana tuh? Malam Biru? Nah,
1: itu apa judulnya?
2: Malam Biru bukan?
1: Tak pernah padam.
0: Oh, tak pernah padam.
2: Tak pernah padam.
0: Okay.
2: Cintaku padamu itu ya.
0: Hah? Macam-macam ini.
1: Dikirim ya.
2: Tapi cintaku padamu tak pernah padam itu.
0: Kalau
2: kalau yang tadi itu lagu Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh iya.
2: Cintaku
0: iya.
2: padamu itu.
0: Oh. Kalah kalau ngomong sama penyanyi ini.
2: Ada falsetnya ya.
0: Keliling-keliling ini, keliling Palembang ini. Ya udah, mau dikirim Pak buat siapa?
1: Oh, dikirim aja itu semua aja lah ya. Yang di Indonesia banget ya. Semoga selalu sehat.
2: Buat Amin.
1: Tili dan Dela semoga lancar-lancar baik.
0: Sampai hari ha. Lancar sampai hari ha.
2: Oh, iya. Lancar luncur.
1: Pengen dimakan, makan aja mesti tanggal muda kan?
0: Iya, yang iya. penting ini apa ya sehat ya, Pak ya.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Mm-hmm. Amin.
1: Oke,
2: okay,
1: itu aja ya. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang kata orang tuh kalau selagi sehat semuanya itu enak ya, Phil
2: enak,
0: ya.
2: Enak betul.
0: Jeng-jeng udah enggak mati lampu lagi nih. Kok banyak banget yang nelpon ya? Prosatu selamat siang.
2: Halo.
0: Halo.
2: Indonesia banget. Belum, Pil.
3: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam.
2: Iya. Indonesia banget.
3: Oh, Indonesia banget.
0: Banget. Dengan siapa nih?
2: Ini dengan warga Rantau Bayur.
3: Nah, benar.
0: Sapose.
2: Saposka.
3: Rantau Bayur.
0: Siapa nih?
3: Akbar, Rantau Bayur.
0: Pak Akbar, sehat kabarnya? Rantau Bayur tuh di mana?
2: Di Banyuasin ya?
3: Perairan Banyuasin.
0: Oh, perairan Banyuasin. Sehat kabarnya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau Pak Akbar sendiri makanan favoritnya apa nih Pak Akbar? Kasih tau dong.
3: Ya mudah-mudah aja Mbak, pindang.
2: Tapi kalau awal bulan, pertengahan bulan sama akhir bulan ada bedanya gak sih?
0: Telok.
3: Sama aja Mbak.
0: Oh, sama aja.
2: Oh, putuai.
0: Putuai yo.
3: Ya kan.
0: Nge.
3: Ketemu hari ini ikan seluang, ikan seluang.
0: Wih, apik tenang.
2: Ikan seluang itu enak loh, apalagi dibikin bakwan itu.
0: Wih, gelem ya Pak ya?
2: Mantul itu. Oh,
3: mantap.
0: Mantap.
3: Serba bisa itu dipindang bisa.
0: Wih, enak banget ya.
2: Serba bisa kayak ini ya, kayak sama. Bumbu apa gitu.
0: Digoreng, digoreng garing tuh enak juga loh. Pil.
2: Iya betul.
3: Ditambah.
0: Wih, enak banget. Tapi hari ini siang ini makan apa nih Pak Akbar? Menunya.
3: Tadi ikan apa nama bertus apa itu ikan namanya?
0: Ikan bertus.
3: Bahasa daerah ikan bertus itu.
2: Ikan apa, ya? Bertus.
3: Ikan goreng dikasih bumbu dalam perutnya itu nah.
0: Oh. Ya, ya, tahu. Oke okay, ya, deh.
3: Ikan ya, ikan yang bersisik kan ya.
0: Mm-mm. Ikan bersisik ya. Pilih taunya ikan lumba-lumba, Pak.
2: Ikan bersisik.
0: Ah, ikan kan emang bersisik. Ikan,
3: Anda kan ikan cak batil indah.
0: Iya, oke. Okay. Pak Akbar, mau denger lagu apa siang hari ini, Pak Akbar?
3: Cinta gila, we, dari
0: Ungu.
2: Dewa. Cinta dari gila, Ungu. Dewa atau Ungu?
3: Dewa, Dewa.
0: Oh, Cinta
3: Dewa.
0: Gila, Ungu. Eh, oh, Dewa.
3: Dewa apa Ungu?
0: Dewa. Oh ada Dewa. Juga, Dewa ada juga, ada juga.
2: Iya, Dewa. Dewanya Dewa apa? Dewa Amor? Atau Dewa apa?
3: Dewa
0: Ruti. Ya udah dikirim deh Pak, buat siapa lagunya Pak?
3: Untuk ada Titi sama Mengujung Sako, ada sama Irin Yugo kan.
0: Ada
3: Robi, sama Adi Bitung juga kan. Ada Andra, ada Teheli juga, ada Anggi juga kan. Atau Pak Zakaria tadi kan?
0: Iya.
3: Ada Mbak Pipi tadi juga kan? Sudah siapa lagi ya?
0: Siapa
3: ada
0: ya?
3: Karun. Ada Ayah Tuhari juga kan? Bang Putra Banten ya? Dengan Sedirman. Nah, teman-teman lah ya Mbak.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Eh, padahal kami tunggu loh sampai jam 3 tadi salam-salamnya. Oh,
0: iya.
3: Bagi-bagi kawan-kawan.
0: Sebutlah Pak, sekabupaten itu Pak.
2: Iya, padahal udah semangat banget nungguinnya.
3: Semua yang pendengar perempat pokoknya dari kabupaten Banyuasin.
0: Pro
2: berapa?
3: Sampai ke...
0: Pro 1 ini, bukan perempat. Oh,
2: tadi pro berapa?
3: Pro 1 ya, maaf Pak, maaf.
0: Tidak ada maaf bagimu.
3: Tetangga kita di tetangga.
0: Gak bisa Pak, beda. Beda yeah. penyiar.
2: Berarti lagunya kami puter yeah. jam 7 malam ya.
0: Kopi Lambada.
3: Boleh.
0: Kalau
3: Bang Fili sama apa ini Mbak Fili? Apa ini?
0: Mbak Dela.
3: Nah iya Mbak Dela, jawabannya.
0: Mbak Elpi Sukaisi.
3: Banyak rezeki udah lancar rukunnya kan.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Senang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi Mbak siapa?

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Cinta Gila dari Dewa 19 ya. Lagu ini kayak soundtrack. Bukan kayak sih, memang soundtrack,
1: soundtrack sinetron apa? Dulu ya. Sinetron zaman-zaman dulu ya.
0: Boy.
1: Boy, oke. Okay. Tebang Dewa 19 dengan Cinta Gila sudah membawa kita 29 menit beranjak dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya masih mau cerita-cerita ya, Phil ya. Mm-hmm. Kira-kira kalau di awal bulan menu favorit makanannya apa sih?
0: Coba.
1: Kok enggak ada yang nanyain aku gitu ya?
0: Iya.
1: Tanya aku dong.
0: Dela sukanya apa?
1: Seperangkat alat sholat dan emas 6 suku gitu ya.
0: Kan udah.
1: Udah ya. Udah. Di 369977, Pro 1 selamat siang.
0: Indonesia banget.
1: Selamat siang Bapak.
0: Cepet banget.
1: Pak Azari di Sekayu ya?
2: Iya.
1: Pak Azari di Sekayu, apa kabarnya Pak Azari? Huh? Kenapa Pak?
2: Sehat.
0: Emang di Sekayu udah terbenam mataharinya.
2: Iya.
1: Salah lihat kali.
0: Kayaknya beda benua kita berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Dia di Konoha, kita di Indonesia ya Pak Azari ya. Pak Azari.
2: Iya.
1: Kalau Pak Azari menu makanan apa nih yang jadi favorit kalau di awal-awal bulan Pak Azari?
2: Saya kan makan sayur bening.
1: Oh, sayur bening.
0: Oh, sama kayak Mbak Pipit ya.
2: Mm-hmm. Apa nama tuh, katu, bayam.
1: Terus?
2: Kobis. Ikan apa? Ikan.
1: Ikan terus?
2: Ikan asin.
1: Wih, mantep banget. Terus?
2: Lalapnya itu apa nama tuh, timun.
1: Lalap
0: oh, timun.
1: Terus?
2: Itu apa lagi? Habis.
0: Oh habis. Ya. Oke lah.
1: Oke deh. Mau denger lagu apa nih Pak?
2: Lagunya ada nggak, lagu Tinggal Seribu?
1: Tinggal Seribu dari Goliath.
0: Bukan ya,
2: itu kan merupakan lagu memori.
0: Okay. Oh lagi memori. Hanya lagu kan? Gak mungkin baru tanggal 2 udah Tinggal Seribu.
1: Iya. Emangnya Dela sama Pili?
0: Iya.
1: Buncu.
0: Kalau Pili mah tinggal 500, mending 1000.
1: Tinggal 1000. Oke. Ditunggu ya Pak ya.
0: Ditunggu ya.
1: Mau dikirim gak lagunya?
2: Kirim kepada Mbak Eli Giganus.
0: Kepada siapa lagi?
2: Apa nama itu? Mas Sisi.
0: Sisi apa? Kiri, kanan, atas, bawah?
2: Iya. Siapa yang di Pusri itu?
1: Mbak Anggi.
0: Anggita.
2: Iya. Romi di... Terima kasih. Iya. Ucapan selamat siang dan selamat beristirahat.
0: Oke. Ada lagi?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak siapa tadi, Pil?
0: Pak Azari.
1: Di Sekayu, di belakang Pak Azari di
0: 369977. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Sama Ari.
0: Oh, sama Ari.
3: Iya, sama Ari di Sekayu.
0: Oh, sama Ari di Sekayu.
1: Ari di Sekayu. Oke, apa kabarnya Bang Ari?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Walaupun kabut asap di mana-mana tetap semangat, tetap ceria.
0: Tetap semangat. Oke, jadi gimana nih Bang Ari kalau misalkan awal bulan punya menu makanan spesial enggak?
3: Saya biasa aja ya, tadi itu baru sudah makan, paling lebih kurang 20 menit lah baru sudah makan.
0: Spill dong, tadi makan apa sih?
3: Ya, kalau lauknya tadi pertama itu pindang salai ya.
0: Oke, pertama-tama pindang salai, kedua?
3: Salai, sudah itu ada lagi lauknya ini ikan gabus itu.
1: Wih, enak banget.
3: Terus sambalnya cengkediro, lalapnya itu tadi, pari.
0: Oke, itu menu andalan setiap awal bulan apa?
3: Enggak lah, itu
0: enggak.
3: Makan ya, kita makan ikan biasa aja.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi sesuai dengan keinginan ya.
3: Orang nelayan.
1: Gitu. Jadi kalau makan ikan tuh biasa aja lah ya, Pak ya.
0: Enak iya. Dong.
1: Oke.
0: Okay. Orang suka makan ikan tuh biasanya cerdas-cerdas loh.
1: Iya. Mm-hmm. Oke okay deh, Pak Ari, mau denger lagu apa nih?
3: Lagunya dari Republik aja deh.
1: Yang mana?
3: Ini Luka Serius lah.
1: Apa?
0: Lukas Serius.
1: Lukas Serius. Iya. Ada enggak ya? Tunggu ya, ada cari dulu Lukas Serius dari Republik.
0: Republik.
1: Luka luka. Beda. Ada alternatif lain enggak, Pak?
2: Hah?
1: Ada alternatif lain enggak?
0: Ada lagu lain enggak?
3: Lainnya ini dari apa ya, itu Puaska dari Wali.
1: Puaska dari Wali.
0: Wali, ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke, mau dikirim buat siapa?
3: Ah, kirimnya tadi buat Zahari ya, yang di Kayu juga, buat Aldo juga di Bali, buatnya Anggi juga, buat Eli juga di Gandus, buatnya Mbak Titik juga tadinya di Telang Tutu sama Kang Mamannya, ada juga Robi, abang semuanya aja lah. Iya, ini Pak Zakaria ya di Kentan. Nah, buat Mbak Dela sama Bang Tilinya ya, sukses selalu, sehat selalu ya, bareng keluarga. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Waktunya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon selanjutnya. Silakan di 369977 untuk Anda yang bergabung.
0: Oke.
1: Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
1: Dengan siapa di mana nih, Pak?
0: Siapa di mana?
3: Dengan Mulyadi dari Bali.
1: Pak Mulyadi di Pali.
0: Eh, kirain cuman ini loh, Bang Aldo. Ternyata ada juga ya?
1: Ada Pak Mulyadi.
0: Pak Mulyadi.
3: Ini pendengar lama, tapi jarang masuk.
0: Oh, oke. Okay. Aktif lagi ya, Pak ya?
3: Aktif lagi.
0: Iya.
3: Masuk, seminggu satu kali masuk.
0: Oke, okay. Nggak tiga kali sehari gitu.
1: Obat kali, Apil. Pak Mulyadi, kalau Pak Mulyadi sendiri ada nggak sih menu makanan yang jadi favorit kalau di awal bulan, kepengen makanan apa gitu?
0: Jadi andalan gitu.
3: Di awal bulan ya?
1: Iya.
3: Kalau gini nih, itu jarang tuh Mbak, ini kalau di awal bulan kita mau apa. Tapi kalau ini yang hobi itu kan, ini nih ikan.
1: Terus?
3: Ikannya ikan patin itu Mbak.
0: Ikan patin. Patin kan banyak nih jenisnya, dimasak. Atau di ini, dipindang.
3: Di sayur tempoyak.
0: Oh, dibikin tempoyak.
1: Di berengkes.
0: Di berengkes. Wih, enak kan itu mah.
3: Iya, tempoyak.
0: Mantap, mantap.
1: Oke, ada tambahan lagi menunya, Pak?
3: Kalau ininya sambal.
1: Sambal apa nih? Sambal terasi atau sambal buah? Atau sambal mateng?
3: Sambal ini terasi, sambal mentah.
1: Oh, sambal mentah.
0: Oh, sambal mentah.
1: Oke deh, mau denger lagu apa nih, Pak?
3: Ini kalau lagunya dari Irwansyah masuk nggak, Pak?
1: Irwansyah yang mana, Pak?
0: Masuk dong.
3: Irwansyah Perempuanku.
0: Perempuanku. Oh, bagus-bagus lagunya.
1: Ditungguin, mau dikirim nggak lagunya buat siapa?
3: Kalau dikirim sedikit itu, Pak.
0: Boleh ya?
3: Dikirim buat Ari yang Sekayu tadi. Buat ini apa tuh, Mbak Pipi sama Bang Mamatnya. Buat Uju. Buat Oma Ana di Prabu Muli. Buat ini abang sama mbaknya, terima kasih banyak udah memberi waktu untuk masuk ke Pro 1.
0: Oke, ada lagi?
3: Buat sama abang, terima kasih Bang Mulia diucapin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang udah ikutan telepon ya, Phil ya. Nanti waktunya kalau masih sempat kita telepon. Dan kita balik ke tempat selanjutnya dulu. Ada Goliath, tinggal 1000.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Phil ya.
1: Betul, itu artinya kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita ya
0: di program Indonesia Banget. Dan selain ini ada siapa?
1: Ada Alvina Damayanti.
0: Hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk di Palembang sore ini. Kalau gitu Dela Wawi pamit.
1: Dela Wawi pamit.
0: Dan teman terakhir untuk kebersamaan kita hari ini ada, kenapa? Apa, Pil?
1: Tagline.
0: Oh, tagline. Oke. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sampai jumpa.
1: Dadah.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Ini
1: Palembang Sore Ini
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani Anda di Palembang sore ini untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, akan kami hadirkan juga program Indonesia Cerdas yang membahas mengenai mewujudkan Indonesia Cerdas melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan program Indonesia Cerdas untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Pendengar, pendidikan yang berkualitas dan juga berkarakter merupakan fondasi utama dalam melahirkan generasi bangsa yang cerdas serta berdaya saing. Bagaimana peran sarana-prasarana serta fungsi kehumasan dalam menunjang ekosistem pendidikan yang unggul tersebut? Sore hari ini pendengar, kita akan membahasnya langsung bersama dua narasumber dari Mantiga Kota Palembang. Ada Bapak Abu Somah, SAGMPD selaku Wakil Kepala Bidang Sarana-Prasarana Mantiga Kota Palembang. Selamat sore Pak Abu.
2: Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Alvina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Abu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Selain Pak Abu, di studio kita juga sudah hadir ada Bapak Anderusni Alfansyur, SPD-MPD selaku Wakil Kepala Bidang Humas. Selamat sore Pak Ande.
3: Selamat sore Mbak Alvina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ande?
3: Alhamdulillah sehat, tapi agak serak dikit kali ya.
1: Cuaca kayaknya ya. Baik, dan juga bagi pendengar yang ingin berpartisipasi atau mengajukan pertanyaan seputar topik sore hari ini, silakan hubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 dan juga WhatsApp di nomor 0821 7927 9090, atau melalui live streaming di kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Sore hari ini di Indonesia Cerdas, kita membahas mengenai mewujudkan Indonesia Cerdas melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Tentunya bersama dua narasumber kita, mungkin secara garis besar di Indonesia Cerdas hari ini kita ke Pak Abu terlebih dahulu nih ya, Pak Abu. Ya. Kalau kita berbicara tentang Indonesia Cerdas, dari perspektif Bapak sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sebenarnya seberapa penting Pak lingkungan dan fasilitas pendidikan ini dalam membentuk generasi yang cerdas?
2: Oh ya, baik, terima kasih. Sebagai sekolah atau madrasah, ya tentunya sangat terkait dengan istilah Indonesia Cerdas, karena memang Indonesia Cerdas ini diawali dari dunia pendidikan. Jadi semua aspek yang akan mendukung, mengantarkan tercapainya Indonesia Cerdas itu harus dipersiapkan, harus disesuaikan, tentu diantaranya itu dari aspek sarana dan prasarana. Kalau kami di bidang pendidikan, kalau di Mantiga, tentunya kami harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan visi kami, visi madrasah secara khusus, dan untuk mencapai pada visi Indonesia Cerdas secara umum tentunya. Begitu.
1: Jadi bisa kita katakan kalau fasilitas ini bukan hanya soal gedung, perlengkapan saja Pak ya, tetapi juga menjadi bagian dari proses-proses pendidikan ya?
2: Oh ya, ini satu konsep yang menyatu secara bersama. Kita punya visi, yang visi itu diterjunkan, diturunkan nanti menjadi aksi bersama dari berbagai aspek, dari ada aspek kurikulumnya, dari aspek proses pembelajarannya, dari aspek kita mengurusi dan mengarahkan siswa, dan tentunya harus juga menyiapkan fasilitas bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, dengan bagus. Semuanya harus berjalan bersama begitu.
1: Baik, kalau tadi Pak Abu berbicara mengenai lingkungan dan juga fasilitas sebagai bagian dari proses pendidikan. Nah, kita lihat dari sisi humasnya terlebih dahulu nih ke Pak Anda. Dari sisi humas, bagaimana Mantiga Palembang ini mengartikan makna Indonesia Cerdas dalam kehidupan siswa sehari-hari?
3: Wah, ini menarik nih kalau kita bicara tentang Indonesia Cerdas. Jadi Indonesia Cerdas ini kan sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh Presiden kita, bahwa Indonesia Cerdas ini menjadi salah satu program prioritas dari Presiden. Nah, kita di level satuan pendidikan, dalam hal ini kami madrasah atau sekolah pada umumnya, juga bagaimana bahwa cerdas ini tidak hanya cerdas yang intelektual saja atau IQ saja, tapi juga kita harus mengembangkan kecerdasan yang secara holistik. Itu ada emotional quotient atau kecerdasan emosional, dan juga ada spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Maka jadi ketiga kecerdasan itu, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, sekaligus juga kecerdasan spiritual, itu harus dikembangkan secara holistik atau secara menyeluruh. Nah, itu tugas kita di sekolah atau madrasah. Itu
1: Karakter seperti apa sih Pak yang ingin ditanamkan kepada siswa dan juga siswi di Mantiga Kota Palembang ini?
3: Jadi begini, siswa ini kan sekarang kalau kita berbicara tentang kecerdasan, banyak psikolog, banyak peneliti mengatakan bahwa tidak ada anak yang tidak cerdas. Melainkan cerdas di bidangnya masing-masing. Nah, PR bagi kita semua adalah bagaimana kecerdasan ini tentu memiliki kualitas yang baik dan tentu berkarakter. Nah, berkualitas yang baik ini adalah bagaimana mereka itu kecerdasannya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, dan tentu berkarakter sesuai dengan karakter Indonesia, karakter yang berpancasila sesuai dengan sila 1 sampai ke sila 5. Nah, itu mungkin yang disebut sebagai pendidikan Indonesia yang cerdas, yang berkualitas dan berkarakter, Mbak Alvina.
1: Baik, tadi yang dijelaskan oleh Pak Anda mengenai berbagai program ataupun prestasi yang tentunya dibutuhkan fasilitas ini Pak ya, yang memadai. Nah, kembali nih ke Pak Abu, seperti apa sih Pak kesiapan sarana prasarana Mantiga Palembang ini dalam menunjang kebutuhan siswa?
2: Oh, baik. Untuk menunjang proses kami melaksanakan pendidikan sesuai dengan yang sudah kami putuskan bersama, bahwa kita ingin pendidik menghasilkan lulusan yang berkualitas serta pendidikannya juga di awal, kita sudah menyiapkan berbagai fasilitas. Kita kan salah satu madrasah yang sudah memproklamirkan diri sebagai madrasah smart digital. Jadi kita awali dulu ini sebagai contoh saja, semua yang berhubungan fasilitas yang menunjang pembelajaran digital ala zaman sekarang itu kita siapkan. Kita punya classroom, digital classroom. Kemudian kita juga dalam kelas, sebagian kelas sudah kita persiapkan smart TV atau Google TV. Lalu kemudian juga anak-anak ini kita sudah kembangkan mulai dari 3 tahun ini, kita sudah memperkenalkan pembelajaran e-learning. Dan kita sudah agak hampir tidak menggunakan lagi textbook dalam arti hard book, hard copy, dan kita juga mempersiapkan fasilitas internetnya, bahkan bukan hanya dalam kelas tapi di seluruh titik yang ada proses pembelajarannya, termasuk kira Mantiga kan ada asrama. Di asrama juga kita persiapkan untuk menunjang fasilitas internetnya untuk proses pembelajaran. Ini baru dari aspek pembelajaran digitalnya. Kemudian terkait dengan pendidikan karakter, karena kita madrasah, jadi kita juga memberikan fasilitas yang sangat mumpuni terkait dengan pendidikan keagamaan dan karakter anak-anak kita. Kita punya masjid yang sangat representatif, dan ini bisa dipergunakan sebagai lab keagamaan sekaligus langsung praktek bagi anak-anak kita untuk sholat jamaah dan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan membentuk karakter mereka, baik itu secara intelektual tadi dibidang oleh Pak Andarusni, untuk mengembangkan kecerdasan intelektual mereka, sosial mereka, dan holistik. Tidak hanya mereka dituntut untuk cerdas secara keilmuan, tapi juga mereka kita bekali agar bisa nanti ketika masyarakat itu bisa berdaya guna, bermanfaat. Makanya kita punya program-program kayak di masjid, kita persiapkan fasilitas yang memungkinkan mereka kita ada muhadoroh, ini mungkin khasnya madrasah, latihan pidato, latihan khutbah Jumat, nah begitu.
1: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu, oh, iya. Pak Abu dan juga Pak Anda di line telepon kita 369977, sudah ada pendengar yang bergabung, terputus ya, silakan pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Terkait pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Pak Abu sebelumnya mengenai sarana dan prasarana, ini ada pertanyaan Pak di kanal YouTube, ada dari Zizi, Pak Wakasarpras dan Pak Wakahumas, apa sih fasilitas baru atau program kehumasan yang paling gres di Mantiga Palembang tahun 2026 ini yang paling dibanggakan oleh warga madrasah? Nah, kayaknya ke Pak Abu dulu, kita ke Pak Anda dulu nih.
2: Humas dulu nih.
1: Boleh, humas dulu. Apa nih Pak program kehumasan terbaru di 2026?
3: Baik, begini, sebagaimana fungsi humas itu kan kita menjadi jembatan antara pihak sekolah atau madrasah ke masyarakat. Nah tentu sekarang ini kita terus mendukung program keterbukaan informasi publik. Nah, jadi program-program apa, kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah atau madrasah itu bagaimana bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah salah satunya karena kita mendukung program digitalisasi yang sudah disebutkan oleh Pak Abu Somah tadi, bahwa ada beberapa misalnya kegiatan-kegiatan terutama dalam hal membuat surat keterangan siswa. Nah itu kan kadang wali murid atau siswa itu harus datang langsung ke sekolah, harus datang langsung ke front office, mengisi surat permohonan. Ya kalau misalnya yang diminta

0: Mantiga melalui pemberitaan-pemberitaan melalui media sosial, melalui pemberitaan segala macam. Nah itu, ini baru ini Mbak. Mm-hmm. Jadi ini baru, bahkan belum ya. Ini di-spill dulu di sini nih.
1: Oh iya.
0: Di-spill dulu
1: sudah
0: di sini.
1: Berarti belum launching nih.
0: Nah, makanya ini belum makanya kita namanya belum kita kasih tahu dulu
1: gitu.
0: Nih.
1: Oh gitu. Oke, oke.
0: Nanti kita launching, kita resmikan secara publik. Nah, jadi spill sedikit lah dulu ya di sini. Ya.
1: Dari apa yang sudah di-spill sedikit oleh Pak Anda tadi, berarti Mantiga sangat adaptif terhadap digitalisasi, Pak ya.
0: Nah, itu sangat penting. Sangat, ya? Penting itu Mbak, adaptif itu.
1: Apalagi di era 2026 sekarang ya.
0: Gitu.
1: Oke, gimana nih kalau ke Pak Abu? Oh, apa ya? Pak fasilitas baru di Mantiga nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk sarana dan prasarana tahun ini kita sedang membangun gedung lab terpadu. Lab terpadu itu nanti di situ ada lab IPA, IPS, dan sekaligus nanti di situ juga ada perpustakaan.
1: Oke.
2: Nah, ini betul-betul sarana baru yang dalam on proses sekarang nih Mbak. Sedang dibangun, insya Allah di akhir tahun ini akan selesai. Itu ada 3 lantai kalau tidak salah, insya Allah itu.
1: Baik.
2: Itu.
1: Oke,
0: kita digital loh ya.
2: Iya. Ya digital semua itu nanti di prosesnya digital nanti.
1: Semuanya digital.
2: Ya, dipersiapkan untuk digital.
1: Oke, tadi Pak Abu sempat menyebutkan ada perpustakaan baru Pak ya?
2: Betul.
1: Kalau dulu kan kita perpustakaan mau pinjam buku semuanya serba manual ya?
2: Iya manual.
1: Berarti kedepannya kita sudah bisa pakai aplikasi-aplikasi Pak?
2: Sudah bisa pakai aplikasi, benar sekali. Bahkan sekarang sebenarnya kita udah pakai aplikasi juga.
1: Salah satunya apa tuh Pak?
2: Salah satu, itu aplikasi itu untuk perpustakaan itu. Kita sudah memperkenalkan aplikasi kepada, menggunakan aplikasi peminjaman kepada anak kita dan juga beberapa e-book yang sudah kita inputkan. Nanti juga mereka juga sudah bisa mengakses melalui link-link yang kita berikan kepada anak-anak.
1: Respons siswa dan siswinya terhadap digitalisasi ini bagaimana Pak? Apakah
2: sangat,
1: mereka baik memanfaatkannya?
2: Sangat antusias karena memang zaman mereka udah gitu kan.
1: Iya. Apa-apa sudah handphone
2: sudah
1: Pak ya.
2: Sudah handphone. Nggak lagi apa mengurangi untuk manual sebagai buku yang kebanyakan itu. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan handphone, dengan laptop. Jadi kita memang mengadopsi apa keinginan yang mereka seperti itu.
1: Oke, sejauh ini fasilitas apa Pak yang paling banyak dimanfaatkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka nih?
2: Oh ya, Mantiga ini kan fasilitasnya alhamdulillah kan sangat besar ya. Data terakhir yang kami miliki itu ada sekitar 7 hektar. Jadi hampir semua fasilitas itu kita punya aula yang sangat representatif. Kemudian dalam aula kita punya pediatron, ini favorit bagi anak-anak untuk ekskul di dalamnya. Tambah lagi sekarang kita juga punya fasilitas yang di antara masjid dengan gedung itu ada yang kita persiapkan. Awalnya sebenarnya kita persiapkan untuk upacara. Itu sudah sangat luas, tapi ini sudah menjadi hampir semua anak-anak ekskul mempergunakan tempat seperti itu.
1: Okay.
2: Termasuk juga di perpustakaan tentunya kalau secara fisik anak-anak sekarang kan memang tidak terlalu banyak ke pustaka.
1: Yeah.
2: Tapi secara mereka mengakses melalui digital, nah ini alhamdulillah kita melihat anak-anak kita juga sangat antusias untuk cara yang kita perkenalkan dengan mereka seperti itu.
1: Baik Pak Abu, kita akan lanjutkan lagi tapi kita angkat telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada perikara bergabung. Pro 1, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak.
1: Dengan siapa di mana Mbak?
3: Sama Mira di Kenton.
1: Mbak Mira di Kenton, silakan Mbak.
3: Halo, Assalamualaikum Pak. Sebelumnya KBK Mantiga ini yang di Pak Jo ya Pak ya?
2: Iya benar Bu, benar Bu.
3: Kalau lihat kan dari sekolah itu kayak lengkap banget, ada gedung terbanguna, terus bisa dikatakan memang sekolah yang luas banget ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, zaman sekarang kan sebagai orang tua kayaknya lebih percaya kalau kayak sekolah di taraf, bukan taraf sih, kayak yang internasional atau Islam terpadu. Mengingat kalau kayak sekolah-sekolah negeri kan banyak juga di orang tua tuh kayak kurang percaya dari kualitas pertemanannya, circle-nya, ataupun tim pengajarnya gitu. Nah, cara Mantiga sendiri Pak, gimana nih Pak untuk mengembalikan kepercayaan bahwa di Mantiga juga kualitasnya nggak kalah keren nih sama sponsor yang bertaraf internasional dan yang

0: sekarang yang lagi Islam-Islam terpadu gitu deh Pak.
1: Baik, itu saja Mbak Mira.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Wah, kalau mengenai komplain-komplain ataupun lainnya, ini tugasnya humpas sekali Pak ya. Silakan Pak Anda.
2: Wah, ini dikategorikan sebagai komplain. Baik. Nggak, jadi begini, bahwa sebelum adanya istilah Islam terpadu, Mentiga ini kan kita secara terminologi, madrasah ini adalah sekolah umum yang bercirikan agama. Nah, jadi semua muatan kurikulum yang ada muatan secara nasional itu kita sama persis dengan ada dari Dikdasmen lah sekarang ya, kalau dulu Diknas. Jadi antara MAN, SMA itu secara kurikulum nasional itu sama. Nah, tetapi kalau kita madrasah maka ada ciri khas agama, berciri khas agama. Nah, berciri khas agama ini salah satunya adalah perbedaannya dengan menambahkan mata pelajaran agama itu lebih dibandingkan yang lain. Jadi pendidikan agama Islam kita bagi menjadi fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapannya adalah siswa-siswa ini tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran umum duniawinya saja, tetapi juga mendapatkan mata pelajaran, pelajaran-pelajaran dari agama yang juga lebih terdetail dibanding yang lain. Nah, khususnya di Mantiga Palembang, dalam pengembangan karakter siswa-siswanya, kita punya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abu Soma tadi, kita juga mengembangkan pengembangan karakter di asrama. Nah, jadi kita tuh punya pengembangan karakter di asrama, di dalam, jadi anak-anak tuh tidak hanya belajar pagi saja, malam juga masih belajar pembelajaran agama, misalnya kajian-kajian kitab juga ada di situ, bagaimana mereka belajar tilawah dan lain hal sebagainya, sehingga mereka dipenuhi pagi atau siang sampai sorenya itu dengan ilmu-ilmu dari duniawinya lah bisa kita pahami. Lalu malamnya kita isi hati mereka, nurani mereka dengan harapannya supaya mereka nanti selain mereka pintar dan cerdas secara intelektual, maka mereka juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal ini ya dengan nilai-nilai Pancasila lah begitu. Nah, mengenai lulusan sebenarnya kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum begitu ya. Bahkan di tahun ini pun kita data bahwa kita Mentiga ini termasuk 4 besar sekolah yang berprestasi tingkat di Kota Palembang berdasarkan dari SMA MA Negeri Sekota Palembang. Jadi kita peringkat 4 besar itu. Nah, lalu mengenai lulusan juga, tahun kemarin bahkan kita ada Pak ya yang lulus diterima beasiswa ke Turki, Pak ya. Ke Turki mahasiswa kedokteran. Ya, intinya bahwa
3: Kazakhstan
2: satu. Oh, Kazakhstan. Ya, satu Kazakhstan. Nah, jadi itu beasiswa semua termasuk juga ke Mesir dan lain sebagainya. Yeah. Jadi intinya adalah Mentiga pada saat ini memang terus berupaya untuk mempertahankan prestasi itu yang ya hari ke hari insya Allah kita akan terus meningkatkan itu. Namun memang terkadang persaingan ini kan sekarang
1: semakin banyak
2: dan semakin ketat begitu kan ya. Tentu kita harus menyesuaikan diri baik itu dengan regulasi yang ada maupun dengan persaingan-persaingan yang ada. Tetapi menurut kami Mentiga itu ya tetap menjadi salah satu pilihan lah bagi siswa-siswa. Nah, itu Mbak Alvina.
1: Oke, luar biasa banget ya ini. Nah, sejalan juga nih Pak dari pertanyaan Mbak Mira di Kenton tadi, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini untuk ke Pak Anda lagi ya.
2: Boleh.
1: Dari Aurora Nur di kanal YouTube kita, kadang orang tua murid zaman sekarang itu kan kritis banget kalau ada info atau aturan baru dari madrasah. Nah, cara paling ampuh dari tim humas buat ngadepin ke orang tua biar nggak salah paham itu bagaimana,
2: nah,
1: Pak?
2: Itu benar. Apalagi nih kabut asap Mbak.
1: Oh, nah. Sekolah jam berapa nih Pak sekarang? Nah,
2: sekarang kita menyesuaikan agak lambat dikit. Di jam 7.40 kita masuk. Okay. Ya, tapi begini, bahwasannya apapun yang kita umumkan misalnya gitu kan ya, apapun informasi yang kita kasih lempar ke masyarakat, bahwa kita sebagaimana mungkin, semaksimal mungkin, informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang memiliki landasan. Nah, paling tidak landasannya itu adalah landasan hukum, landasan sosial, landasan filosofis, dan ya, sehingga Ketika kebijakan itu kita keluarkan, ya namanya kita masyarakat ya, gitu. Masyarakat tentu kita tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat secara 100%, tetapi paling tidak informasi yang kita sampaikan itu ada landasannya. Jadi wajar kalau misalnya orang tua itu ada yang protes lah, mungkin bahasa simpelnya gitu ya, protes misalnya, ini kenapa masuknya 7.40? Ya, misalnya kan, padahal saya perginya jam 7 kan. Kalau misalnya jam 7 kan barengan pergi kerjanya gitu kan. Ya Pak, sebenarnya kami maunya jam 7 juga, tapi ya karena ada pemerintah yang buat aturan, ya kita harus mengikuti aturan itu. Nah seperti itu, termasuk misalnya begini Mbak, ada peraturan tentang digitalisasi pembelajaran. Ini kan Presiden Prabowo itu kan secara spesifik membicarakan tentang digitalisasi pembelajaran. Tentu sebenarnya ini jadi pro kontra digitalisasi pembelajaran ini. Terutama misalnya ada orang tua yang menganggap bahwa digitalisasi pembelajaran ini justru membuat siswa itu semakin malas membaca buku karena dia udah terbiasa buka laptop, buka handphone dan lain sebagainya. Nah ini di sisi lain, kami di sisi madrasah, kami harus menjalankan program prioritas presiden begitu kan. Nah makanya kita salah satunya itu mencari jalan tengah lah ya, jalan tengah dengan cara kita mengeluarkan aturan bahwa anak-anak silakan mengakses laptopnya, silakan mengakses PC-nya masing-masing, iPad, tab, handphone-nya segala masing-masing. Tetapi itu harus mendapatkan persetujuan dari gurunya atau ketika gurunya memperbolehkan untuk membuka itu. Nah, maka inilah cara kita, terutama cara MEN 3 Kota Palembang untuk tetap mengikuti aturan yang ada dari program prioritas presiden, tetapi juga kita menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di lembaga kita.
1: Tetap begitu, sejalan gitu.
2: Tetap sejalan.
1: Oke. Menarik sekali ya, karena ternyata prestasi siswa ini tidak berdiri sendiri, ada proses pembelajaran, ada gurunya, lingkungan, dan tentu juga fasilitas yang mendukung. Untuk menjawab di tantangan era digital yang kita bahas tadi, ke Pak Abu kembali nih. Kita tahu Pak, generasi siswa hari ini kan sangat dekat dengan yang namanya teknologi, handphone, dan lain sebagainya. Dari saran dan prasarana yang dilakukan MEN 3 Palembang ini, apakah ke depan ada fasilitas atau inovasi tertentu Pak yang ingin dikembangkan lagi?
3: Ya, sebagai madrasah yang tadi sampaikan oleh Pak Anwar Husni, selalu mengikuti perkembangan dan tuntunan masyarakat serta juga kebijakan dari pemerintah, kita selalu mengadakan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital terutama dari dunia pendidikan. Kita sebenarnya sudah termasuk yang sudah lebih dahulu melakukan digitalisasi kepada anak-anak kita. Bahkan itu di MEN 3 Mbak, bukan hanya pada aspek pembelajarannya saja, itu cuma salah satunya saja. Ya, kita berani kemarin menyampaikan bahwa menyatakan kita madrasah smart digital karena memang hampir semua pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, kepada siswa, itu sudah berbasis digital. Jadi kita berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia sekarang. Sebagai contoh, kalau selama ini dalam kelas itu kita menggunakan Infocus. Itu yang sudah lama terjadi kan.
2: Proyektor.
3: Istilah itu. Nah kita ini akan berusaha untuk mengubah kepada menggunakan Smart TV. Nah itu salah satu inovasi yang dalam proses yang insya Allah akan kita laksanakan. Sekarang sudah beberapa kelas itu sudah kita
2: transformasikan,
3: proyektornya masih ada tapi TV-nya juga sudah kita masukkan. Ternyata kan dengan TV yang langsung bisa online ke YouTube-nya, dirasa lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan yang dengan sebelumnya.
1: Oke, berarti kedepannya satu kelas satu smart TV gitu Pak?
3: Insya Allah.
1: Wow,
2: doakan saja.
3: Doakan saja.
1: Semoga langsung semester depan lah Pak ya.
2: Oh, ya mudah-mudahan ya. Ini didengar sama Pak Presiden. Jadi langsung dapat bantuan ini.
3: Dapat bantuan Insya Allah.
1: Oke deh. Kita kembali ke persoalan lingkungan pendidikan nih Pak Abu.
3: Iya ya.
1: Tema kita kan juga menekankan pendidikan yang berkarakter.
3: Nah,
1: ini
3: siap.
1: Gimana lingkungan dan sarana prasarana di MAN 3 Palembang dapat ikut membentuk karakter siswa seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya?
3: Siap. Kita madrasah yang sudah sangat berpengalaman ya, dan kita juga sudah punya nama besar alhamdulillah. Maka kedisiplinan kita juga sangat kita perhatikan, dan kemudian juga kita kebijakan, keputusan atau apapun yang kita berikan pelayanan kepada anak itu juga kita sesuaikan dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai karakter kepada anak kita.
1: Yeah.
3: Fasilitasnya alhamdulillah MAN 3 sangat mendukung, dan itu tadi kebijakan di bidang program-program kita itu juga akan kita sesuaikan untuk memberikan karakter. Sebagai salah satu contoh ini, pemerintah setiap tahun ini kan, sebenarnya setiap tahun ada kekhawatiran adanya tawuran di antara pelajar. Nah, alhamdulillah kita madrasah ini termasuk terutama MAN 3 itu belum ada dalam sejarahnya nih anak tawuran. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini memang ada doktrin yang selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ini bahayanya, ini maksud negatifnya, dan jangan sampai nak yang apabila terjadi tawuran bahwa kalian akan menjadi dicatat oleh sejarah sebagai pelaku pertama,
2: pengawal
3: pertama dari madrasah ini nih. Jadi ini salah satu yang kita apa kan
2: doktrin
3: doktrin kepada anak-anak kita. Di samping memang itu tadi karena kita ini adalah sekolah yang berciri khas agama, jadi guru-guru agama juga menekankan akhlak kepada anak-anak kita, terutama juga dalam bergaul, kemudian juga dalam bersikap. Apalagi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mira tadi juga, cara pergaulan anak-anak zaman sekarang, ini kita juga sangat concern dalam memartikan, terutama karena kita madrasah. Dalam masalah akhlak mungkin kita lebih strict atau lebih ketat dibandingkan dengan mohon maaf mungkin sekolah-sekolah yang lain, karena kita madrasah itu kita jaga sebagai madrasah yang berciri khas Islam. Jadi mungkin kesalahan yang sama kalau untuk di sekolah lain mendapat poin penegurannya 5 misalnya, di kita bisa jadi 20 itu.
1: Waduh.
3: Karena kalau berkaitan dengan masalah akhlak.
1: Oke. Baik, kalau kita lihat dari sisi humas kembali nih ke Pak Anda. Bagaimana Pak cara madrasah ini membangun suatu komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan juga orang tua dan seluruh warga madrasahnya Pak?
2: Wah, ini penting nih. Jadi memang tugas humas itu Pak ya. Nah jadi penyampaian informasi itu tentu melalui berbagai saluran gitu ya. Ada yang sifatnya ya seperti kita sekarang ini, kita menginformasikan dari madrasah ke masyarakat melalui media sosial kita, melalui website kita. Ada juga misalnya wali-wali murid atau warga masyarakat ingin bertanya mengenai tentang informasi yang ada di MAN 3, ya tentu kita punya Ayu Humas lah ya, aplikasi Ayu Humas yang mana di situ nanti ya dibalas informasinya itu melalui aplikasi tersebut secara otomatis, akan dijawab juga apapun yang ada pertanyaannya di sana akan dijawab juga melalui di situ. Nah jadi informasinya itu selain kita sifatnya dari kita keluar, tapi juga ada sifatnya yang dari luar ke dalam, lalu kita memberikan informasi kepada mereka. Begitu Mbak.
1: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Anda khususnya kayaknya ya. Ada dari Karnain Zulkar di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Gimana cara membiasakan siswanya dengan program MAN 3? Kalau anak saya sempat di SDIT, tapi SMP sekolah swasta Katolik, nanti lulus masuk MAN, apakah bakalan kaget atau tidak?
2: Wah,
1: agak challenging kalau
2: agak
1: gini
2: challenge,
1: ya.
2: Tapi begini. Saya punya pengalaman, siswa kita itu kan ya apalagi asrama gini Mbak. Asrama itu pasti punya bayangan, wah ini pasti bakal ketat gitu kan ya. Banyak aturan dan lain sebagainya lah. Apalagi anak-anak baru lulus SMP, MTs mau masuk ke asrama, pisah sama orang tua, langsung tiba-tiba mandiri. Begitu. Biasanya itu papa, fenomena kita itu seminggu dua minggu itu pasti nangis homesick lah itu pasti. Tapi mulai sebulan dua bulan itu orang tua itu mereka protes ke kita, kenapa anak saya gak mau pulang ini katanya kan. Karena di sana ternyata menemukan kehidupan yang baru. Yang tidak mereka temukan di sebelumnya. Mereka punya teman yang baru, teman dari berbagai macam daerah. Terus ketemu guru-guru baru yang ternyata pembina asrama atau pengasuh asramanya itu menghadapi mereka tuh 24 jam luar biasa. Nah jadi bagi kami tentu memang anak-anak yang apalagi tidak pernah hidup di asrama, apalagi yang tidak pernah atau pembelajaran agamanya itu lebih sedikit daripada sebelumnya, awal-awal mungkin bisa kami pastikan dia akan agak sedikit shock sedikit. Tetapi yakinlah bahwa proses pendidikan itu pasti diawali dengan sebuah usaha yang lebih keras dulu. Tapi di akhir-akhir kami lihat juga siswa-siswa kami pada akhirnya mereka nyaman ya nih Pak. Bahkan ada yang mau terus-terusan.
1: Sampai 3 tahun
2: sampai
1: gitu Pak
2: ya. Sampai 3 tahun gitu gak mauin. Ya ada juga bahkan yang seperti itu ya. Gak mau pulang itu loh Mbak.
1: Kalau sekarang asrama berapa tahun Pak?
2: Sekarang asrama wajibnya 1 tahun.
1: Berarti untuk kelas 1, 10 aja Pak ya?
2: Kelas 10.
1: Oke, ini seberapa besar Pak peran keteladanan guru dan seluruh tenaga pendidik ini dalam pembentukan karakter siswa?
2: Peran siapa? Guru ya Pak?
1: Ya, gimana nih?
2: Yang lebih guru sebenarnya Mbak Pabu ini.
1: Kelihatan ya kayaknya.
3: Ya sebenarnya semua guru pasti menyadari bahwa kita menjadi sosok sentral yang akan dicontoh dan diguguhi oleh murid-murid kita, siswa. Makanya aspek keteladanan itu merupakan salah satu yang pasti melekat bagi seorang guru. Nah bagi kami di madrasah tentu punya nilai lebih lagi. Di samping kita nih guru, kita juga gurunya di madrasah loh. Jadi ada kewajiban untuk mempertahankan status sebagai guru agar dicontoh, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak itu jauh lebih sebagai kita sebagai guru madrasah. Dan ini juga yang sering didoktrinkan oleh pimpinan, oleh kepala, bahwa jaga nama baik kita sebagai guru secara umum dan lebih khusus wabil khusus sebagai guru kita di madrasah. Nah terkait anak-anak kita, ya sebenarnya siswa dimanapun punya pola yang sama kan, cenderung di sekolah itu apa yang dilakukan oleh gurunya nanti pasti akan punya dampak terhadap karakter juga anak. Nah ini juga pembinaan, sistem pembinaan bagi kita yang selalu diingatkan secara berkala. Kalau di Mantiga kan kita awali dari kelas 10. Di kelas 10 itu ada asrama, maka sistem untuk pembinaan terhadap yang guru-guru atau pembina yang kita percaya di asrama ini juga akan kita training, akan kita berikan pemahaman cara memperlakukan anak yang baik dan bagaimana kita harus menyadari bahwa kita sebagai guru nanti akan dicontoh karakter kita, akhlak kita, bicara kita, termasuk ibadah kita juga akan dicontoh oleh anak-anak kita dan itu akan menentukan nanti kualitas bagi output dari anak-anak kita. Jadi itu yang perlu disadari dan alhamdulillah selama ini kami di Mantiga bisa menunjukkan bahwa kami ini adalah guru yang patut untuk dicontoh. Ya insya Allah akan kami pertahankan dan sebisanya mungkin jauh lebih bagus pada masa yang akan datang.
1: Baik Pak Abu, terkait pernyataan Pak Abu, mohon izin Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari kanal YouTube dari Rani Hanifa. Kalau dari sisi guru, gimana ya pendekatannya ke siswa? Karena zaman sekarang sulit kalau terlalu akrab, sulit juga kalau terlalu strict ataupun ketat. Nah, kayaknya kalau guru punya tips masing-masing Pak ya, gimana nih Pak Abu?
2: Kebetulan mewakili dua sisi generasi.
1: Iya, benar-benar.
3: Nah, perbedaan generasi yang kami hadapi, ya mau tidak mau guru juga harus menyesuaikan diri. Kami terutama yang lahir pada generasi sistem pembelajaran yang lebih disiplin, ketat, dengan berbagai beragam dinamikanya, sangat merasakan bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang. Jangan lupa anak-anak yang kami ajar, yang kami temui sekarang itu adalah alumni COVID loh.
1: Oh iya.
2: Bener.
1: Bener ya.
3: Ternyata COVID ini itu juga berpengaruh kepada apa ya, kalau istilah pendidikan, readiness, kesiapan mereka dalam belajar. Nah, makanya kami berusaha untuk mengimbangi. Kalau dulu ada yang bisa bukan keras ya, tapi mungkin tegas. Maka sekarang volumenya akan kita sesuaikan karena tingkat kemanjaan anak juga berbeda loh sekarang.
1: Oke.
3: Jadi perlakuan itu insya Allah bahasa yang kita gunakan, kemudian pendekatan yang kita gunakan. Kalau 10 tahun yang lalu cara menghadapi anak dengan kondisi seperti ini, bisa jadi kita tempuh pendekatannya seperti ini. Tapi untuk sekarang nggak bisa lagi. Itu yang sebagai contoh, kami dulu itu bisa bertemu anak merokok, kami suruh merokok lagi dengan beberapa batang.
1: Waduh.
3: Tapi ini bukan yang tiga, ini pengalaman sebelumnya. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu. Zaman sekarang nggak mungkin lagi itu terjadi. Pendekatannya, makanya sekarang lebih baik banyak pada pendekatan untuk menyadarkan secara emosional. Pendekatannya kita bujuk, kita juga punya tim BK yang akan bisa mendampingi wali kelas. Apalagi dengan kebijakan pemerintah sekarang ini ada apa, guru wali, kita manfaatkan, kita saling sharing, kita satu anak yang mungkin bermasalah dalam belajar, bermasalah dalam pergaulan, maka itu akan kita ambil kebijakan bersama-sama. Jadi apa ya, bahasa pasarannya itu dikeroyok bersama.
1: Oke.
2: Tanda kutip ya.
3: Tanda kutip. Kita keroyok bagaimana cara mengatasinya gitu.
1: Oke. Berarti Pak Abu sangat adaptif Pak ya, setiap tahunnya untuk menghadapi siswa dan siswi yang baru-baru ini.
3: Mau tidak mau.
1: Mau tidak mau.
3: Tugas guru kita.
1: Dari Pak Anda sendiri, adakah tips Pak untuk pendekatan terhadap siswa nih?
2: Wah, aduh, ini gimana nih Pak? Tadi saya sepakat kalau dengan Pak Abu bahwa kita harus tetap adaptif. Adaptif. Gitu ya. Saya merasa bahwa dengan generasi saya pun merasa masih tergolong muda, tapi ketika berhadapan dengan siswa, ternyata istilah-istilah mereka saja pun kadang-kadang saya baru tahu, misalnya sigma lah, dan lain sebagai macam. Lah ini istilah apa lagi ini? Terkadang mereka itu informasi-informasi ya, lebih dulu mereka dapat dibanding kita.
3: Betul.
2: Kayak contoh misalnya mereka itu seneng nonton nonton film di salah satu aplikasi streaming gitu kan ya. Ya mau gak mau kita harus ikut nonton Pak. Jadi supaya kita tahu.
1: Bisa jump in gitu ya.
2: Iya bisa jump in kita ke dunianya mereka gitu. Pak ini mirip yang di film ini loh Pak katanya gitu. Oh ya gitu kan. Ya pada akhirnya ini kebetulan nyata nih Pak. Akhirnya semalam saya ikut nonton.
1: Aduh. Gitu kan.
2: Oh iya ya masuk materinya ke situ ya. Nah jadi kadang-kadang untuk mendekati mereka atau mendekati siswa itu ya kita harus melalui pendekatan dengan cara mereka. Begitu kan. Begitu. Jadi kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri ya mungkin telinga mereka mendengar tapi hati mereka tidak masuk. Begitu. Iya.
1: Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh bisa kita bilang dalam tarat kutip beda ya Pak. Oke, ini kita berbicara mengenai tantangan yang ada di MAN 3 sendiri. Kembali ke Pak Abu lagi. Tentu dalam proses mengembangkan sarana pendidikan ini kan tidak semuanya berjalan tanpa tantangan Pak ya. Apa nih Pak tantangan terbesar yang saat ini dihadapi dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana?
3: Alhamdulillah kalau untuk sarana prasarana dengan lokasi yang cukup luas dan juga sudah lama membangun itu hampir lengkap semua lapangan olahraganya lengkap, kita punya aula, kita punya meeting room, kita juga punya ruang kelas yang juga sudah memadai, kita juga sudah punya asrama, kemudian aula di asrama juga kita punya, masjid kita juga sangat representatif. Kalau untuk pengadaan yang baru tentu pasti ada, sebagaimana tahun ini kita sedang dalam proses membangun untuk lab terpadu tadi bersama dengan perpustakaan. Kedepan kita juga insya Allah sedang dalam proses untuk mengupayakan itu
2: maksimalisasi.
3: Maksimalisasi untuk aula kita, karena aula ini dibangun untuk fasilitas tahun sekitar 25 tahun yang lalu. Sementara sekarang dengan jumlah siswa yang alhamdulillah terus meningkat, kemudian juga penggunaan aula juga
2: intensitasnya tinggi.
3: Sangat tinggi, jadi kita juga akan berusaha untuk menyesuaikan dan mengupayakan agar fasilitas ini nanti akan bisa mengimbangi sesuai dengan keinginan anak-anak dan perkembangan zaman, begitu Pak.
1: Baik, baik Pak. Untuk dari humas nih Pak, tantangannya tentu berbeda Pak ya, kalau dari sarana dan prasarana. Di era media sosial ini kan informasi bisa menyebar dalam hitungan detik Pak Anda. Gimana Pak Mantiga Palembang menghadapi tantangan komunikasi di era digital sekarang?
2: Wah, ini penting ini. Ini jadi betul bahwa siswa itu seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kadang siswa itu tahu informasi mereka dulu dibanding kita. Nah makanya dari itu kita tuh punya program kemarin Pak ya, program bahwa untuk melawan hoax lah gitu, untuk melawan anti hoax. Nah itu kita internalisasikan program-program itu, termasuk salah satunya itu melalui kegiatan-kegiatan kita di setiap Jumat pagi, Pak ya. Termasuk di situ kita melakukan kegiatan IMTAK, pembinaan iman dan takwa. Terus di situ juga kita melakukan pembinaan anti bullying juga di situ. Termasuk salah satunya adalah untuk melawan hoax ini. Nah, khusus di humas ini sendiri kita bawa menerapkan yang namanya itu 3B kali ya. Berita benar baru pos, 3B P berarti Pak ya. 3B P. Nah, jadi itu juga kita ajarkan kepada siswa bahwa selain kita memberikan pengajaran melalui klasikal seperti itu, tapi kita memberikan juga contoh bahwa apa yang dilakukan humas ini ada landasannya, ada juga peraturannya, lalu pastikan dulu SOP-nya sesuai, barulah kita sharing itu apa yang harus kita sharing. Nah tentu ini menjadi tantangan, maka ya menjadi PR kita bersama dimanapun gurunya itu berada.
1: Oke, kita tadi sudah berbicara juga mengenai kondisi saat ini dan juga berbagai tantangan pendengar. Sekarang kita lihat Mantiga ke masa depan terlebih dahulu nih. Kalau membayangkan Mantiga Palembang, Pak Abu, berapa tahun ke depan, sarana dan lingkungan pendidikan seperti apa yang ingin Bapak wujudkan Pak?
3: Ya. Terima kasih, ini pertanyaannya sangat menantang ini.
1: Waduh.
3: Futuristik.
2: Futuristik.
1: Visioner gitu Pak ya.
3: Pertanyaannya. Kita nih sebagai madrasah kan punya agenda-agenda tertentu yang itu juga sudah kita pikirkan apa yang akan kita laksanakan untuk jangka pendek dan jangka panjang berbasis kepada analisis yang sedang terjadi sekarang dan yang sudah terjadi. Kita melihat Mantiga ini dari tahun ke tahun peminatnya sangat meningkat. Perlu diketahui Mbak Alpina bahwa Mantiga ini peminatnya bukan hanya dari Kota Palembang ya.
2: Betul.
3: Tapi dari Sumatera Selatan, bahkan di luar Sumatera Selatan. Berapa anak kita ada yang dari Jambi, dari Lampung, bahkan dari Jawa juga ada yang sengaja untuk tertarik dengan Mantiga karena humas alhamdulillah begitu gembar untuk mempublikasikan. Jadi itu juga beberapa anak yang kita tanya kenapa tahu bahwa tertarik kan memang dari humas memang kan informasi. Jadi kita juga harus mempersiapkan SDM dari gurunya, kemudian mengadopsi hal-hal yang baru untuk membuat brand Mentiga ini tetap terjaga, bahkan bertambah baik, bertambah bagus ke depannya. Kami melihat di samping alhamdulillah digitalisasi kita sudah ikutin, fasilitas sudah kita usahakan untuk dipenuhi, kemudian juga proses pembelajaran ala zaman sekarang, guru juga diupdate, itu alhamdulillah. Yang penting mempertahankan nama madrasah ini, sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Andarusni, madrasah ini adalah sekolah yang berciri khas agama. Kami sering sekali mendapatkan informasi dari wali kenapa memilih Mentiga, karena menggabungkan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama ini. Ini yang membuat mereka sangat tertarik, di samping intelektual mereka, tapi juga akhlak dan karakter juga akan terbentuk sebagai muslim yang baik begitu. Insya Allah alhamdulillah juga kita sholat anak kita selama di madrasah, ya itu selalu kita kontrol, kita punya masjid, anak asrama juga kita kondisikan sholat 5 waktu itu selalu di masjid dengan berbagai keagamaan. Nah ini juga yang akan selalu kita adakan inovasi agar memperkuat kedepannya gabungan antara ilmu agama dan ilmu umum ini yang harus disinergikan terus, sehingga

0: Mungkin pesan Bapak kepada siswa dan siswa 3 Palembang agar mereka mampu memanfaatkan seluruh fasilitas dan kesempatan yang sudah diberikan madrasah, Pak. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Tentunya kami sebagai orang yang dipercaya sebagai guru, kemudian juga ada tugas tambahan sekarang ini di bidang SAPRAS, berharap bahwa fasilitas yang ada, alhamdulillah, baik itu yang memang sudah disediakan oleh pemerintah atau juga mungkin kerjasama kita selama ini dengan orang tua, wali, melalui komite, itu bisa kita manfaatkan dengan baik, kita jaga bersama demi untuk penggunaannya betul-betul memberikan dampak positif bagi keluarga besar Mantiga Palembang, terutama kepada proses untuk pembentukan pendidikan yang berjalan dengan baik untuk siswanya, baik itu pendidikan

0: juga untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon, pesan WhatsApp, ataupun kanal YouTube Pro 1 Palembang. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai seorang polwan, kita juga menjadi seorang ibu juga, ya, seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah.
2: Untuk presisi sudah bagus tentunya. Nah, tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya yang paling penting.
0: Dengar Hari Polwan tahun 2026, pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Hari Polwan tahun 2026 pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Laporan selengkapnya Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan yang diperingati pada 2 September 2026, pengamat kebijakan publik Taufik Yasak menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah jajaran kepolisian, khususnya Polda Jambi. Taufik menilai pelayanan publik jajaran kepolisian di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai semakin mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Taufik, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM personil kepolisian termasuk Polwan. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi penting karena masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
2: Sudah baiklah, sudah membaik untuk pelayanan. Ah, tinggal lagi, kalau saya lihat, moto presisi sudah bagus fotonya. Nah, tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya, itu yang paling penting.
1: Di tengah momentum Hari Polwan tahun 2026 dan perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Taufik berharap jajaran kepolisian khususnya di Provinsi Jambi dapat bekerja semakin profesional dan berkualitas. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih humanis dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai amanah Tribrata Polri. Momentum Hari Polwan 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan pendekatan yang semakin humanis. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polri Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, assalamualaikum Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri, seperti apa sih Bu, kita butuh tahu makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya pada hari ini saya diwawancara oleh RR, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas, jadi temanya One Police Woman Extraordinary Impact, artinya merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya? Menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan tuh stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi, polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun. Polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Police Go to School, menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya, itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu

0: sampaikan kepada anggota kita di jajaran Poluan, Ibu?
1: Saya mengimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatian

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan warga Bengkulu tentang Hari Polwan. Laporan Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Saya Rahma dari Winpas Bengkulu. Menurut saya, kinerja Polwan di Indonesia itu udah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Polwan itu kan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tapi tidak hanya anak-anak di bawah umur sih, anak-anak muda gitu juga kan. Untuk kedepannya, saya berharap Polwan terus bekerja dengan profesional, ramah, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya, bagi saya sebagai masyarakat, kehadiran Polwan itu dinilai memiliki peran penting ya, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian di momentum hari jadi Polwan ini, ya saya juga berharap Polwan dapat terus meningkatkan profesionalitas, ya, responsivitas, serta kedekatan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap ya, di momentum ini kami berharap Polwan terus berjaya, terus meningkatkan kualitas yang terbaik gitu.
3: Menurut saya, kinerja Polwan di Indonesia ini sudah cukup baik. Polwan juga berperan penting dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat sekitar, serta menangani kasus perempuan dan anak. Tapi, Polwan tetap harus meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan pelayanan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Prianti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Laporan disampaikan reporter Erlin Vertaesa dari RRI Palembang.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Afrianti mengatakan peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu.

0: minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
1: Alhamdulillah, karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti superpel, biasanya kan 20-17, ini kan 225.
2: Jadi sangat membantu lah.
1: Sangat membantu lah untuk masyarakat.
0: Kepala TPRI Bangka Belitung, Emir Zon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi, kata Emir Zon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
3: Semoga nanti di tahun depan, di perayaan bulan tahun TPRI yang ke-65, kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat

0: Pendengar, guna mencegah penyakit mulut dan kaki, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aryas Armin, mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Aryas, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
2: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Yeah. Itu ada.
1: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, harga wortel di Pasar Rakyat Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
2: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih mudah-mudahan harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
1: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kilogramnya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per

0: Pendengar, hari jadi Polwan, Brigpol Rantika sampaikan harapan besar bagi pelayanan masyarakat. Laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
2: Peringatan hari jadi Polwan, Brigpol Rantika harapkan dapat menjadi motivasi bagi wanita, khususnya Polwan untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polwan Polres Wai Kanan dari Kesatuan Lantas tersebut kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penanganan perkara, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan diperingatinya Hari Polwan, dirinya berharap rekan Polwan di seluruh Indonesia, khususnya Polres Wai Kanan, dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, nama saya Brigpol Rantika, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Wai Kanan. Hasil kebetulan Polwan baru merayakan hari jadi Polwan Republik Indonesia. Harapan saya sebagai Polwan dan juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Dan semoga Polwan bisa semakin memberikan kontribusi untuk negeri kita tercinta ini yaitu Indonesia. Dan juga harapannya bisa memberikan kesejukan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagai tugas pokok Polri juga bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus tentunya ya. Tetaplah menjadi abdi negara yang baik, tegas, namun tetap penuh asih dan kasih. Itu aja mas.
2: Lebih lanjut pihaknya akan terus berkomitmen dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat dengan tegas melalui aksi dan kasih sehingga terwujudnya kesejukan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Wai Kanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung salurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya, Arif Juliantoro dari RRI Belitung.
1: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, tugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
3: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
4: Jadi tidak dari rumah ke rumah.
3: Jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
5: Iya, jadi Pak ini kan kalau masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena lalu 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 mingguan lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Malik and Essential Setapa Sri Wedari baru saja kita dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau dengerin Malik and Essential tuh memang kita selalu punya cara sendiri ya buat bikin suasana sore jadi makin syahdu dan santai, ya enggak sih pendengar? Dari tadi pas lagu ini diputar, aku tuh jadi kepikiran sama obrolan anak-anak muda yang hari ini lagi rame banget ngebahas soal satu tanggal penting. Pas banget di hari ini, hari Rabu 2 September 2020. 6, pas di jam 1 siang tadi penjualan tiketnya secara resmi udah dibuka. Siapa deh di sini yang tadi jam 1 siang ikut meramaikan war tiketnya, atau mungkin ada yang udah deg-degan dari pagi takut kehabisan? Coba dong absen dulu ke kita di 0821-792-79090. Boleh cerita udah dapat tiketnya yang kategori standing ataupun seating, atau buat kalian yang udah dapat tiketnya bahkan yang baru mau merencanakan mau nonton bareng siapa nanti, langsung aja drop ceritanya di 0821 792 7 9 0 9 0.

0: pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah. Tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, mungkin dalam perjalanan pulang dari aktivitas hari ini, semoga tetap berhati-hati dan juga kami doakan ya perjalanannya lancar. Atau mungkin Anda masih berada di tempat kerja, nunggu jemputan sambil dengerin lagu Nindi dari Katakan Sejujurnya tadi, atau masih menyelesaikan juga beberapa pekerjaan, semoga semuanya bisa segera diselesaikan dengan baik. Apapun aktivitas Anda sore hari ini pendengar, semoga kehadiran kami di sini Pro 1 dari Palembang bisa menjadi teman untuk menemani sampai Anda tiba di tujuan. Tetap bersama kami karena masih ada lagu-lagu pilihan lainnya yang siap menemani sore hari Anda.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, lentera hati pada hari ini yaitu mengenai Nabi Yakub alaihissalam. Kisah tentang seorang ayah yang harus menanggung kerinduan yang begitu panjang kepada anaknya. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Yusuf adalah anak yang sangat disayangi Nabi Yakub. Namun, kasih sayang itu kemudian menjadi awal dari sebuah ujian yang panjang. Saudara-saudara Yusuf merasa iri kepada Yusuf. Mereka kemudian membawa Yusuf pergi dan memasukkannya ke dalam sebuah sumur. Setelah itu mereka kembali kepada ayah mereka dengan membawa pakaian Yusuf yang telah dilumuri darah palsu. Mereka mengatakan, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mendengar kabar tersebut, tentu hati seorang ayah hancur. Namun, Nabi Yakub tidak begitu saja mempercayai cerita itu. Beliau berkata bahwa dirinya memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Seorang ayah kehilangan anak yang sangat dicintainya. Tidak tahu di mana ayah anaknya berada, tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Tetapi aku memilih untuk bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Waktu terus berjalan, tahun berganti tahun. Kerinduan itu tetap ada. Bahkan ketika anak-anaknya yang lain kembali membawa kabar yang menyakitkan, Yakub tetap tidak kehilangan harapan. Dalam Al-Quran, ketika anak-anaknya meminta agar mereka mencari Yusuf dan saudaranya, Yakub mengatakan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Sebuah kalimat yang sederhana tetapi begitu dalam. Ketika doa belum juga terjawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengar doaku? Ketika sesuatu yang kita harapkan belum juga terjadi, kita mulai kehilangan harapan. Namun pendengar, kisah Yakub mengajarkan sesuatu. Jangan jadikan lamanya sebuah ujian sebagai alasan untuk berhenti berharap kepada Allah. Dan akhirnya setelah perjalanan yang begitu panjang, setelah kerinduan yang bertahun-tahun, Allah mempertemukan kembali Yakub dengan Yusuf. Bayangkan perasaan seorang ayah ketika akhirnya bisa kembali melihat anak yang selama ini dirindukannya. Apa yang selama bertahun-tahun terlihat seperti kehilangan, ternyata menjadi sebuah perjalanan menuju pertemuan yang begitu indah. Mungkin kisah ini juga sedang berbicara kepada Anda, kalau hari ini ada sesuatu yang sedang Anda tunggu, sebuah kabar, sebuah kepastian. Jangan terburu-buru mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk mempertemukan Anda dengan jawaban dari doa-doa itu. Pendengar dari Nabi Yakub, kita belajar bahwa terkadang yang membuat kita bertahan bukan karena kita tahu kapan masalah akan selesai, tapi karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Demikian pendengar Lentera Hati pada hari ini. Semoga kisah Nabi Yakub sore hari ini menjadi pengingat bahwa di balik rindu ada doa. Selamat sore, semoga hati Anda selalu diterangi oleh harapan.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Pendengar Pro 1 dari Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Maryam, ayat 1 hingga 15 bersama Qori Ustadz Haji Muklis Bakri SPDI MM. Dan setelah itu tepat pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

嗯。

الدنيا.

Wala kadhalik

Saudara, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) masih menyisakan tugas akhirnya di tahun 2020.

بحبك رتا وعشيا. Yeah.

Well,

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama nada religi yang terakhir, yaitu dari Tompi. Muhammad telah mengajarkan kita untuk menemani waktu Anda setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini. Sekarang telah pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda ada yang sudah selesai dengan aktivitas hari ini, ada juga yang mungkin baru saja mulai aktivitas semalamnya ya. Dan menariknya nih pendengar, setiap orang itu punya cerita yang berbeda-beda untuk hari ini. Mungkin hari ini berjalan sesuai dengan rencana, mungkin juga ada yang beberapa hal yang ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi apapun yang terjadi, satu hal yang pasti nih, Anda sudah melewati hari ini sampai dengan titik sekarang. Sekarang nih biasanya adalah di jam-jam lagi bingung mau cari makan apa, makan malam apa, atau mungkin udah ada siap ya di atas meja Anda pendengar pada malam hari ini. Boleh berbagi bersama kami di line telepon 0711-369-977 ataupun di WhatsApp di 0821-792-790-90.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk menentukan sasaran penerima bantuan pangan. Data tersebut memuat pemeringkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok desil. Dinas Sosial Sumatera Selatan menyebut kelompok desil ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan prioritas penerima bantuan. Namun pendengar, posisi desil tidak secara otomatis membuat seseorang ini menerima seluruh program bantuan sosial. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal menjelaskan. Desil 1 hingga desil 4 dapat menjadi sasaran usulan bantuan. Penetapan penerima ini tetap mengikuti kriteria dan juga mekanisme masing-masing program pemerintah. Desil 1 sampai desil 4 dapat diusulkan sebagai sasaran dan tentunya tetap memperhatikan juga kriteria dan mekanisme masing-masing program. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
4: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
4: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
5: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
4: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
7: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan penjompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
7: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
8: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar di semua konten tersebut ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biliknya. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan.
7: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
11: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
10: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
12: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
10: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhan, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
13: Lubot Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
14: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
15: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
16: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
17: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
15: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
18: sengaja membakar, itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
19: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
18: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
19: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
20: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
19: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
21: Itu sebesar 4,96%.
22: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
21: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun, di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
22: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
23: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
22: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi di

Potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah di

0: klarifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Agama Hindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari Rabu 2 September 2026 bersama narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Tusaren yang akan membahas mengenai cinta kasih sebagai wujud dharma dalam kehidupan.
2: Halo pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang saya hormati dan yang berbahagia pada malam hari ini. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Untuk mengawali pertemuan kita, perbincangan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan limpahannya kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehingga kita berkesempatan untuk bertemu bisa mengikuti acara Mimbar Agama pada malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan dharma yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang cinta. Tepatnya, cinta kasih sebagai wujud dharma dalam kehidupan. Baik pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengisi acara Mimbar Agama Hindu bersama saya di sini, I Putu Saren, dengan tema yang dekat dengan kehidupan kita, yang dalam keseharian kita tidak terlepas dengan ikatan itu, yaitu cinta. Setiap manusia tentu membutuhkan cinta kasih. Kita membutuhkan kasih sayang, baik dalam hal yang terkecil dalam ruang lingkup yang ada di sekitar kita, dari keluarga, perhatian dari sahabat, dan penghargaan dari lingkungan, dan kepedulian dari sesama kita. Namun, cinta kasih itu bukan hanya tentang perasaan, tetapi dalam ajaran Hindu, cinta kasih itu harus diwujudkan melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui perbuatan. Yang seperti apa? Perbuatan yang baik, pikiran yang baik, dan perkataan yang baik. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan suatu ajaran, yaitu Trikaya Parisuddha, di mana pikiran itu harus disucikan, perkataan harus disucikan, perbuatan juga harus dicucikan. Dan cinta kasih itu sesungguhnya bukan hanya sekedar mengatakan aku mencintaimu, aku menyayangimu, tetapi jauh dari itu. Bagaimana kasih sayang tersebut diwujudkan melalui sebuah tindakan dan aksi yang nyata dalam kehidupan kita. Hal sederhananya, ketika kita melihat seorang sedang mengalami kesulitan, maka sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita wajib untuk membantu. Kita wajib untuk memberikan pertolongan. Ketika ada orang yang sedang bersedih, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk menghibur, kita berusaha untuk mengembalikan keceriaannya. Dan ketika ada orang yang berselisih, kita harus bisa menjadi penengah. Kita harus bisa menjadi orang yang membawa perdamaian. Itulah cinta kasih yang hidup dalam diri kita, yang hidup, yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Dalam ajaran agama Hindu, cinta kasih memiliki dasar yang sangat kuat mengenai kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk. Dan itu dijelaskan dalam Yajurveda, bab 36, sloka 18, yang berbunyi, Mitrasyama caksasu sarwani bhutani samiksantan. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai ajakan agar kita memandang seluruh makhluk dengan pandangan persahabatan. Artinya, janganlah kita bangun kehidupan ini berdasarkan kebencian atau permusuhan, tetapi kita bangun kehidupan ini berdasarkan persaudaraan. Mari kita melihat orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan, sebagai saudara, karena pada hakikatnya kehidupan ini itu kita saling berhubungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan masyarakat, dan kita juga bergantung pada alam lingkungan. Karena itu, cinta kasih seharusnya tidak berhenti pada diri sendiri dan keluarga, tetapi berkembang menjadi kasih kepada sesama dan seluruh kehidupan. Pendengar setia RRI Pro'an Palembang yang sangat saya hormati. Cinta kasih itu kita mulai dari ruang lingkup yang ada di sekitar kita. Di mana kita memulainya? Yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak untuk mengenal kasih sayang. Seorang anak belajar berbicara dengan sopan karena melihat orang tuanya. Ketika orang tuanya sering menunjukkan keharmonisan dalam keluarga, sering menunjukkan kasih sayang dalam keluarga, kata-kata yang baik dalam keluarga, maka seorang anak itu menirunya dengan baik. Perbuatannya baik, cinta kasihnya sesama temannya baik, dalam keluarga baik. Begitu juga sebaliknya, ketika dalam keluarga tersebut tidak terjadi hubungan yang harmonis, tidak terjadi cinta kasih, maka seorang anak itu dia akan bimbang. Dia merasa kekurangan cinta, dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dan tidak bisa menunjukkan rasa cinta terhadap orang lain. Maka, dari sinilah peran keluarga untuk menumbuhkan rasa cinta kasih itu sangat-sangat penting. Kita bisa berbicara dengan sopan kepada orang lain, tetapi terkadang berbicara kasar kepada orang tua, pasangan, dan anak. Apa gunanya? Kita sebagai seorang, kita bisa sopan dengan orang lain, tetapi dalam kehidupan keluarga, kita menunjukkan perkataan-perkataan yang kasar. Sebagai anak, kita berkata kasar kepada orang tua, Sebagai orang tua, kita berkata kasar kepada anak. Jadi itu harus diselaraskan agar cinta kasih dalam keluarga itu benar-benar bisa berdampak untuk seorang anak ke depannya. Maka itulah cinta kasih hendaknya dimulai dari rumah, dari keluarga. Sebelum kita mengajarkan cinta kasih kepada dunia, kepada orang luar, mari kita hadirkan cinta tersebut di dalam ruang lingkup keluarga yang kecil. Lalu bagaimana kita menjalankan cinta kasih itu dalam kehidupan bermasyarakat? Dalam masyarakat, itu pondasinya akan menjadi kuat ketika cinta kasih itu terjadi di kehidupan bermasyarakat. Menjadi kuat bukan hanya karena pembangunan fisik, tetapi karena adanya kepedulian dan rasa saling menghormati. Jadi dalam suatu masyarakat itu ada rasa kepedulian antara satu sama lain. Kita saling menghormati antara satu sama lain. Dan kehidupan dalam masyarakat akan menjadi baik. Karena adanya rasa cinta, karena adanya rasa kepedulian antara satu dengan yang lain. Coba saja dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak ada rasa kepedulian. Misalnya seorang tetangga mengalami masalah, terkena musibah. Tetangganya tidak ada yang mau peduli. Itu adalah cerminan kehidupan masyarakat yang kekurangan cinta kasih, tidak harmonis. Tetapi kalau rasa cinta kasihnya tinggi, ketika mendengar sesuatu, ketika mendengar ada berita duka atau mendengar saudara tetangga kita di sebelah itu sedang mengalami masalah, maka kita sebagai masyarakat pasti akan menunjukkan kepeduliannya. Kita akan menunjukkan kepedulian. Kita akan menjadi memiliki rasa prihatin. Kita akan peduli dengan apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Itu cinta kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat ini, ketika cinta kasih itu berjalan dengan baik, ketika cinta kasih itu diterapkan dengan baik, maka di sana terjadi moderasi beragama. Kita bisa saling menghargai dalam perbedaan. Kita bisa saling menghormati dalam sebuah perbedaan. Maka dengan adanya hal seperti itu, kehidupan akan menjadi rukun, akan menjadi tentram dan penuh dengan kedamaian. Baik pendengar setia RRI Pro'an Palembang dimanapun berada. Lalu, bagaimana wujud cinta kasih kita terhadap alam? Tadi kita sudah membahas bagaimana cinta kasih dalam keluarga. Bagaimana cinta kasih dalam bermasyarakat, dan sekarang cinta kasih di lingkungan sekitar atau di alam. Bagaimana cinta kasih kita kepada alam? Dalam ajaran Hindu, kepedulian terhadap alam itu sangat-sangat memberikan kehidupan yang baik terhadap manusia. Mengapa demikian? Ketika kita peduli terhadap alam, maka alam pun akan menjaga kita. Bagaimana cara alam menjaga kita? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara alam menjaga kita? Hal sederhana. Ketika lingkungan kita penuh dengan pepohonan, maka udara di lingkungan kita akan menjadi segar. Ketika ada panas yang terik, itu tetap akan terasa sejuk. Karena apa? Karena kita menjaga kebersihan lingkungan alam. maka alam pun akan memberikan manfaat yang baik terhadap kehidupan kita. Maka wujud sederhananya, kita cinta terhadap alam. Yang pertama, kita menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, kita menghemat air dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu sebagai wujud kita menunjukkan rasa cinta kepada alam. Dan rasa cinta kepada alam itu tertuang dalam sebuah ajaran dalam agama Hindu yang tertuang dalam konsep Trihita Karana, yang mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungan. Jadi hubungan dengan alam ini harus baik, itu ada dalam ajaran Trihita Karana, di mana manusia harus bisa bersahabat dengan alam, di mana manusia harus bisa menunjukkan kepedulian terhadap alam, maka alam pun akan memberikan dampak yang positif kepada kehidupan kita sebagai manusia di lingkungan sosial masyarakat. Pendengar setia RRI Pruan Palembang, berbicara tentang cinta kasih, sebenarnya kita memulai cinta kasih dari mana? Dari keluarga, masyarakat, atau dari mana? Cinta kasih itu kita mulai dari diri kita sendiri. Seringkali kita berharap orang lain itu memberikan kasih sayang kepada kita. Kita berharap orang lain menghargai kita. Kita berharap orang lain itu bisa memahami kita. Tetapi, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan hal yang sama kepada orang lain? Pasti jawabannya, semuanya belum bisa memberikan jawaban sudah. Kebanyakan pasti belum. Karena di sini kalau kebiasaan kita selalu ingin menerima tanpa mau memberi, walaupun itu sebuah kepedulian, sebuah penghargaan. Ketika kita mau dihargai, kita juga harus bisa menghargai. Kita jangan menunggu orang lain tersenyum terlebih dahulu baru kita tersenyum. Marilah kita mulai dengan senyuman diri sendiri. Jadi kita bangun rasa cinta itu dari dalam diri kita. Jangan menunggu orang lain. Sebelum orang lain menghargai kita, kita menghargai diri kita sendiri. Sebelum orang lain mencintai kita, kita cintai dulu diri kita sendiri. Mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan kasih sayang di dunia. Karena perubahan besar selalu dimulai dengan suatu tindakan-tindakan yang kecil. Baik, sebagai penutup, pada akhirnya cinta kasih itu bukan hanya sesuatu yang wajib kita berikan orang lain. Cinta kasih itu kita tunjukkan untuk diri kita sendiri. Itu bukan suatu yang sulit. Cinta kasih kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mengucapkan salam, kita berbicara sopan, kita membantu orang, kita menghormati sebuah perbedaan. Maka semua tindakan sederhana tersebut, apabila kita lakukan dengan tulus, akan menjadi bagian dari kasih yang dharma. Jadi cinta kasih itu berdasarkan dharma. Dan mari juga kita jadikan cinta kasih ini sebagai jalan kehidupan. Karena Ketika cinta kasih tumbuh dalam diri manusia, kebencian itu akan berkurang. Karena cinta kasih itu sudah tumbuh dalam diri kita, kebencian akan berkurang. Ketika cinta kasih tumbuh dalam keluarga, keluarga menjadi harmonis. Ketika cinta kasih itu tumbuh dalam masyarakat, persaudaraan kita dalam lingkungan masyarakat akan menjadi semakin kuat. Dan ketika cinta kasih itu tumbuh di antara umat beragama, kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman itu akan nyata dirasakan oleh bangsa dan negara ini. Baik, mari kita renungkan sejenak. Jika kita ingin mendapatkan cinta, maka kita harus memberikan cinta. Ketika kita ingin mendapatkan perhatian, maka kita juga harus perhatian. Artinya, apapun yang kita harapkan, kita juga harus bisa menjadi pemberi untuk orang lain. Jangan kita hanya berharap dari orang lain tanpa mau memberi kepada orang lain. Semoga melalui mimbar agama pada malam hari ini, kita mampu membangun kehidupan bermasyarakat yang damai, yang harmonis, dan menjadi agen-agen moderasi yang baik melalui ajaran-ajaran agama yang baik seperti pada malam hari ini dengan tema cinta kasih. Semoga mimbar agama pada malam hari ini memberikan cinta kepada kita semua, dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti mimbar agama. Saya tutup dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Mimbar Agama Hindu.
1: Demikian pendengar Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Komunitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Hingga abad ke-11 Masehi menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum

Bergerak saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamunya ada Gary Herb, drummer Sejuta Band.

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan, menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Dulunya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Karena
1: kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enono lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enono kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma. Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi.

0: Saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
0: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin. Nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
0: Ah, dari kecil itu.
1: Oh, siap.
0: Itu
1: Jadi
0: yang memilih, menjadi memilih saya ingin bermain drum. Emang emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil pengen, memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
0: Enggak.
1: Betul.
0: Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
0: Iya.
1: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
0: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya, tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
0: Terus
1: siap.
0: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yovian Muno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya sama Yofi.
1: Oh,
0: pas 2019.
1: Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya, siap. Silakan Uncle Gazi.
2: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gary? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gary main drumnya?
1: Siap, itu aja.
2: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa.

0: bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gerry, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gerry, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
2: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gerry? Iya.
2: Bintang tamunya Mas Gerry ya?
0: Betul, Mas Gerry.
2: Iya, selamat malam Mas Gerry.
0: Selamat malam Mas Gerry katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
2: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
2: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
2: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
0: okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
3: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas Gery dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi.
0: Mm-hmm.
3: Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke.
3: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
3: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso,
0: mm-hmm.
3: untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana,
0: mm-hmm.
1: sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
0: jadi mm-hmm.
1: itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago,
0: mm-hmm.
1: sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik. Waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
4: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana.
4: Mas
0: apa
4: Yudi
0: yang mau di?
4: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
4: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
4: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
4: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
4: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
4: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
4: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana
4: ya,
0: di Palembang.
4: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
4: Iya.
1: Mana?
0: Bang Gary, Palembang.
4: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
4: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
4: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
4: iya,
0: ya.
4: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
4: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
4: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau
4: terima
0: begitu ya.
4: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
4: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor
4: Mas,
0: ya.
4: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
4: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Selamat dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya nih. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Maskum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Ah. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau. Ya Allah.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi dan Mawar. Heeh. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat sehat ya Mbak Ita ya
2: bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama yang ditentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi gatau melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada yang mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi
0: menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan, wis.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael. Selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita Penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya, gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya,
1: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak eksplor di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alir rasa, besar rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, ya, juga bisa bahasa
6: ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Nyong Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan pagi
0: ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gery.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke, siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Kesuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hanupis. Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
0: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang Gery.
0: Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata kata panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
7: Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong,
2: okay.
7: Masih
0: anak muda, DG. Oh, oke.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu ya, oke.
7: Iya bu, bunya harus ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
7: drum,
0: kecil.
7: Ya, Bang,
2: iya,
7: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengar. Ya.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
7: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
2: Gimana Bung Gery?
1: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Keri. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
2: Oke,
0: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue opo kuenya?
2: Kue tiao.
0: Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo
0: gini,
1: Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan.
1: Satu.
0: Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
1: Ingat
0: Jabatkan
1: Bang?
0: Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo,
1: judul albumnya
0: album.
1: Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya ya, apa?
1: Judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang? Oh,
2: nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah, ya? Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu penyiar ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Sukses. Semoga dan sukses semangat. Dan semangat dan semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau ya sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kim gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro terus dengar bassnya, waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya nah, lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas. Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh man. Ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung, hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: buat
0: Mas Gary. Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bikin pendengar, sudah kita dengarkan bersama-sama ruang rindu berjaringan untuk hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia untuk Anda sampai nanti menjelang Palembang malam ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Jauh sebelumnya, penggunaan radio hanya untuk keperluan telegram adalah ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1896 mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel itu. Dari awalnya digunakan sebagai keperluan maritim dan penggunaan militer. Alat ini berevolusi menjadi benda yang sangat digemari masyarakat dunia. Sehari menjelang hari Natal, 24 Desember di tahun 1906, seorang warga Kanada bernama Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ketika itu, Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola, dan pidato dari otoritas pemerintah setempat. Dan selanjutnya, kotak suara ini mendapat julukan Theater of Mind, teater pikiran, teater imajinasi. Tidak terkecuali di Indonesia, sebelum kemerdekaan, radio pun berkembang di negara kita. Hanya saja saat itu dipergunakan untuk kepentingan penjajah. Hingga pada waktunya, 11 September 1945, berdirilah untuk pertama kali radio milik Indonesia. Dan sebagai pemimpin pertamanya, ditunjuklah seorang pahlawan nasional, Dr. Andes Abdurrahman Saleh, Radio Republik Indonesia. Dimulai era tahun 60-an, perkembangan dunia radio semakin menjamur. Bukan hanya RRI, tapi mulai pula bermunculan radio-radio swasta yang makin membawa warna pada saat itu, di mana media visual hanya menyajikan gambaran hitam dan putih. Radio memiliki perjalanan dan cerita yang cukup panjang hingga seperti sekarang, dan sempat berada pada masa di puncak kejayaannya. Walaupun perkembangan teknologi yang pesat secara digital dan jaringan sekarang ini, namun ada juga segelintir orang yang masih menggunakan radio untuk mendapatkan informasi. Radio memang masih menjadi media untuk memberikan layanan berita, musik, dan bahkan program khusus. Bukan hanya sebagai hari lahir Radio Republik Indonesia, 11 September juga menjadi momen penting bagi insan radio tanah air, menjadi Hari Radio Nasional Indonesia.

Dengar Hetikus Endang. Aduh, lagunya sedih ya. Mudah-mudahan tidak membuat sedih dong. Hanya lagu malam hari ini menemani Anda beristirahat melalui Pro 1 RRI Palembang sampai nanti menjelang renungan malam. Pendengar, istirahat malam hari jangan Anda anggap sepele. Karena mengapa? Istirahat malam itu sangat penting untuk kesehatan optimal seseorang. Karena pendengar, istirahat malam adalah periode yang sangat penting bagi tubuh kita dan pikiran untuk melakukan pemulihan menyeluruh. Durasi tidur yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 7 sampai dengan 9 jam setiap malam. Istirahat yang cukup berperan vital dalam mengembalikan energi, meningkatkan fokus, memperbaiki suasana hati, serta juga mendukung fungsi otak dan kesehatan jangka panjang. Kualitas istirahat malam bukan hanya untuk tentang durasinya, tapi juga mencakup lingkungan yang tenang, bebas gangguan. Hal ini juga akan mempersiapkan individu untuk menghadapi hari esok dengan lebih sehat, produktif, dan baik secara fisik maupun mental. Nah, pendengar, memahami istirahat malam itu lebih dari sekadar tidur. Karena istirahat malam itu merupakan proses biologis yang

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah.
1: Pro 1 RRI Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama budaya dengan Suriname. Kerjasama ini turut memanfaatkan keberadaan masyarakat keturunan Jawa yang ada di Suriname. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan budaya Jawa menjadi modal untuk memperkuat hubungan kedua negara. Pemerintah juga menjajaki nominasi bersama warisan budaya yang tak benda Indonesia dan Suriname. Penasihat Negara Suriname, Paul Somoharjo, mengatakan budaya Jawa masih dipertahankan masyarakat keturunan Jawa. Ia menilai pelestarian budaya perlu diperkuat agar generasi muda tetap mengenal akar budayanya.

0: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas termasuk atlet tunarungu. Pendanaan pemerintah disalurkan melalui organisasi yang diakui Federasi Internasional. Kemenpora mengatakan Patrin diakui di ICSD sebagai organisasi olahraga tunarungu Indonesia. Pemerintah juga terus mengevaluasi pembinaan atlet bersama NPC Indonesia. Dukungan diberikan melalui fasilitas pelatihan dan pendanaan kejuaraan internasional. Pemerintah juga memberikan penghargaan bagi para atlet disabilitas yang berprestasi. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, sebelum kita akhiri Palembang malam ini, kembali kita bersama melalui renungan malam melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kesabaran adalah hal yang terpenting dalam kehidupan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa 2 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan menurunkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu tanggal 3 September. Maksud kami pada hari Rabu pada tanggal 3 September 2026. Dan pendengar, akhirnya kami mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari ini, pendengar ya, di hari Kamis 3 September 2026. Tentunya pendengar, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan juga kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Pendengar, sekali lagi kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. 6.30 ya, ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan mendengar pukul 8, kami juga akan hadirkan dialog Palembang Menyapa, dan tentunya juga beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, pastikan untuk terus mengikuti ragam mata acara ya yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini ya dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Yusuf ayat 5-14 yang akan dibacakan oleh Rahimahullah Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar ya, di hari Kamis 3 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas mengenai adab terhadap jenazah. Kita sudah tersambung bersama dengan penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau, ada Ustadz Hasbi Mustafa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Baik, Ustadz, seperti biasa kita akan ajak pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita atau dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan untuk Anda nanti ya, silakan gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Serta untuk program Mutiara Pagi, kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Namun Ustadz, sebelum kita terima partisipasi ya dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini mengenai adab terhadap jenazah. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian sebenarnya hal yang biasa, tetapi kita kadang-kadang kaget seperti itu. Kemudian kita juga tadinya ngobrol, tadinya selalu bersama, tiba-tiba yang ngobrol sama kita, tadinya yang bersama-sama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini musibah yang sangat berat bagi kita. Sekalipun kematian itu hal yang biasa, ujian bagi kita. Apakah kita sabar dalam menerima ujian ini? Apakah tabah kita menempuh ujian ini? Karena disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila menimpa musibah kepada mereka, kita berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan akan dikembalikan kepada Allah. Kita ini milik Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Kita ini milik Allah. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meninggal, kita sebut dengan dalam kehidupan sehari-hari bisa saja mayit, bisa jenazah seperti itu. Nah, kita ini mempunyai hak. Karena mengurus jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ketika di kampung kita ada orang meninggal, tidak ada orang yang mengurusinya, tidak ada orang yang menyelenggarakan prosesi pengurusan jenazah itu, maka sekampung itu berdosa. Tetapi kalau misalnya satu saja yang mengurus, ya ada orang meninggal di kampung kita, ada seseorang yang mengurusi dari memandikan, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan seperti itu, maka satu kampung itu terlepas dari dosa. Itu arti fardu kifayah. Kemudian ketika seseorang meninggal, kadang kita ini berdebat masalah meletakkan jenazah, masalah hilafiyah diperdebatkan dan lain sebagainya. Oh, meletakkan jenazah itu seperti ini, kepalanya di arah kiblat, atau kepalanya di sebelah kanan kita, atau kakinya di sebelah kiri kita dan lain sebagainya. Nah, ini adalah adab. Kita kadang-kadang bertengkar masalah meletakkan jenazah ini. Meletakkan jenazah itu ketika seseorang meninggal. Ketika seseorang meninggal, kita meletakkan, masih ada adab. Masih ada menghormati karena kita sesama muslim. Hakul muslimun ala muslimun khumsun. Hak di antara kita ini ada 5 di antaranya mengurusi jenazah. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam firman Allah disebutkan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju walaksin minal amwali wal anfusi was tamarot wabasir sobirin. Dan sungguh kami ini, Allah maksudnya, akan menguji kita dengan sesuatu, minal khawfi, diuji dengan ketakutan, walju, diuji dengan kelaparan, kemudian wanaksin minal amwali wal anfusi wasamarot, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan jiwa, diuji dengan buah-buahan. Wabashir sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu banyak ujian yang diberikan Allah kepada kita. Semakin tinggi iman kita, semakin besar ujian yang akan diberikan Allah kepada kita. Posisi kita meletakkan jenazah, kepalanya itu di sebelah kanan kita, adab kita terhadap jenazah. Ya, kebiasaan kita melantunkan kalimat-kalimat tauhid, membaca yasin dan lain sebagainya. Ini untuk meringankan, ini untuk menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap jenazah itu sendiri. Karena ya semua orang itu mempunyai kesalahan, sedikit banyaknya kita ini mempunyai dosa dan lain sebagainya. Dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan pembacaan surah Yasin, dengan doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah akan meringankan jenazah. Kemudian kita sebenarnya jenazah itu bersegeralah diurusi, cepat dimandikan, cepat disolatkan, cepat dikuburkan seperti itu. Jangan menunggu-nunggu, jangan mengulur-ngulur waktu. Kalau sanak saudara, keluarga, anak, kalau ngerti, insya Allah ikhlas. Kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang, nunggu keluarga yang di sana dulu, nunggu yang keluarga yang belum pulang, dan lain sebagainya. Hendaknya ketika jenazah itu meninggal, bersegeralah kita ini untuk mengurusinya. Meletakkan jenazah tadi mengarah kiblat, kepala sebelah kanan kita. Kemudian kita mandikan jenazah itu. Ketika memandikan ini kita harus ada adab seperti itu. Jangan kita ngoceh, jangan kita membuka menceritakan aib jenazah. Dengan lemah lembut membersihkan anggota tubuh jenazah. Jangan misalnya ditekan-tekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran dan lain sebagainya. Dielus dengan tangan, dengan lemah lembut. Kita pun masih punya adab, masih punya tata cara menghormati jenazah. Karena itu tadi, kita mempunyai hak sesama muslim. Jasadnya saja orang itu meninggal, ruhnya abadi dan masih hidup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya keluarga yang ditinggal, kalau laki-laki ya anaknya laki-laki yang memandikan, kalau perempuan anak-anaknya perempuan yang memandikan. Adab kalau orang tua kita, adab terhadap jenazah orang tua kita, itu lebih baik dan lebih bagus. Kadang-kadang kita ini, oh saya alergi, saya nanti termimpi-mimpi apabila memandikan jenazah dan lain sebagainya. Sudah memandikan, kita menyolatkan. Kalau misalnya ada anaknya yang apa namanya mampu untuk mengimami anaknya, sebelum menyolatkan dikafani dengan beberapa bungkus lapisan kain kafan, ditaburi minyak wangi, kemudian pakai kapas dan lain sebagainya. Ini adalah untuk membalut tubuh ataupun badan jenazah dengan hitungan apa namanya ikatan itu ganjil dan lain sebagainya yang menutup aurat. Artinya seperti itulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berpakaian yang tipis, jangan berpakaian yang membukakan, menunjukkan aurat dan lain sebagainya. Sudah mengkafani kemudian disolatkan. Alangkah baiknya dari anaknya misalnya, kalau orang tuanya meninggal, orang tua kita meninggal, alangkah baiknya anak yang mengimami, anak laki-laki atau saudara laki-laki dan lain sebagainya. Ini lebih baik, lebih bagus, lebih afdol dan lain sebagainya. Karena orang yang meninggal itu menunggu doa-doa dari keluarga, menunggu doa-doa dari anaknya dan lain sebagainya. Dan kewajiban anak masih tetap mengabdi kepada orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal. Meneruskan pertemanan dengan temannya, bersodako atas nama orang tua, walaupun sekalipun sudah meninggal dunia, kita tetap berbakti. Kita tetap selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, mempunyai dosa dan lain sebagainya. Sudah kita menyolatkan, kemudian menguburkan jenazah di pemakaman. Nah, kita juga sepanjang jalan jangan mengorek-ngorek kesalahan.

0: kuat seperti itu, masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik-baiklah kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Baik-baiklah terhadap keluarga, anak, istri, saudara, jiran, tetangga, dan lain sebagainya. Karena ketika kita meninggal, pasti ada cerita, pasti ada buah bibir semacam itu. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa, ya kadang-kadang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengurusi jenazah. Kadang banyak alasan, kadang ya alergi tadi katanya, termimpi-mimpi dan lain sebagainya. Padahal itu hak kita sesama muslim, adab sesama jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
1: Baik, Ustaz.
0: Ya.
1: Baik, kita terima penelpon ya, Ustaz ya.
0: Ya, ya.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Perusahaan RRI Palembang, serta bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon pertama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
1: Baik, ada Pak Zakaria di Kenten ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, Pak Zakaria silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah jenazah Ustaz ya, mau ditanyain masalah waktu kita sholat jenazah itu kan posisi kepalanya itu kan di depan imam ya Ustaz ya, kemudian yang sebelah kanan, berarti waktu dikuburkan juga posisinya seperti itulah Ustaz ya, kira-kira Ustaz ya, waktu dikuburkan posisinya seperti kita menyalatkan jenazah itu kepalanya sebelah kanan itu. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, ada surat Al-Mulk gitu kan, dikatakan ayat kedua itu bahwa Allah itu lagi kalau mau usah kematian dan kehidupan itu kalau mau tuh wahaya tuliyah belum mau ikut masuk amalah wahwal aji juga kufur ya, Allah itu maha perkasa maha pengampun kan, sudah Al-Mulk ayat 2 kan, mohon penjelasan yang kan yang terakhir itu Allah maha perkasa lagi maha pengampun.
1: Kenapa? Baik Ustadz, apakah pertanyaannya bisa ditangkap Ustadz?
0: Ya.
1: Baik.
2: Terima kasih
1: Ustaz
2: ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Posisi kita meletakkan jenazah di rumah sebagai etika ataupun adab kita terhadap orang yang meninggal dunia, menghadap kiblat seperti itu. Menghadap kiblat itu, kepalanya itu sebelah kanan kita, sama persis ketika kita akan menyolatkan jenazah menghadap kiblat, menguburkannya juga seperti itu, sama menguburkan jenazah itu menghadap kiblat, jenazah itu terbaring. Tapi ketika di liang kubur itu jenazah, ketika dimasukkan di liang kubur jenazah itu dimiringkan, dihadapkan ke dinding liang kubur itu, ke dinding tanah itu ya. Dihadapkan ke dinding tanah, ke dinding liang kubur itu. Kalau posisi kita menyolatkan kan jenazah itu terentang. Kalau di liang kubur jenazah itu dihadapkan ke dinding pemakaman itu, tapi posisinya sama menghadap kiblat, dan kain kapannya itu dibuka yang di leher untuk hidung jenazah biar kena dinding liang kuburan itu. Kemudian Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa hambanya, kalau

0: minta ampun, bertaubat, insya Allah, Allah mengampunkan segala dosa, kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu syirkullah, syirik kepada Allah, meminta selain kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah, Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penerima taubat. Allah itu Maha kasih sayangnya itu kepada hambanya. Maka dari itu, kalau kita ya mempunyai kesalahan, selama masih hidup ini mempunyai dosa-dosa, insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirkullah, syirik kepada Allah. Itu Pak Zakaria ya.
1: Kita ajak pendengar untuk bergabung lagi ya di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Hamba Allah Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kalau almarhum itu punya hutang? Waktu ada pemakaman diumumkan di segala usang hutang itu disidangkan oleh ahli waris. Tapi kenyataan tidak ada ataupun seorang ahli waris itu menyelesaikannya. Bahkan harta almarhum itu dijual juga tidak diselesaikan. Bagaimana itu segi hutang-hutang tersebut? Apa kembali dengan almarhum atau sudah berdosa ahli waris? Dan bagaimana kalau segi pemerintahan, apa bisa dianggap sudah penipuan? Bagaimana itu? Kita ada apa, Ustaz?
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Silakan Ustaz.
0: Hutang itu wajib dibayar. Satu sen pun kita mempunyai hutang sesama manusia, wajib dibayar. Hutang makanan, hutang harta, hutang apa saja wajib kita bayar. Jangan sampai kita bawa meninggal seperti itu bahasanya. Wajib dibayar. Nah, ketika jenazah meninggal, ada dari keluarga jenazah ketika sambutan bahwa apabila si A ini mempunyai utang piutang dan lain sebagainya, mohon untuk memberitahu keluarga yang ditinggal biar diselesaikan sebagaimana mestinya, seperti itu. Ada juga yang menyampaikan dari keluarga yang meninggal, apabila kita mengikhlaskan, maka dengan senang hati keluarga yang ditinggal akan menerimanya. Nah, kalau memang jenazah itu mempunyai hutang, baik dari keluarganya, tetangga, dan lain sebagainya, kita menyampaikan. Kita yang masih hidup ini menyampaikan kepada ahli waris, jangan tidak disampaikan. Baik itu untuk mengikhlaskan atau kita misalnya minta bayar dari hutang jenazah itu. Kita sampaikan, jangan tidak kita sampaikan, karena ini beban bagi jenazah. Hutang itu wajib kita bayar, jangan dibawa meninggal. Berdosa menjadi beban bagi jenazah apabila hutang piutang ini tidak diselesaikan. Itulah ketika kita sampaikan tadi, itulah ketika waktu mendoakan jenazah, mengundang tetangga, keluarga, dan lain sebagainya untuk mendoakan jenazah. Disampaikan oleh keluarga bahwasanya kalau ada hutang piutang dan lain sebagainya harus menyampaikan, menginformasikan kepada keluarga jenazah, seperti itu. Itu Pak, itu hamba Allah ya. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan hutang. Hutang kredit jelbab misalnya, hutang kredit peci dan lain sebagainya. Jangan terbawa. Memang itu sedikit, tapi di hadapan Allah besar hitungannya. Itu hamba Allah di Palembang.
1: Di Palembang. Baik, kita ajak pendengar untuk bergabung kembali. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Ini dari Pak Jojo di Kamboja.
1: Pak Jojo di Kamboja.
3: Iya.
1: Silakan, Pak.
3: Ini, Mbak. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini nyambung dari pertanyaan yang baru ini, Pak, tentang apa tuh?
0: Hutang.
3: Hutang tadi. Nah, ya. Ini ada kejadian di tetangga saya nih, Pak. Waktu almarhum meninggal, diumumkan lah itu kan. Nah, ini ada hutang. Sudah tuh yang ngejo hutang ini ikhlas ke ya, Pak? Tidak usah lah, aku ikhlas ke sebenarnya. Nah, sudah itu beberapa bulan kemudian dia nagih, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak?
1: Oke, itu saja, Pak.
0: Baik.
3: Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Jojo ya di Kamboja ya.
3: Ya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, itulah kita sampaikan tadi. Apabila jenazah ini mempunyai hutang dan kita merasa ya kita misalnya karena itu untuk keperluan kita atas hutang yang diutangi jenazah tadi seperti itu ya semasa hidupnya, boleh kita menyampaikan ke keluarga jenazah, ke keluarga ahli waris jenazah seperti itu kan. Boleh kita sampaikan. Jangan tidak sampaikan, ini beban. Dan ini menjadi apa ya bagi jenazah, kalau tidak diselesaikan oleh keluarga yang ditinggal. Nah kita yang piutang seperti itu boleh menyampaikan kepada keluarga yang ditinggal oleh jenazah. Jangan sampai kalau kita tidak menyampaikan kepada keluarga almarhum atau almarhumah, nah maka keluarga ahli waris ini tidak mengetahui apakah jenazah ini, apakah keluarganya yang meninggal ini ada utang atau tidak seperti itu, maka harus kita sampaikan. Tidak apa-apa, jangan segan-segan. Ini untuk meringankan, untuk memuluskan bahasa kita sehari-hari bagi jenazah. Jangan tidak disampaikan. Boleh kita mendatangi. Mungkin kita malu seperti apa. Boleh kita bicara empat mata dengan keluarga almarhum atau almarhumah seperti itu. Boleh kita sampaikan bahwa almarhum mempunyai hutang sekian-sekian. Almarhum misalnya meminjam barang saya sekian-sekian dan lain sebagainya. Disampaikan. Sampaikan tidak apa-apa. Itu Pak Jojo ya?
1: Iya Pak Jojo di Kamboja. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan dicoba lagi ya di 369977. Kita bacakan juga Ustadz ya dari WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, ada dari Pak Rayadi di Ihwani Kertapati. Saya mau bertanya dua pertanyaan di luar tema Ustadz. Apakah ada perkataan kalimat dari iblis? Mohon penjelasannya. Lalu apakah arti makna kehidupan kepada orang yang selalu banyak ujian cobaan, sedangkan orang tersebut selalu bersyukur, sabar dan ikhlas, dan juga tabah dalam menghadapinya? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya, kehidupan sehari-hari kita juga kadang-kadang apa ya, katanya ada hantu, katanya ada ya apalah ya, makhluk halus seperti itu. Iblis itu bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa Al-Quran itu syaitan, makhluk Allah, makhluk halus. Syaitan yang senantiasa sampai hari akhir menggoda manusia. Sejak dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, sudah digoda oleh iblis. Syaitan dalam bahasa Al-Quran. Sampai saat ini, akan menjerumuskan, dan itu sudah berjanji kepada Allah. Syaitan, iblis ini makhluk Allah, makhluk yang diciptakan Allah. Dan iblis, syaitan itu menyampaikan bahwasanya paling mulia dibandingkan dengan manusia, karena manusia diciptakan dari segumpal tanah pada saat, atau manusia pertama yang diciptakan. Sedangkan iblis atau setan ini diciptakan dari api. Sampai hari akhir, setan, iblis akan selalu menggoda manusia. Kemudian, apa yang kedua tadi?
1: Pertanyaan kedua tadi terkait dengan arti makna kehidupan kepada orang yang selalu banyak ujian, sedangkan orangnya selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas, Ustadz.
0: Iya, kita ini semakin banyak beribadah, semakin tinggi iman kita, sama batang-batang kayu yang menjulang ke angkasa, semakin tinggi batang pohon ini semakin deras angin menerpa. Begitu juga dengan kita, semakin kita banyak beribadah, semakin iman kita tinggi, semakin banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dalam sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika kita ini dalam kehidupan sehari-hari, kenapa orang yang banyak beribadahnya begitu banyak ujian dan lain sebagainya? Kenapa orang yang jauh dari ibadah, tidak pernah ke masjid misalnya, tidak ada ujian? Ini pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sabar? Apakah kita tabah dalam menerima dan menempuh ujian ini? Kalau kita menerimanya dengan kesabaran, dengan ketabahan dan lain sebagainya, sesungguhnya Allah ini bersama kita. Sesungguhnya Allah ini bersama orang-orang yang sabar. Ketika ujian datang, jangan kita marah seperti itu dengan Allah. Ketika ujian datang, jangan sampai kita ini berkeluh kesah dengan Allah. Pada hakikatnya, Allah itu sayang kepada kita. Pada hakikatnya Allah itu menguji kita untuk senantiasa Allah bersama kita. Ya, itu yang di Kertapati tadi.
1: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ya. Masih dari WhatsApp kita, ada dari Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, ada sebagian kita sering mendengar pada saat sambutan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Ada kalimat, apakah jenazah ini kita kenal selama kehidupannya baik? Maka kita hadirin terpaksa jawab baik. Padahal kita tahu sebenarnya jenazah ini dalam kehidupannya seperti apa. Apakah ini malah timbul fitnah atau bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan, Ustadz.
0: Baik. Ya, ketika habis menyolatkan kita mendengar imam ataupun keluarga dari jenazah menyampaikan seperti itu. Ini harapan. Sedikit banyaknya orang tidak beribadah, sedikit banyaknya orang beribadah, itu keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita banyak beribadah, mungkin ibadah kita habis karena dosa tingkah laku kita sendiri. Sekalipun mungkin kita tidak beribadah, tetapi akhir hayatnya, husnul khotimah, mungkin ada sesuatu yang senantiasa, apakah mungkin dengan taubatnya, apa dengan ibadahnya dan lain sebagainya. kaum muslimin dan muslimat pendengar radio yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berburuk sangka kepada seseorang, keluarga, ahli waris daripada jenazah keluarga yang ditinggal, mengharapkan sekalipun jenazah ini seperti apa dalam kehidupannya, mengharapkan ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan hak kita yang hidup terhadap jenazah. Permohonan kita kepada Allah terhadap jenazah, karena kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang Islam, orang mukmin itu bersaudara. Sekalipun saudara kita ini mungkin ya di mata masyarakat mungkin tidak pernah ibadah, di mata masyarakat mungkin bahasa kasarnya jelek dan lain sebagainya. Tapi harapan keluarga, harapan kita semua sewaktu menyolatkan jenazah itu mudah-mudahan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Romli Jamal.
1: Baik, Ustadz, kita terima juga ya dari WhatsApp, masih ada yang ingin bergabung dari Umar di Sako Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan di tempat kami untuk menguburkan jenazah digunakan kotak atau lubang kubur berair. Apakah perlu diisi tanah untuk menciumkan jenazah tersebut? Silakan Ustadz.
0: Baik. Kotak jenazah, kotak peti jenazah itu untuk menghindari misalnya dari tanah longsor atau dari air dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Nah, ketika ini kan tidak apa namanya, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengampun, Allah itu maha melihat. Ketika kondisi jenazah tidak bisa dihadapkan ke dinding kuburan karena sesuatu dan lain hal, mungkin tanahnya longsor, mungkin kebanjiran tadi, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena ini dalam keadaan darurat. Sesuatu yang senantiasa kita khawatir, kita ya bagaimana seperti itu, karena kondisi yang tidak memungkinkan, Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Allah maha mendengar segala-galanya. Islam itu tidak sulit, tapi jangan dipersulit. Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Sekiranya ini berat, sekiranya ini menyulitkan, Islam punya rukhsah, punya keringanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh pakai peti, boleh pakai kotak jenazah ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tanah longsor misalnya, tanah kuburannya itu longsor atau banjir dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan jenazah ini diletakkan sebagaimana mestinya. Itu Pak Umar ya.
1: Iya, Pak Umar di Sako. Ustadz, kita beralih ya, ada Pak Antoni juga yang bergabung di Palembang. Gimana kalau ada janji misalnya tanah yang akan dijual akan dibagikan hasilnya, tetapi orang tua sudah meninggal dunia, apakah itu sudah termasuk hutang juga Ustadz? Terima kasih dari Pak Antoni di Palembang, silakan Ustadz.
0: Baik, hendaknya ada bukti ya, apabila kita mewariskan, apabila kita mau mewakafkan tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Harus ada bukti, karena bukti ini dibubuhi dengan dua orang saksi yang ditandatangani seperti itu. Ini sebagai bukti, karena kadang-kadang kalau dengan omongan saja, ya bagaimana ya, kita harus mempercaya itu seperti itu. Jadi kita yang masih hidup, kita yang punya harta, kita yang punya tanah dan lain sebagainya, ingin mewakafkan tanah, bangunan, apapun itu untuk kemaslahatan umat, harus dengan bukti yang dibubuhi dengan tanda tangan dan diketahui oleh pejabat setempat. Sudah banyak kita melihat ketika itu sudah diwakafkan, sudah diinfakkan, keturunan ini kadang-kadang mengungkit-ungkit untuk mengambil kembali. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita hidup ini resah gelisah masalah harta, apalagi jenazah. harus ada, harus dengan bukti seperti itu. Nah, kita keluarga yang ditinggal ini, orang tua kita sudah mewakafkan. Orang tua kita misalnya selagi masih hidup, mewakafkan tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah tertulis, terdaftar di kantor instansi terkait. Nah, kita anak-anaknya ini, jangan kita ambil lagi. Ini banyak kejadian. Jangan kita ambil lagi. Itu pahala bagi orang tua kita. Itu bekal di akhirat bagi orang tua kita. Jangan kita mengungkit-ungkit sebagai anak. Jangan kita ambil lagi. Karena sudah diwakafkan orang tua kita. Ke depan kita, kalau kita ingin mewakafkan, menginfakkan apapun itu, dengan selembar kertas itu maksudnya ada saksi di situ, ada pemerintah setempat yang mengetahui. Jadi kita kuat dan sama-sama mempunyai bukti seperti itu. Itu Pak Antonio.
1: Iya, Ustaz.
0: Berdosa kita kalau mengambil lagi seperti itu, sudah diimpakan, diambil lagi oleh keluarga jenazah. Berdosalah kita. Kasihan dengan orang yang mewakafkan itu sekalipun sudah meninggal dunia. Ya, itu Pak Antonio.
1: Baik, Ustaz, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp kita. Ada Bunga di Palembang. Assalamualaikum Ustaz, ketika orang tua atau saudara meninggal, tidak jarang pihak keluarga atau anak atau saudara yang jauh minta tunggu kedatangannya untuk dimakamkan dengan waktu yang tidak pasti, sehingga pelayat banyak yang bubar atau pulang. Pertanyaannya, apakah dampak atau pengaruh bagi jenazah yang ditunda pemakamannya sesuai dalil atau petunjuk? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
0: Baik. Tadi sudah kita sampaikan bahwa apabila seseorang itu meninggal, bersegeralah untuk cepat-cepat diproses seperti itu bahasanya. Proses ini sejak dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan, biar tidak menghambat jenazah ini. Menghambat ini ya kita tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh, oh nanti saja nunggu keluarga yang di sana. Oh ini kasihan dengan jenazah ini, kasihan. Jadi bagi kita yang mengetahui, sekalipun itu orang tua kita, sekalipun itu anak kita, sekalipun itu keluarga kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah pasti. Pasti kita ini tinggal menunggu giliran saja. Oh saat ini si ah dipanggil oleh Allah. Nah dan kita harus ikhlas. Sekalipun kita tidak bertemu dengan orang tua kita, jenazah, mayit dan lain sebagainya, kita harus ikhlas. Ini milik Allah. Diciptakan oleh Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Jangan kita menghambat, jangan kita menunda-nunda, jangan kita menunggu-nunggu sehingga lama jenazah ini dimakamkan. Itu Bunga ya.
1: Iya baik. Ustadz, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat dan pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp juga sudah dijawab ya Ustadz ya. Mungkin sebelum kita akhiri silakan untuk disampaikan pesan-pesan penting ataupun materi penutup Ustadz ya untuk kesempatan hari ini.
0: Baik kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu kita sampaikan tadi hal yang biasa. Orang baik yang meninggal pasti akan disebut-sebut kebaikannya. Begitupun sebaliknya. Tetapi kita jangan menceritakan aib seseorang. Kalau kita menutupi aib seseorang, Allah akan pasti menutupi aibnya di akhirat nanti. Ketika kita menghadapi musibah, dalam hal ini kematian, jangan sampai kita berlebih-lebihan ya, misalnya mengoyakkan pakaian, mengoceh, ngomel, dan lain sebagainya. Ketika kita ditinggal oleh suami kita misalnya meninggal, atau istri kita meninggal, tidak boleh kita, tidak boleh. Boleh menangis, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh kita sedih, tapi jangan berlebih-lebihan. Tidak boleh kita menceritakan ini itu apalah misalnya, karena kita pada saat itu kaget, selama ini bersama, makan bersama, minum bersama, di rumah yang sama, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Itu kadang-kadang kita kaget. Baru kemarin bersendagurau dan lain sebagainya. Di jam yang sama tiba-tiba meninggal dunia, itu kita kaget. Nah, disinilah kita harus sabar, tabah, menerima ujian. Ini mungkin ujian yang paling berat bagi kita. Ujian yang paling berat bagi kita. Kematian ini ujian yang berat bagi kita. Tapi kita tetap harus sabar dan tabah. Innallah ma'asobirin, sesungguhnya Allah bersama kita. Orang-orang yang sabar, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka dari itu, bagi kita yang ditinggalkan oleh orang tua kita, ditinggalkan oleh keluarga kita, meninggal dunia, kita berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah tentang, mohon ampun. Mohon diampuni dosa jenazah ini, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Misalnya tetap berdoa kepada Allah. Tetap berdoa kepada Allah. Dan kita tetap menjalin hubungan. Misalnya orang tua kita ini akrab dengan si A, temannya waktu sekolah, waktu kuliah, dan lain sebagainya. Nah, kita tetap jalin. Sebagai anak, sebagai keluarga dari jenazah ini, kita tetap jalin hubungan dengan teman jenazah ini.
1: Baik.
0: Ini menjalin hubungan, meneruskan hubungan. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yakinlah perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Allahumma fikilah komitorik bilai fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz Hasbi atas pencerahannya di pagi hari ini. Terima kasih juga atas waktunya ya Ustadz ya. Selamat beraktivitas kembali. Kami izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Hasbi Mustofa, penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan pendengar, setelah ini ya kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi orang-orang yang bekerja dan ada di luar, ini tercatat total tinggi sebanyak 399 kasus. Kemudian yang terendah ini pada kelompok umur 10-18 tahun sampai 5 kasus untuk.
3: Kebakaran lahan yang ada di Palembang lebih kurang 185,5 hektar itu adalah lahan mineral, bukan lahan gambut. Maka kita butuh percepatan dalam rangka penanganannya. Kita sudah bentuk ada tim reaksi cepat sampai ke tingkat kecamatan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 909 kasus ISPA hingga Agustus 2026 akibat dampak kabut asap. Pemerintah Kota Palembang memperkuat langkah penanganan karhutla untuk mengantisipasi dampak yang semakin meluas. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026. Saya Ega Dwianti.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 909 kasus ISPA hingga Agustus 2026 akibat dampak kabut asap.
1: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, hingga Agustus 2026 tercatat 909 kasus ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Afrina, mengatakan kasus ISPA paling banyak terjadi pada kelompok usia 19 hingga 59 tahun. Kelompok usia tersebut dinilai lebih rentan karena mayoritas bekerja dan beraktivitas di luar ruangan, sedangkan yang terendah pada kelompok usia 10 hingga 18 tahun.
2: Jadi orang-orang yang bekerja ada di luar, ini tercatat yang tertinggi sebanyak 399 kasus. Kemudian yang terendah ini pada kelompok umur 10 sampai 18 tahun, 105 kasus. Untuk kelompok lansia di atas 60 tahun itu 114 kasus. Untuk 10 sampai 18 tahun 105 kasus. Dan anak-anak usia sekolah 5 sampai 9 tahun itu 120 kasus.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Vartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Sumatera Selatan mengimbau kepada orang tua untuk mewaspadai ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak. Kabut asap hasil pembakaran disebut mengandung partikel zat dan juga berbahaya bagi tubuh. Ketua IDAI Sumatera Selatan Dr. Julius Anzar mengungkapkan partikel dalam asap berbahaya bagi sistem pernafasan, khususnya anak-anak yang mulai melakukan aktivitas di sekolah sejak pagi hari. Paparan asap terhadap anak-anak, menurut Julius, lebih terasa dampaknya terhadap anak-anak. Julius mengatakan asap hasil pembakaran yang dihirup dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Bahkan dampaknya akan lebih berbahaya bagi mereka yang mengidap asma yang dapat memicu sesak nafas. Selain gangguan pada sistem pernafasan, asap juga dapat menyebabkan mata perih, berair, dan gatal-gatal pada kulit. Bahkan dalam jangka panjang dapat mengganggu proses pertumbuhan pada anak.
3: Gangguan kesehatan yang paling sering muncul pada anak-anak yaitu yang pertama hubungan langsung ke saluran nafas. Jadi misalnya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang biasa memang sudah terkena penyakit asma, akan terserang asma, jadi kambuh asmanya, ya. Karena asma ini sensitif dia. Jadi dia beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa mungkin ketebalan asapnya tidak begitu tebal, dia belum sesak. Kalau asma ini mungkin sudah sesak sekarang, ya.
0: Menurut Julius, cara paling efektif untuk mencegah penyakit dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas luar ruang dan berada pada ruangan udara yang bersih. Selain itu, pendengar, banyak mengonsumsi air hangat untuk mengeluarkan lendir pada saluran pernafasan yang dipicu oleh paparan asap. Apabila ada keluhan pada kesehatan yang mengganggu aktivitas, segera memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan terdekat. Dan pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait ancaman kabut asap akibat karhutlah yang kian meningkat.
4: Kabut asap sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan gitu kan, karena kabut asap begitu pekat, kebakaran di mana-mana, sehingga penyakit ISPA meningkat. Kita ambil contoh saja, keponakan saya itu 2 orang itu sudah kena ISPA dan dirawat di rumah sakit. Jadi mari bersama-sama kita selaku masyarakat dan terutama pemerintah untuk memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman pada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau membakar pada sampah. Karena pekat ini sangat pekat dan menyebabkan masyarakat begitu sulit untuk bernapas. Termasuk saya juga bernapas pun susah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menggunakan masker untuk mencegahnya dan mungkin memperbanyak istirahat dan minum air putih. Mungkin seperti itu.
5: Tentu kami sangat khawatir karena ancaman kabut asap akibat karhutlah semakin meningkat. Apalagi kalau sampai terjadi dalam waktu yang lama, bisa mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kami berharap pemerintah lebih meningkatkan pencegahan dan pengawasan, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi karhutla. Penanganan juga harus cepat ketika titik api mulai ditemukan. Jangan sampai kebakaran meluas dan asapnya sudah dirasakan masyarakat. Kami berharap pemerintah bersama aparat dan masyarakat bisa bekerja sama agar karhutla dapat dicegah dan tidak terulang setiap tahun.
6: Jagat yang lain cuma untuk mengatasi adalah kebersamaan itu, Pak. Kebersamaan mulai dari sisi pemerintah terendah sampai yang atas harus satu. Kalau tidak satu tidak bisa
7: mengatasi ya. Ancaman kebersamaan ini.
6: Ya. Ya.
0: Pendengar, berikut wawancara singkat Nova Ariana terkait ancaman kabut asap akibat karhutla kian meningkat.
8: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhutla sudah semakin memasuki wilayah Kota Palembang ya. Meski dalam kategori masih kategori tidak sehat ya atau di PM 2,5 kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya. Khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan?
9: Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara, partikel-partikel asap ikut masuk ke dalam paru-paru.
8: Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekat itu adalah sesak napas ya dokter ya?
9: Ya, itu bicaranya sesak napas.
8: Tadi dokter mengatakan apa dokter, asap karhutla itu mengandung partikel ya?
9: Jadi partikel-partikel akibat pembakaran ya, misalnya kan kayu atau daun yang dibakar kan jadi karbon, jadi apa hitam ya.
8: Iya.
9: Yeah. Zat lain juga ada, mungkin zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru.
8: Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu?
9: Ya, jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya.
8: Oke.
9: Jadi kalau sampai tentu efeknya lebih berat. Ya tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Kita kan nanti akan bereaksi kan terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan kita nggak tahu. Jadi kan kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran nafas kita dan paru-paru juga semuanya. Jadi kualitas udara yang kita hirupkan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup.
8: Dokter sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter?
9: Kalau saya kan kebetulan penyakit asma ya.
8: Iya.
9: Untuk saya sendiri sih belum sih. Karena saya tinggal di Kenten agak ke laut itu kayaknya. Okay. Ada sih terasa pagi asap ya.
8: Iya.
9: Tidak terasa betul. Kata teman di kota katanya terasa katanya.
8: Iya dokter. Karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan di antara PM, hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter.
9: Oh iya.
8: Iya, baik. Dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhutla saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau.
9: Ya, jadi anjuran saya adalah kurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya.
8: Okay.
9: Itu tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar daring gitu ya.
8: Oke.
9: Okay. Kemudian banyak minum air putih yang jelas. Makanan-makanan yang sehat ya. Karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Nah, jadi kalau keluar rumah pun terpaksa mungkin perlu memakai masker. Begitu.
8: Siap.
9: Ya.
8: Baik, dokter. Terima kasih statementnya untuk RRI, Dr. Julius Ansar, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya, dokter ya.
9: Ya, terima kasih.
8: Assalamualaikum, dokter.
9: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui dari program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang memperkuat langkah penanganan karhutla untuk mengantisipasi dampak yang semakin meluas.
11: Pemerintah Kota Palembang mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh jajaran memperkuat langkah penanganan terhadap kebakaran lahan mineral seluas 185 hektar yang terjadi sejak Januari hingga 30 Agustus 2026. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim reaksi cepat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan yang berkoordinasi bersama dengan Forkopimda untuk mempercepat penanganan kebakaran. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan layanan kesehatan dengan membentuk 30 posko penanganan ISPA yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit.
12: Kebakaran lahan yang ada di Palembang lebih kurang 185,5 hektar itu adalah lahan mineral, bukan lahan gambut. Maka kita

0: percepatan dalam rangka penanganannya. Kita sudah tentu ada tim reaksi cepat sampai ke tingkat kecamatan dan juga tingkat kelurahan.
1: Berdasarkan data BPBD Kota Palembang, tiga wilayah dengan kejadian kebakaran lahan tertinggi berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan 49 kejadian, Gandus sebanyak 39 kejadian, dan Sematang Borang sebanyak 32 kejadian. Pemerintah Kota Palembang menegaskan percepatan penanganan diperlukan mengingat seluruh lahan yang terbakar merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut.
2: Pendengar, pemerintah Kota Palembang membentuk tim reaksi cepat atau TRC untuk memperkuat langkah penanganan bencana, kabut asap, dan kekeringan.
3: Pemerintah Kota Palembang membentuk tim reaksi cepat untuk memperkuat langkah penanganan bencana kabut asap dan juga kekeringan akibat fenomena El Nino. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya pembentukan TRC hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan, agar penanganan lebih cepat dan juga terkoordinasi. TRC yang dibentuk dari BPBD Palembang, TNI, Polri, dan juga instansi terkait lainnya, jajaran pemerintah kota setempat, bertugas untuk menanggulangi karhutla sedini mungkin. Ratu Dewa pun meminta setiap OPD memaparkan langkah percepatan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah kota.
0: Kebakaran lahan yang ada di Palembang lebih kurang 185,5 hektar itu adalah lahan mineral, bukan lahan gambut. Maka kita butuh percepatan dalam rangka penanganannya. Kita sudah bentuk ada tim reaksi cepat sampai ke tingkat kecamatan dan juga tingkat kelurahan. Tadi sudah banyak masukan dari Porkominda kaitan dengan kolaborasi bersama dari Babinsa, Bapikaptimmas yang ada di lapangan. Tetapi kita pengen ada percepatan-percepatan. Terus yang lain-lain, khusus posko untuk penanganan masalah ISPA, kita juga sudah ada lebih kurang 30 posko tadi yang tersebar di beberapa rumah sakit maupun di puskesmas yang ada.
3: Sementara itu, lahan kekeringan tercatat sekitar 277 hektar yang tersebar di Kecamatan Gandus, Kertapati, dan juga Sematang Borang dan wilayah lainnya. Beberapa kebijakan lainnya juga disiapkan pemerintah Kota Palembang seperti penyesuaian kegiatan sekolah serta pembatasan Car Free Day dan Car Free Night jika kondisi kabut asap semakin memburuk. Dari Jalan Radio Harris Kerry.
2: Pendengar, dampak kemarau panjang, harga cabai merah di pasar kilometer 5 Palembang mulai mengalami kenaikan harga.
4: Dampak kemarau panjang mulai menekan harga komoditas pangan di pasar kilometer 5 Palembang. Penurunan pasokan cabai dari tingkat petani memicu kenaikan harga yang cukup signifikan di pasaran. Bahkan pasokan harian pedagang merosot drastis dari ratusan kilogram menjadi hanya sekitar 30 kilogram per hari. Di tingkat pedagang, cabai rawit burung dan cabai rawit kecil melonjak hingga Rp60.000 per kilogram, disusul cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai merah keriting naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kualitas fisik cabai juga menurun akibat cuaca kering hingga tampilannya tampak kurang segar. Salah seorang pedagang, Nursania, di pasar kilometer 5 Palembang saat ditemui mengatakan kenaikan harga ini terjadi akibat minimnya pasokan barang yang masuk.
5: Ya, pada hari ini cabai burung kita agak melonjak ya, Rp60.000. Sebelum-sebelumnya Rp55.50. Nah, 2 hari ini cabai burung kita melonjak jadi Rp60.58. Itulah dari harganya kemarin-kemarin itu 32-30, hari ini 35. Ya agak kering-kering, kurang menarik nian, kurang segar.
4: Di tengah lonjakan harga cabai, beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Harga bawang merah merosot Rp28.000 per kilogram, sementara tomat dan mentimun melimpah sehingga dijual lebih murah kisaran Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan dapur tersebut dikeluhkan warga karena langsung melemahkan daya beli mereka. Salah seorang warga, Ridho, mengatakan sekarang sayur dan cabai terasa lebih mahal dari biasanya.
6: Kalau untuk sekarang kan agak mahal harga sembako, sayurannya. Cabai, bawang, sayuran lebih mahal daripada biasanya.
4: Kenaikan harga cabai membuat daya beli masyarakat melemah. Warga berharap pasokan dan harga pangan segera kembali stabil. Lamsi Hersilitonga melaporkan.
2: Beralih

0: Ke berita lainnya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, PT KAI Divre 3 Palembang menggelar layanan kesehatan gratis atau rail klinik di Stasiun Merapi, Kabupaten Lahat pada Rabu 2 September 2026.
1: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia, KAI Divre 3 Palembang menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui rel klinik di Stasiun Merapi, Kabupaten Lahat pada Rabu 2 September 2026. Sebanyak 22 tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis, meliputi cek tekanan darah, cek gula darah, kolesterol, asam urat, gigi, mata, konsultasi dokter umum, serta pemeriksaan ibu hamil. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan, selain memberikan layanan kesehatan, KAI juga membagikan 50 kacamata baca dan bingkisan kepada siswa SD, SMP, SMA, serta perwakilan warga sekitar.
2: Rel Klinik merupakan layanan kesehatan bergerak milik PT Kereta Api Indonesia yang unik, karena seluruh pelayanan dilakukan di atas gerbong kereta. Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama secara cuma-cuma kepada masyarakat di sekitar stasiun.
1: Ditambahkan Aida, rel klinik merupakan bentuk kepedulian KAI terhadap kesehatan masyarakat di sekitar jalur kereta api. Selain pelayanan kesehatan, KAI juga memberikan edukasi keselamatan perjalanan kereta api dan pengenalan tugas pokok serta fungsi KAI sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik sesuai dengan tema HUT ke-81 KAI Semakin Melayani. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beralih ke berita daerah. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan kuota 908 rumah dalam program nasional Bedah Rumah Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
3: Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan kuota 908 rumah dalam Program Nasional Bedah Rumah Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Ratusan rumah tersebut akan diperbaiki untuk membantu warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Program Bedah Rumah Merah Putih dibahas dalam audiensi pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan Agus Wahid, Idin mengapresiasi dukungan Pemkab Banyuasin. Ia mengatakan pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk menyukseskan program tersebut. Agus menegaskan seluruh kuota yang diberikan harus dapat direalisasikan. Artinya 908 rumah yang telah dialokasikan untuk Banyuasin diharapkan tidak menyisakan kuota yang tidak terserap. Menurut Agus, program ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan pemerintah daerah. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya Pemkab Banyuasin meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Agus mengatakan kesamaan tujuan antara program pemerintah pusat dan daerah menjadi modal penting dalam pelaksanaannya.
4: Saya sangat luar biasa ya melihat semangat pemerintah daerah Banyuasin di bawah kepemimpinan Pak Bupati ini untuk support bagaimana dalam waktu singkat bahwa 908 bedah rumah merah putih ini bisa 100%. Jadi tidak ada toleransi untuk tidak semua diserap, bahwa ini program Pak Presiden yang luar biasa melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disambut luar biasa oleh Bapak Bupati Banyuasin. Terima kasih.
3: Bupati Banyuasin Askolani sebelumnya menggagas program Proaktif Banyuasin atau Optimalisasi Rumah Sehat dan Produktif. Program tersebut diarahkan untuk mendorong tersedianya rumah yang sehat, layak sekaligus mendukung kehidupan masyarakat.
5: Jadi ini kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin. 908 rumah, ya insya Allah tahun ini akan dilakukan.
4: Bedah rumah merah putih.
5: Ini baru ada 200 dan tinggal kita akan mencari nomor pegasi lebih kurang 708. Rumah lagi yang sudah dipetak. Bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin yang ada rumah tetangga atau rumahnya yang akan dibedah, yang penting memenuhi syarat, akan dibedah kali ini.
3: Dengan kuota 908 rumah tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Banyuasin. Perbaikan hunian tidak hanya menyangkut kondisi fisik rumah, tetapi juga diharapkan meningkatkan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 909

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang ya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan perakirawan, ada Mas Zubaidi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Zubaidi.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
5: Selamat pagi, kabarnya gimana nih Mas Zubaidi?
6: Alhamdulillah sehat Mbak.
5: Alhamdulillah sehat. Kalau cuaca di sekitar bandara gimana nih Mas Zubaidi? Kalau pagi tadi kayaknya ya asapnya lumayan pekat nih.
6: Iya benar sekali, kalau di sekitar bandara sendiri memang sama dengan di wilayah mungkin sekitar RRI ya. Terpantau terjadi asap dengan jarak pandang berkisar antara 1.500 hingga 2.000 meter. Terjadi dari mulai dini hari tadi Mbak, sekitar pukul 1 sampai sekarang juga jarak pandang masih berkisar 1.500 begitu Mbak. Tapi kondisi ini tidak mempengaruhi kelancaran aktivitas penerbangan begitu Mbak. Masih aman penerbangan begitu Mbak.
5: Baik, Mas Zubaidi silakan untuk info cuaca selengkapnya ya Mas ya, untuk di kesempatan hari ini di hari Kamis 3 September 2026.
6: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 3 September 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya, pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya, diperkirakan berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 93%. Sementara itu untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggo dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius

0: Dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 96%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kami dari BMKG Sultan Muhammad Badarudin II Palembang menghimbau masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu dalam melakukan kegiatan aktivitas pertanian dan perkebunan tidak membakar lahan atau hutan. Karena akan sangat sulit mengatasi apabila terjadi kebakaran lahan atau hutan. Kemudian himbauan kami yang kedua adalah masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan agar senantiasa menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih mengingat kondisi kualitas udara sudah masuk dalam kategori tidak sehat dan paparan sinar matahari yang cukup panas dan terik terutama pada waktu siang hari. Hal ini dapat mengurangi resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Kemudian himbauan kami yang ketiga yaitu untuk terus memperbaharui informasi cuaca setiap saat dengan mengunjungi halaman website kami di www.bmkg.go.id atau menginstal info aplikasi info BMKG di handphone masing-masing dan bisa juga memfollow akun sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kamis 3 September 2026 langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi ya atas informasi cuaca hari ini. Sehat selalu ya Mas ya.
0: Sama-sama Mbak Iga, sehat-sehat selalu.
1: Baik, dan pendengar demikian informasi cuaca yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar ya, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Dan kita beralih ke informasi seputar ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Sumatera Selatan. Jadi pendengar, dalam upaya menjaga akses pangan dan juga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau, TVRI Sumatera Selatan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perumbulok, serta Badan Pangan Nasional menyelenggarakan gerakan pasar murah tepatnya pada Rabu kemarin ya, tanggal 2 September 2026. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama dengan Wakil Direktur Utama Perumbulok, Marga Taufik tersebut, menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam peninjauan lokasi sebanyak 4 ton beras SPHP dan juga 600 liter minyak kita disalurkan kepada masyarakat. Menanggapi kekhawatiran masyarakat di musim kemarau, pendengar, Gubernur Herman Deru memastikan bahwa ketersediaan beras di Sumatera Selatan dalam kondisi sangat aman hingga 10 bulan ke depan. Beliau menambahkan, kegiatan panen padi saat ini masih terus berlangsung di sejumlah daerah sentra produksi. Bahkan Sumatera Selatan tetap menyuplai kebutuhan gabah ke beberapa provinsi tetangga. Terkait berkurangnya keberadaan beras premium kemasan 5 kg di pasaran, Gubernur Sumatera Selatan menjelaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan kelangkaan stok, melainkan dipengaruhi oleh kenaikan biaya kemasan produk. Dan senada dengan hal itu juga pendengar ya, Wakil Direktur Utama Perumbulok, Marga Taufik, menegaskan bahwa cadangan beras Bulog untuk wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung saat ini mencapai lebih dari 120 ribu ton. Jumlah ini dipastikan sangat mencukupi kebutuhan masyarakat, didampingi dengan ketersediaan minyak goreng juga ya, yang mencapai sekitar 620 ribu liter. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Perumbulok berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan pasar murah ini secara berkala, guna memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Dan pendengar ya, jika Anda ada informasi nih atau mau update harga pangan, harga beras, ataupun harga bahan-bahan pokok lainnya, boleh ya menuju line WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Atau juga ya mau update tentang cuaca, tentang kondisi kabut asap saat ini, boleh banget nih ditunggu di 0821-7927-9090 ya. Dan juga kami informasikan kepada Anda pendengar, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun.